Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf jugalah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengan ke Mak Bunga membebel setiap hari di Radio Kata ni. Mak Bunga bukannya kapok. Mak Bunga nak menasihati sesama kita aja. Harapnya gapo hak baik tu diambil. Apa hak tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu ni Nining. Sama-samalah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hak mana telah berkorban untuk keluarga. Hak mana berkorban untuk kerjaya. Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Terima kasih belakang terus bersama dengar Gu Pagi Kelantan FM pukul 8.15 minit pagi. Selamat pagi untuk semua rakan-rakan sahabat pendengar tak kira ada mana sekalipun. Okay, dan untuk anda yang bersama pada waktu ini, mungkinnya ada yang berada di kampung, mungkinnya yang baru dalam perjalanan nak balik kampung, mungkinnya juga yang sedang bekerja, mungkin juga yang sudah pun orang kata bersiap sia dengan segala urusan kita untuk hari inilah. Okay, yang dapat menunaikan solat sunat hari ini, alhamdulillah syukur. Dalam masa yang sama juga untuk kita yang tidak dapat bersama untuk mengerjakan solat sunat hari ini, bersiaplah kita di rumah. Okay, tapi cuma kalau kita cerita mengenai Hari Raya Aidiladha ni, ia tidak berbeza serupa dengan Hari Raya Puasa. Saya justru ada. Kalau Hari Raya Puasa tegak hari, tak ada masuk Ramadan.

Helaian bulu haiwan korban. Itu antaranya, yang mana ibadah korban bukan sekadar menyembelih tetapi lambang ketaatan dan juga pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebalik setiap ibadah korban tersimpan hikmah yang mendidik hati agar lebih ikhlas, menyuburkan ihsan, menjauhkan sifat tamak serta mengeratkan kasih sesama insan. Jadi kita mengharapkan semoga ibadah korban yang dilaksanakan menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk meraih ganjaran yang besar di sisinya, insyaAllah. Okey, baik. Jadi hari ini mungkin ada juga di antara kita sambil-sambil duduk bicara, sambil-sambil juga duduk bertanya-tanya demo geben mana, berapa rega segi ya. Okey, semuanya menjadi perbualan topik kita untuk hari ini sepanjang Hari Raya Aidil Adha.

0: Baru masuk ke sesi Jun 2026, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-NET-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Salam Aidiladha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengar Gu Pagi Kelantan FM. Selamat Hari Raya Aidiladha. Cik Sun ucap kepada semualah rakan-rakan sahabat pendengar kita yang jauh ataupun yang dekat. Yang mana tengok intai-intai juga merusi TikTok Kelantan FM di waktu ini. Selamat pagi Kak Teh. Okey, selamat Hari Raya Aidiladha katanya kepada Kelantan FM. Selamat pagi juga untuk Kak Noh. Selamat pagi juga untuk Afendi. Selamat pagi juga untuk siapa lagi ni? Abek. ABOD, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Harina. Selamat pagi untuk Hasan Juno. Selamat pagi untuk semualah yang terus mengikuti menerusi TikTok Kelantan FM untuk pagi ini. Selamat pagi. Cik Senuk ucap juga kepada Hashim Hamid. Selamat pagi. Apa khabar DJ? Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Okay, selamat pagi juga kepada Cik Ain. Okey, dari Kuala Kerai. Selamat pagi. Terima kasih belakang. Hari ini boleh berkongsi-kongsi juga dengan Cik Su. Kak Adik cuaca kita setara mana? Kalau alah Kuala Kerai tu, setara mana? Kalau di Gomusenya setara mana? Kalau alah terengnya hujan kau panah kau? Walaupun cuaca katanya hari ni tak ada hujan, tapi kita nak tahu juga mungkin ada jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia deh. Tapi alik kita pula lagu mana keadaan cuacanya, redup ke tidak? Semoga dapat kita menjalani ibadah korban hari ini dengan penuh kesempurnaan. Okey, Iwan Marzuki kata Kuala Kerja eng. Tak siapa lagi ni dari Kuala Lumpur. Allahu Rabbi. Keadaan trafiknya setara mana weh? Ni adik kami ni yang berada di Kuala Lumpur. Okey, baik. Terima kasih belakang yang berkongsi-kongsi keadaan cuaca. Mungkin juga boleh mengoh tunjung kata mendung Cik Sui. Halah kau tunjung kau mengoh. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau mungkin juga yang dalam perjalanan di waktu ini untuk perantau-perantau kita pun punya khabar. Kalau tak ada pukul setengah kat apa kaya trafik bergerak agak perlahan. Lagu mana? Di Gua Musa, di Kuala Kerai nak boleh kau nyapa lah ke Kota Baru lah ke Tupak ni deh. Pasir Mas cuaca cerah molek pagi ni Cik Sui. Alhamdulillah. Terima kasih Hashim Hamid. Okey, daripada Abek Akim kata selamat pagi Cik Su, kita sama-sama bertugas pagi ni. Selamat bertugas juga untuk Akim. Okey, jam molek Denia kata jam talik mana lagi tu. Okey, kok-kok mana pun kita kena sobar lah deh. Harap-harapnya hok mana yang dalam keadaan jam pagi ni tu anda tidak menjalani ibadah korban hari ni. Cik Su takutnya orang duk nunggu kita pak petai kaya. Tapi tak apalah, itu nama ke pengorbanan adik kakak dah. Namanya pengorbanan, jadi kita kena berkorban lah, kena hadap lah kuk-kuk mana pun. Okey, baik. Terima kasih belakang terus bersama untuk kami hari ni. Dah hari ni kita gaya pakai baju gaya baru kau tidur. Soalan dia je. Abillah alu saja. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat hari raya. Alu saja cerah pagi ni. Terima kasih Abillah dia. Alright, kita dengar dulu lagu raya hiburan untuk semua. Khairil Johari Johar, sepasang kurung biru. Terus bersama dengar Gu Pagi Kelantan FM.

0: yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Baik, terima kasih pelakon terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Cik Su menemani semua rakan sahabat kita. Pukul 8.40 minit pagi dalam ni. Okay, menerusi TikTok Kelantan FM, perkongsian daripada sahabat-sahabat kita ni. Daniel KB kata jam di Merapoh. Okay, dan ramai juga berkongsi perkabarannya. Highway jam sesak di waktu ini untuk perantau kita nak balik kampung. Harap sabar, harap tarik nafas lah deh. Okay, walaupun nama kata Alik Cik Su sedap lah royaknya. Cik Su dapat relax gitu. Itu pengorbanan adik kakak weh. Kita balik buat apa nak menjalani ibadah korban? Kita balik buat apa nak balik jumpa mak ayah? Kita balik buat apa nak jumpa anak beranak? Kita balik buat apa gaya bonu tak boleh balik dah Cik Su. Tahun ni apa boleh gaya bersama dengan keluarga. Maksudnya kita kena tempuh semua tu lah. Okay, baik. Tapi kok-kok mana pun untuk kita hari ni, keadaan cuacanya setara mana, boleh berkongsi-kongsi juga Encik Su. Selamat pagi juga untuk Kak Zuariah. Okay, terima kasih. Untuk Sin Chan, selamat pagi juga untuk Zufti. Selamat Hari Raya Adil Adha katanya. Terima kasih. Okay, Kak Sah pula katanya di Pulau Melaka Mendung pagi ni. Terima kasih Kak Sah. Selamat Hari Raya Adil Adha. Maaf Zahir dan juga Batin. Okay, kalau mungkin ada juga yang nak berkongsi-kongsi bersama dengan Encik Su, boleh telefon di talian 7 4883 0 7 4 3 3 8 5 8. Okey, Abesuh kata assalamualaikum, selamat hari raya Cik Su. Waalaikumsalam, selamat hari raya. Hari ni ramai di antara kita Cik Su rata-rata lah kita ni akan menjalani ibadah korban kita adalah lembu. Jaga sangatlah biri ataupun kambing dah. Semuanya lembu 7 gear 7 gear. Unta jauh sama sekali, namun kita duduk di Kelantan dekat deh. Tapi kok-kok mana pun hari ni dalam kepala tu macam-macam menu dah. Jadi Cik Su nak beringat belakalah kepada kita yang ada masalah dengan kesihatan tu adik kakak. Oh, awak kau dah mau kata daging gebel tak apa Cik Su. Makan daging gebel tak makin nyakit. Daging molek. Okey. Waktu bahagia adik kita sebabnya terliur hari ni adik kakak dah. Pergi rumah orang tu buat singkir, pergi rumah orang ni buat sup, pergi rumah orang ni buat gula, pergi rumah orang ni buat goreng. Ha, setara mana tu bahagian nak dietnya pula. Jadi kita semoga sentiasa mengamalkan pemakanan yang terbaik di jalan raya. Okey, Nani Sarawak FMK Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, sakit kaki selamat hari raya seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita berdoa supaya dapat haji mabrur, amin. Itu yang kita harapkan juga untuk jemaah-jemaah haji kita yang sedang berada di minit-minit terakhir ataupun hari-hari terakhir untuk ibadah haji tahun ni. Daripada Marhaini Muhammad, salam dari perantau. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Muhammad Azhari. Terima kasih kerana sudi bersama menerusi live TikTok Kelantan FM. Kita dengar lagu gaya dulu. Balik gaya adik kakak. Balik kampung, balik kampung, balik kampung.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

Kita diraikan cinta lagu daripada Dato' M. Nasir. Buat kita kurang lebih 7-8 minit lagi ke pukul 9 pagi. Terima kasih belakau yang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini. Walau di mana saja berada. Cuma Jaksu nak maklumlah dalam keadaan kita. Khususnya untuk perantau-perantau kita yang nak balik kapung. Dalam keadaan kita rasanya tak sabar nak sampai kapung, kita kena sentiasa berhati-hati di jalan raya. Itu yang penting. Kalau ada juga perkongsian daripada rakan sahabat kita, ada kemalangan berlaku di Lakluh dek kakak deh yang melibatkan dua buah kenderaan, tu hak kita taksi sebenarnya. Dia mau tubuh taksi juga, tapi nak guna mungkin disebabkan kita ni rasa ngatuk, rasa letih, rasa macam-macam lah dek kakak, terkejar-kejar kau, tak perasa kau, ataupun micro sleep dia kata yang menyebabkan berlaku perkara yang sebegini. Tapi kita mengharapkan juga untuk anda yang dalam perjalanan waktu ini, jangan fikir orang jalan, pergerakkan jalannya jauh sahaja yang akan ditimpa musibah. Kalau dekat sekalipun adik kakak, kalau tak kena cara, mungkin akan berlaku. Jadi kita kena gunalah segala kemudahan-kemudahan yang ada tu. Contohnya, kalau ada signal, kena gunalah adik kakak. Bukan buat perhiasan, bukan buat gantung anak koci situ deh. Okey, kita kena guna untuk pastikan orang belakang tahu kita nak pergi kolek kiri, kolek kanan. Dan selain dari itu juga, kalau agak-agaknya duduk di kawasan yang agak gelap sikit, pasal apa? Okey. Dan dalam masa yang sama juga, kita kena pastikan kenderaan kita dalam keadaan baik. Baik tu lagu mana? Tayar ketonyo, molek, bunga pun ada lagi adik kakak. Minyak-minyak bahagian selendar pun tukar semua, selain daripada minyak keto kita tu. Jadi semoga kita sentiasa menjadi pemandu yang terbaik. Tapi sebelum tu juga, sebelum kita gerak balik ni, kita kena pastikan juga rumah kita ni, walaupun kita kata tak jauh, suai nak macam leh tepetu ya. Kita jangan nak anggap orang baik pun kita dekat kakak. Kena koci pintu dengan sebaiknya. Selain dari itu juga, kalau agak-agak nak tinggal rumah lama, kita kena buai ataupun alatan-alatan elektrik, peralatan elektrik tu kita kena pastikan plug-plug tu kita cabut dan sebagainya. Dan selain dari itu juga, kita tak payah nak kosi lah di media sosial. Kita ni gerak balik dah ni. Semoga selamat sampai di perjalanan. Kita takut ada tetamu yang tak diundang pakat mari rumah kita. Okay, ingat kau kena mengata barang rupanya orang lain dek kakak dek. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Dan juga kita boleh maklum kepada polis kalaunya kita ni ingin tinggal rumah kita dalam jangka masa yang panjang. InsyaAllah pihak polis akan buat rondaan di taman-taman, di kawasan rumah kita, untuk pastikan keselamatan kita bersama lah dek. Okey, jadi bagi-bagi berharga, bagi-bagi mah kita tu, kalau boleh buat balik sekali dengan kita lah. Okey, supaya jangan kita tinggal, supaya tidak ada lepas ni kita nengu banyak balik berkobel-berkobel pun Cik Su. Dan berkata kalau hilang banyak benda kita kena cari balik, betul tu. Okey, baik, terima kasihlah yang untuk anda yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk pagi ni. Selamat pagi juga untuk Farhan Hakimi, selamat hari raya. Selamat pagi juga untuk Hashim. Cik Su, kena berhati-hati memandu, raya sibuk sangat ni, betul. Kalau di Kota Baru ni berkat ada jalan raya kita sudah pun mula sesak adik kakak dah. Sebab apa? Perantau-perantau kita balik kapung, balik berhari raya bersama dengan keluarga tercinta. Jadi untuk kita semua, semoga terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Itu yang kita harapkan, dan kita sentiasa saling hormat menghormati sesama kita.

0: indahnya pengorbanan. Kelantan FM mengucapkan salam Aidiladha.
1: Baik, salam Aidiladha untuk semua yang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM untuk edisi pertemuan kita hari ini 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Untuk perantau-perantau kita yang masih lagi dalam perjalanan, untuk perantau-perantau kita yang tidak, orang kata yang tak balik kampung. Okey, semoga ibadah korban itu ataupun dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, cerita pasal korban pun ada sahabat kita, Dek Na, kata dia korban di Pulau Sulawesi. Ya, begitulah eh. Walaupun mungkin ada di antara kita gerbek kapung, ada juga korban di luar negara, membantu juga saudara mara se-Islam kita untuk rasanya juga daging korban. Mungkin kita ada di Malaysia ataupun di Kelantan belum makan seumur. Tapi setengah-setengah tempat agak sukar bagi mereka sebabnya daging tu terlalu mahal. Jadi mungkin ada di antara mereka tak mampu untuk mendapatnya. Kita pun membantu sekadar yang mampu. Agen Encik Abdul Razak, salam Aidiladha, selamat bertugas, terima kasih. Tetap berkorban demi negara, alhamdulillah. Selamat pagi juga untuk Laila daripada Makda ni. Selamat Hari Raya Aidiladha juga dari MSH82. Terima kasih juga untuk Yi Mose. Okey, terima kasih untuk sahabat kita Faizal di Tanah Beroh. Nampak mendung hari ni katanya. Terima kasih. Alright, terima kasih juga untuk Z. Selamat pagi juga untuk Kak Rusnah kita dari Pasir Tumbuh. Semoga hari ni kita dalam keadaan baik-baik belaka. Selamat Hari Raya Aidiladha dari sahabat kita dari Johor yang sedang menonton, tengok menerusi live TV Kelantan FM melalui orang kata Panjer. Dan katanya untuk keluarga di kampung. Terima kasih. Lopek nama samaran dia tu. Alhamdulillah. Baik, terus kita berkongsi lagi kalau mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita. Puan Samsiah Muhammad dari Kampung Kaabah Macet, selamat Hari Raya Cik Sir, selamat Hari Raya. Okay, terima kasih juga untuk Cicik Tok Aril, sahabat kita dari Johor Bahru, asalnya orang Bacok. Perantau-perantau kita yang sudi berkomunikasi bersama dengan Cik Su menerusi Live TT Kelantan FM. Selamat pagi juga untuk Ilma. Selamat pagi untuk Aisyah Humairah, orang Pasir Mah Kelantan tapi beradanya di Bangi, rasanya Cik Su suruh tadi. Okey, baik. Terima kasihlah semua yang terus bersama. Tengok dari Sungai Besi. Yang berada di Sungai Besi tapi asalnya di Pasir Mah, tak balik raya tahun ni. Terima kasih juga untuk Cik Wahab Ceras, asalnya Tupak Kelantan. Tapi itu antaranya Cik Sunok. Oh, ya. Perantau-perantau kita yang mana mungkin yang kata walaupun rasa jauh jadi dari negeri Kelantan, tapi dengar-dengar radio Kelantan FM pun rasa terubak dah. Boleh dengar orang okay, kecek Kelantan pekak gini deh. Okey, sambil-sambil tu juga boleh digot dengan di Giri Barat.

menghiburkan hati walaupun hakikatnya di sudut hati kecil kita ni. Terkadangnya kok-kok mana raya gapo berapa pun umur kita, kita nak klik gapo. Itu kalau Yesu 10 tahun berada di perantauan, walaupun nama kata gaya haji jah Yesu jangan. Suruh nak balik seumur. Untuk sama-sama menyambut kemeriahan hari raya bersama keluarga tercinta. Okey, baik. Dan untuk hari ini juga kalau mungkin Cik Su boleh nyatakan statistik daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga bulan 4 baru ni, bekalan ternakan korban mencukupi untuk Aidiladha 2020. Stok tempatan sebanyak 35,127 hektar. Dan jumlah bekalannya pula 51,972 hektar. Okey, maksudnya kalau hari ni mungkinlah ada di antara kita yang rasa debado ke tak ada, apa dah ke tak ada. Ini telah pun dinyatakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina bekalan mencukupi. Yang mana hok nak gerbeh tu dia tahu dah lah. Nama dia naik dah dah. Cuma gerbeh hari pertama ke, hari kedua ke, hari ketiga ke, ataupun hari raya keempat. Nah, waktu ni juga selain pada balik untuk menjalani ibadah korban, ada juga balik nak tengok juga, menziarahi juga pusara ayah bonda kita, pusara keluarga kita. Okay. Jadi untuk anda juga hari ini mungkin kesempatan ini untuk kita kunjung-mengunjung, ziarah, menziarahi untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita, insyaAllah.

0: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak KPMR PT3 pun boleh mengondok. Gaji boleh sampai RM2,800 yas boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 yas. Pakat marilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubah Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37-221 ataupun WhatsApp 013-330-09-4.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
2: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
3: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan.

0: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat Hari Raya Haji, selamat Hari Raya Korban. Itu istimewanya sempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Tiga panggilan yang kita akan sebut, gaya haji, gaya selamat Hari Raya Aidil Adha dan juga Hari Raya Korban. Okey, baik, terima kasih belakang yang terus bersama dengan Cik Su menerusi Live TT Kelantan FM di waktu ini juga. Selamat Hari Raya belakang daripada Kamal FC. Dan mungkin ada juga orang nak telefon, nak bersembang-sembang dengan waktu yang masih lagi berbaki ni. Kalau mungkin ada di antara kita nak kacak kira sikit untuk pertemuan hari ni pun seleka. Mesti dua talan kita 7488-03-7433-8585. Okay, mungkin boleh menyatakan juga keadaan trafik khususnya untuk anda perantau-perantau. Mungkinnya juga boleh maklum juga hari ni. Kita geben mana buat kampung kita ke, buat kampung alik tua kita ke. Boleh berkongsi-berkongsi bersama dengan Cik Su lah menerusi Go Pagi Kelantan FM untuk edisi hari ini. Baik, sambil-sambil tu juga mungkin ada di antara kita yang sambil-sambil memandu tu, sambil-sambil juga telitah dalam kepala. Agak-agaknya hari ni daging gebel kita nak masak gapo. Ha, boleh kongsi-kongsikan bersama dengan Cik Su. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Cik Su.
1: Selamat Hari Raya, Cik Nurmadiah.
2: Oh iya, muja ingat.
1: Cik Su ingat dah, Cik Su ingat dah.
2: Ada okay. Berapa kali rekod dah jari jak ke belu
1: saya. Nak boleh kena lipo. Alhamdulillah rezeki.
2: Dah, nak lipo dah, bukan boleh lain. Boleh mampu, gitulah. Tak ada rezeki orang panggil. Tak ada rezeki. Ini Kak Ma ni seluruh dengan kena Kak Ma. Jangan merah benda mula Kak Ma glamour. Okay, mana ucap selamat Hari Raya untuk Kak Su di Tongki tu. Selamat bersedekah. Ya. Berkorban juga tu. Kalau Hari Raya, Kak Su tak raya ni.
1: Hijau ni.
2: Eh, ya banyak hari raya raja ni.
1: Betul.
2: Hari tak serik, jujur lagi.
1: Pak hari kita dah.
2: Kak Ma, dah terlantar atas katik ni. Tak korban lah, tapi anak-anak berkorban. Ya. Yang Abang Sulun di Syalan sekeluarga. Tak dapat balik sebab boh dia. Ambil lembur ekor, dia lah jom agih-agih ke anak buah. Tapi anak Kak Ma, ustaz, yang duduk di Keluang tu dah 17 tahun yang lalu, tak cakap anak eja, tak boleh lagi payah, dia kata ustaz agak. Dia main JLPT baru ni, tak nak kupak pagi pukul 11.45 malam, baru sampai demi ibu sampai juga. Selamat Hari Raya, Mak Azai Batin untuk Kak Ma di Melo, Kak Weh di Dewe, lepas tu tak kira lah, tak boleh duk baca banyak-banyak.
1: Ramai,
2: semua umum untuk semua peminat yang baru, yang lama, yang mengenali, kalau dulu Cik Nurmadiah glamour ni, semua yang mengenali Puan Nurmadiah ni masih ada walaupun tendah terbaring. Doakanlah kat masa yang sehat mulut
1: Allah,
2: doakanlah kat masa yang sehat, insyaAllah kalau ada kelapangan kat masa yang sehat, kat masa datang kisah lepak dia juga deh.
1: Insya
2: tapi
1: Allah.
2: Dulu sama Sumardi Muhammad,
1: Uncle Didi.
2: Oh, penuh RTL Kelantan dulu, Mak Amal. Okay. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Selamat berkorban untuk yang berkorban.
1: Okey, baik.
2: Terima kasih juga. Doakanlah Kak Amal ni.
1: Ya, sama-sama.
2: Okay, Assalamualaikum.
1: InsyaAllah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau kita tak boleh gerak, terlantar dan sebagainya, kalau boleh saudara-mara, anak-beranak kita, kita tegur, kita menyapa seketika pun terubat. Lah sikit orang kata dia. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa pula ni Cik Su tok Chess ogo?
3: Saya Zuli dari Tanah Mego.
1: Oh, ke Tanah Mego. Alik Tanah Mego jam kau tidak jalan kitanya Cik Su?
3: Taklah teruk sangat.
1: Tidaklah teruk sangat ni. Golik-golik gayo orang kata dak.
3: Cik
1: baik. Cik Su nya Tanah Mego alik mana?
3: Dulu di Jeddah, lalu pindah di Kampung Bukit Gading.
1: Bukit Gading adalah ke Tanah Merah. Okey, baik. Gebel gana kita tahun ni tu?
3: Adalah. Anak gerbe
1: gak kita pun boleh rasa daging juga. Kalau Cik Su nak tanya, dengan omo kita lo ni, kalau salah orang tanya, ayoh, nak maksud gapo daging ni? Lek Cik Su suruh nak makan gapo?
3: Makan, ikutlah memasuk lah. Ikut masuk kita makan.
1: Oh, jadi tak apa belakang?
3: Tak apa belakang.
1: It's lego, Alhamdulillah. Hari ni ada nak buat ucapan kau siapa-siapa kau?
3: Saya nak menjangkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada yang mengenali diri ini, di mana saja berada, kepada mak, adik-beradik, anak saudara, cucu saudara semua, dan tak lupa juga kepada kru-kru RTM Kelantan FM, terutamanya pada Cik Su.
1: Terima kasih Cik Su dia tu.
3: Saya pernah selfie dengan Cik Su di air lanah hari tu.
1: Ayo ko. Maksudnya ada lah gambar Cik Su dengan Cik Su nya.
3: Ada.
1: Okay. Oh, masa program kita di air lanah. Baik.
3: Terima kasih lah. Masa kena jalan nak pergi ke Kuala Walak dekat.
1: Yo. Okay. Terima kasih lah sudi bersama dengar Kelantan FM deh.
3: Sama-sama.
1: Okay, baik. Selamat Hari Raya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Yang sedang bertugas, selamat bertugas untuk perwira-perwira negara kita juga. Ada yang terpaksa berkorban perasaan jiwa raga demi negara tercinta. Bingkisan untuk perwira yang terus bersama dengan Argo Pagi Kelantan FM.

0: buat masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Terima kasih semua yang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM. Okey, 9.46 minit pagi. Okey, Cik Yam kata nampak macam nak kau sedih dah lagu raya tu. Okey, sebabnya dia lagu raya Aidiladha ni lagu-lagu tertentu sahaja yang kita boleh pasal dia. Namun salah sebut Andi Fetteri kat nanya lalik Cik Su. Tapi tak apalah, terima kasih di atas kecanaan semua sahabat-sahabat kita. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya. Siapa tu? Lain tak berapa jelah tu, kena pergi cari lain molek dulu Cik Su sego.
2: Cik Su, buat saya tak dengar ke?
1: Tak dengar.
2: Oh, biarlah. Molah lah.
1: Okey. Lain terputu-putu. Boleh cuba sekali lagi dah, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih juga yang terus bersama mendengar Kelantan FM untuk hari ini. Lepas ni pukul 10 pagi kita akan ikuti berita. Dan selepas kita ikuti takbir raya. Dan hari ini juga sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kami Kelantan FM menyediakan forum Islam khas Aidiladha dengan tajuk Aidiladha Pengorbanan dan Penghayatan yang disediakan oleh abdik kita selaku penerbit untuk forum Islam kita dah. Terima kasih belakalah yang sudi bersama dengar Gu Pagi Kelantan FM di sehingga waktu ni. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Hello?
1: Ya, tutup dulu radio tu. Ya, siapa ni?
3: Ini dari Wakah Baru.
1: Dari Wakah Baru. Okey, sehat ke kita hari ni?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah, hari ni kita nak makan daging banyak ni.
3: Tak gebel je tu, tak ada modal.
1: Tak apa, tak gebel pun. Ada lah tu orang dekat rumah pergi holo sikit-sikit sore, sebuku-sebuku sore. Sekelo juga lah kalinya deh. Okey, baik. Jadi kalau hari ni kalau Cik Su nak tanya lah, kalau selalu ada orang mari atas daging, serah-serah nak masuk lauk ke apa hari ni daging?
3: Masuk gam gorengnya.
1: Oh, tak boleh lawa goreng juga tak? Oh, ada lemak-lemak pula sikit kau jadi. Okey.
3: Pertama kali ni saya telefon ke Jeksu.
1: Iya kau. Okey, terima kasih lah sebab sudi jugalah telefon ke radio kelas. Biasa telefon tapi tak hanya boleh agaknya dah.
3: Serat-serat sikit boleh.
1: Boleh hari ni, alhamdulillah. Tahu panggil dia ada rezeki sokar kau kat dia. Okey. Baik, hari ni ramah ke tu rumahnya?
3: Ada, saya duduk tiga beranak ya, anak saya tak balik.
1: Tak boleh balik kerja nak guana deh. Kalau demo keluar tu cuti sehari je. Tak pada dengan letih atas jalan demo kata dah. Okey, baik. Mungkin ada nak buat ucap apel ke siapa-siapa tu?
3: Saya ucap sama saya raya ke anak saya duduk KL. Dua kami.
1: Oh, dua keluarga sana.
3: Satu ucap sama raya ke mak nu. Satu ke amuk-muk saya lah duduk di kapung.
1: Okey. Okey, baik.
3: Selamat Raya ke Cik Su.
1: Terima kasih.
3: Okey lah, boleh.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih belakanglah deh. Kita ni kok-kok mana pun yang sedang menanti menunggu. Anak-anak tak boleh balik. Kita dah lihat hati kita tak apa nak guna hijau. Tapi kalau anak tiba-tiba khabar-khabar tengok anak dia depek. Nikmat oi kata dia. Terima kasih juga lah yang masih lagi terus menonton Mercy Live TT Kelantan FM di pagi ni. Selamat pagi untuk Ri, selamat hari Cik Su, selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya untuk semua yang sudi bersama bersembang-sembang bersama dengan Cik Su menerusi pertemuan kita hari ni. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Cik Su tak saya sorang ni siapa eh?
4: Ni Kak Yah daripada Wakah Baru.
1: Kak Yah dari Wakah Baru. Kak Yah.
4: Yo.
1: Okey, baik. Hari ni kita lagu mana ibadah korban kita?
4: Oh, Kak Yah tak korban.
1: Kak Yah tak korban. Tak apa. Tak korban pun. Orang kata tahun ni dok. Tahun-tahun sebelum-sebelum ni korban sok modoh. Okey, Kak Yah dah. Okey, baik. Kak Yah kalau salah orang mayat tanah daging hari ni, Kak Yah nak masuk lauk ke apa? Cik Senok tanya.
4: Kalau tidak goreng, Kak singgah.
1: Tengok bahagia sedap tu tak? Sedap sikit singgah masing-masing gitu deh.
4: Singgah sedap juga. Singgah dengan goreng lah.
1: Sekalanya jadi rebut teh deh. Okey, baiklah Kak Ayah, salam kita untuk siapa hari ni.
4: Nah, ni nak ucap selamat hari raya belakang lah. Mana-mana sahabat-sahabat anda kita tu.
1: Ya.
4: Kira belakang lah.
1: Baik.
4: Nak sebut pun tak ingat dah. Untuk
1: sahabat-sahabat.
4: Baik. Sahabat anda kita duduk ke udara belakang tu. Okay. Kak Ayah nak ucap selamat hari raya semua.
1: Okey, baik. Terima kasih, Kak Ayah.
4: Kepada Sudi pun nak ucap selamat raya juga lah.
1: Terima kasih.
4: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belakang lah, Jaksu. Pus apa kau ngujung lah ni untuk pertemuan kita hari ni. Terima kasih belakang yang sudi bersama mendengar Gu Pagi Kelantan FM. Dan insyaAllah selepas ni menerusi Gu Ralik, kita akan bersama dengan DJ Shah. Lepas tu akok ni bersama Kak Ngoh dan juga Pak Da. Dan Petai Karai pula. Tak ingatlah siapa dia. Petai Karainya, tapi tukuk-tukuk mana pun terus bersama dengan Kelantan FM. Berita pukul 11 pun sapa adik kakak weh. Okey, jadi untuk anda yang terus bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Maaf kalau ada salah silap daripada Cik Su. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lubnan meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lubnan sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua.
Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Jannik Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Aryna Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam forum Islam khas Aidil Adha 1447 Hijriah. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam Masjid As-Salihin Mukim Beris Becah Semak yang diraikan ahli panel forum ini Al-Fadil Ustaz Haji Osman bin Ma'zin dan juga Al-Fadil Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob. Yang dihormati para alim ulama, para asatizah, ahli jawatan kuasa Masjid As-Salihin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dilupakan penghargaan kepada pihak yang menjayakan program forum Masjid As-Salihin Mukim Beris Becah Semak dengan kerjasama Kelantan FM serta kerjasama program kita oleh Proton JM Automobil Inovatif Sendirian Berhad atas sokongan dan kebersamaan dalam menjayakan majlis pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan forum kita, saya ingin mengajak seluruh hadirin mengambil semangat Aidil Adha, semangat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama mengalunkan takbir secara ringkas. Allah

0: الحمد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saya mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, umat Islam amnya, bagi rakyat Malaysia dan juga kita semua. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal insyaallah, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidangkan dengan wacana ilmu dalam forum kita, yang mana kita datangkan dua orang tokoh ilmuan yang tidak asing lagi di muka bumi kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Osman bin Ma'zin dan juga Al-Fadhil Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kali dah dalam hidup kita Aidil Adha temu. Berapa banyak ekor dah lembu yang telah kita korbankan. Sejauh mana pengorbanan kita pada setiap tahun, hanya Allah Ta'ala lah yang mengukur ketaatan kita. Mudah-mudahan dengan forum pada malam ini, tuan-tuan dengar dan juga balik nanti ada sedikit ilmu yang kita dapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sadaqallahul azim. Yang Allah muliakan kepada manusia yang disebut di dalam ayat kedua di dalam surah Al-Kautsar, fasalli lirabbika wanhar, maka dirikan solat, buatlah sembelihan, yakni korban. Maka kita dapat faham bahawa sebenarnya tuan-tuan, ibadah korban yang kita buat ini adalah ibadah yang besar, yang agung di sisi Allah Ta'ala. Tanpa kita membuang masa tuan-tuan, ambo nak terus tanya kepada ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Osman bin Ma'zin. Ustaz, apakah makna sebenar pengorbanan dalam Aidil Adha? Dan mengapakah ibadah korban sangat-sangat dituntut di dalam agama Islam? Dipersilakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursaliin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma aslama wa tallahu liljabin. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya. Tatkala kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, maka kami menyerunya, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sadaqallahul Azim. Surah As-Saffat ayat 103 hingga 105. Terima kasih kepada Tuan Moderator Majlis Forum kita pada malam ini, hadirin hadirat, para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya hingga ke saat ini. Baik, ayat yang dibacakan kepada kita tadi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat, menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia buat sungguh-sungguh. Setelah dia laksanakan program itu ataupun perintah itu, Allah Subhanahu wa taala perakukan apa yang dilakukan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim sembelih anak dia.

Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala umur anaknya telah sampai kepada peringkat yang boleh dibawa berbincang. Maknanya Nabi Ismail tu cerdik dah. Nabi Ismail tu matang dah. Nabi Ismail ni boleh buat keputusan dah. Mana usia tu boleh berunding, boleh berbincang. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Qala ya bunaya. Baginda, yang Nabi Ibrahim mengatakan kepada anak dia, inni ara fil manam. Sesungguhnya ayah tengok dalam tidur. Tengok apa? Anni azbahuka, sesungguhnya ayah sembelih kamu. Direct, jelas Nabi Ibrahim royak kepada anak dia. Fangzur maza tara, apa pandangan kamu dalam hal ini? Maknanya seorang ayah yang tengok perkara ini di dalam tidur. Kita kalau mimpi, kalau tidur, kita tak percaya pun. Tapi ingat tuan-tuan, mimpi seorang Nabi, mimpi seorang Rasul adalah wahyu. Bukan mimpi biasa-biasa. Maka Nabi Ibrahim perjelaskan kepada anak dia, mengatakan sesungguhnya dia telah tengok dalam tidur. Anni azbahuka, sesungguhnya ayah sembelih kamu. Seorang ayah royak dia sembelih anak dia. Fangzur maza tara, apa pandanganmu dalam hal ini? Tanya pandangan tu wehok. Tanya pandangan anak dia Nabi Ismail tu lagu mana? Bakni. Oh, ayah mipi, ayah semelih. Apa jawab Nabi Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar. Nabi Ismail kata, ayah, abati ni gelaran panggilan yang paling hormat, yang paling kasih, yang paling manja seorang anak kepada ayah. Lebih halus daripada panggilan abi, lebih halus daripada panggilan hok kita dipanggil sehari-hari ni, ayah ko, abah ko. Tapi abati ni mai ayah kesayanganku. Setara tu Nabi Ismail royak. Gaponya, if alma tu'mar, buatlah. Laksanalah sebagaimana diperintah, sebagaimana diarah, sebagaimana disuruh oleh Allahu Rabbul Jalil. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Mudah-mudahan ayah dapati amba ni boleh masuk dalam golongan orang-orang yang sabar insya'Allah. Itu jawapan padu daripada seorang anak kepada ayah tentang pandangan hal mimpi seorang ayah tentang berkenaan dengan sembelihnya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran melalui surah As-Saffah ini nak bagi tahu kepada kita. Nak sambung dengan ayat ini baca sebagai mukadimah tadi, bahawa Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan perintah yang disuruh oleh Allah taala. Maka Nabi Ibrahim nak laksanakan perintah ini, pergi ke satu tempat bawa anak dia, gimana? Bukan sembelih di Mekah tu dah. No, di satu tempat namanya Mina. Tuan-tuan pergi Mekah, ada satu dipanggil apa ni, tempat yang ditunjuk kenangan tempat Nabi Ibrahim merebahkan anak dia, Nabi Ismail. Cabaran ketika nak pergi sembelih tu melalui kawasan Jamarat dipanggil. Jamarat ni tempat orang-orang haji melontar yang menjadi wajib haji. Tak melontar berdosa. Jamarat Sughra, Jamarat Wusta, Jamarat Kubra. Ni setiap jamarat ni Nabi Ibrahim ni tengok syaitan. Syaitan mengatakan, Ibrahim, apa kerja kamu ni nak sembelih anak? Orang tak buat. Nabi Ibrahim ambil batu lontar. A'uzubillahi minasyaitanir rajim, rajman syaitani wa hizbihi. Hilal gaib, 7 biji anak batu. Jalan lagi pula Nabi Ibrahim dengan anak dia ni. Sapa kepada jamarat.

0: jamarat yang kedua. Jarak di antara jamarat sughra dengan jamarat wusta ini 200 meter. Mari pula syaitan hamsal lagi pada hak mula-mula tadi. Ibrahim, mau fikir habis tak? Orang tak buat sembelih anak. Dia kalau mu sembelih anakmu ni mati, ni harta. Yang pastinya boleh tolong kamu. Tolonglah fikir habis-habis. Nabi Ibrahim ambil batu, lontar pula. Ni gangguan. Dalam kita nak melaksanakan perintah Allah, pastinya ada yang datang untuk mengganggu. Orang tua kita kata apa? Di saat kita menanam padi, rumput turut tumbuh. Tetapi di saat kita menanam rumput, padi tak pernah tumbuh. Apa maknanya? Dikala kita melakukan kebaikan, ada saja kejahatan demi kejahatan, ujian demi ujian yang datang cuba menghalang kita. Tetapi dikala kita melakukan kejahatan dan keburukan, satu pun kebaikan tak pernah datang. Maka hati-hati tuan-tuan. Nabi Ibrahim jalan lagi sampai di jamarat yang ketiga. Nama dia jamarat kubra. Horni homsa kali mari. Ibrahim, aku nak ayat kamu kali terakhir. Kalau mu sembelih anakmu, anakmu ni mati. Lepas anakmu ni mati, mu mati juga. Bila mu mati, anakmu mati. Siapa nak sambung dakwahmu? Fikir biar logik. Orang tak guna mimpi itu mainan tidur. Punya liciknya syaitan yang memainkan peran untuk menggoda Nabi Ibrahim. Sekali lagi Nabi Ibrahim lontar 7 biji anak batu. Kita yang pergi haji itu kata lontar anak batu ni berapa? 70 biji anak batu. Selama 3 hari pada hari nahar dan hari-hari tashrik. Maknanya bukan peranan biasa-biasa. Ini sejarah bermula di sini. Maka sebagai pengorbanan Nabi Ibrahim buktikan bagaimana ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa dia, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah. Jadi setakat itu dulu kita berlalu kepada panel kedua, wallahu alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khairan katsira fadil ustaz Osman di atas penceritaan saat ini tentang bagaimana Hajar mengorbankan seorang ibu, ya, mengorbankan detik-detik kasih sayang kepada anak, turut sama juga Nabi Ibrahim. Mau tertarik dengan cerita ustaz tentang sa'i, bagaimana Hajar berulang alik yang kita pergi buat ibadah sa'i, Safa ke mana? Dengar ke tak tadi nak teh ni, dengar dah. Safa ke Marwah, muncul tidak bukit keluar nanti di sana. Dan aku teringat satu ustaz tentang sebuah kitab oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Fasi Al-Makki menceritakan bagaimana detik kesedihan Nabi Ibrahim nak melaksanakan penyembelihan anak dia sendiri. Bagaimana Al-Fadil ustaz sebut tadi, mari rasa hibur tu. Dalam kitab tu dicerita tentang fa idza anta arja'tani fakbibni ala jambi. Ismail pesan kepada Ibrahim, dia kata, wahai ayahku, ketika mana nak sembelihkan aku nanti, palingkan muka ayah, jangan tengok kau orang. Ayah dia tanya, wahai Ismail, kenapa? Wala turji'ni li syaqi, dia kata, jangan engkau menangis kerana engkau nak melaksanakan perintah Allah Taala. Sebab ustaz ayat tadi, kita tengok bagaimana ayah dia tak ada orang hok sanggup nak sembelih anak sendiri. Nah, kemudian Nabi Ismail kata apa?

0: Abi, orang takut bukan gapo abah. Kalau abah tengok kau orang nak semelih, nescaya abah akan terhalang oleh sifat belah kasihan terhadap seorang anak. Orang takut abah nak semelih tu tak jadi. Orang tak sebah. Kalau abah sanggup tak taat perintah Allah Taala kerana saya kau orang. Nah, sebab tu tuan-tuan, soalan kedua hamba ni kepada Al-Fadhil Ustaz Mukhtar tentang bagaimana semangat korban yang boleh membina keluarga yang lebih taat dan harmoni dan mendidik manusia tentang disiplin dan ketaatan. Oh, dia ada kesinambungan antara pengorbanan keluarga juga. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu al-azim. Kasih perisi panel, sahabat ahli panel, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala muliakan bulan-bulan dalam Islam ni pelbagai-bagai. Allah ta'ala muliakan Ramadan dengan Lailatul Qadar dan bagai-bagai lagi semua kita sedia maklum. Allah ta'ala muliakan Zulhijjah dengan haji. Allah Ta'ala muliakan Zulhijjah dengan kurban binatang ternakan. Muslimin muslimat imati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak teh. Allah Ta'ala nak uji. Allah Ta'ala nak tengok setara mana kasih sayang, rindu, cinta, keasyikanmu kepada aku. Setara mana mu kasih ke aku. Setara mana mu sayang kat aku. Setara mu cinta kat aku. Setara mana keasyikan kerinduanmu pada aku. Allah Ta'ala nak teh, nak uji. Dan aku uji harta yang paling manusia saya. Manusia saya sekali. Harta nombor satu manusia, nama dia anak. Anak adalah harta nombor satu. Allah Ta'ala teh harta nombor satu. Allah Ta'ala tak teh pitih mah. Allah Ta'ala tak teh tanuh. Kakah-kakah lain Allah Ta'ala tak teh. Allah Ta'ala lagi mucuk selalu. Kerana anak adalah merupakan harta nombor satu. Mungkin pada kita, harta nombor satu kita orang Kelantan ni tanuh kalau orang jatuh. Kalau orang tina, bagai kemah. Walhanya harta nombor satu ialah anak. Tak kena jaga, tak kena tarbiah, tak kena didik. Harta nombor satu, dia akan memakan harta nombor dua, nombor tiga, nombor empat dan seterusnya. Tak kena jaga anak, tak kena urus, tak kena didik, tak kena tarbiah anak. Nyajuk kutik jual habis tanah-tanah yang kita tinggal. Habis pitih dalam tabung haji, dalam bank. Rumah kita punya gada boleh. Pasal kita tak jaga harta nombor satu. Sebab itu muslimin-muslimat, Allah Ta'ala teh Nabi Allah Ibrahim, harta nombor satu, anak. Allah Ta'ala nak tahu setara mana kasih, sayang, rindu dan cintamu kepada aku. Ini menggambarkan bahawasanya memang kecintaan Nabi Allah Ibrahim AS memang tak ada tanding. Sanggup berkorban apa saja demi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gianuk pula. Gianuk pula. Mengajar kepada kita kerana anak itu dididik, diterbiah, diajar, diasuh sehingga menjadi anak yang soleh. Tak ada tak ada. Siti Hajar seorang isteri yang akan menjadi seorang ibu. Demikian juga. Dia nak ajar pada kita, nak tengok pada kita setara mana kecintaan kita kepada Allah. Kita sanggup berkorban sampai gitu mah. Kita sayang ke bini kita. Sayang ke bini kita. Walaupun kita tak kata I love you. Tapi kita sanggup segala-galanya untuk menyatakan kecintaan kita. Nak gambarkan kecintaan kita. Kasih sayang kita kepada isteri kita. Abi kakak kita. Jak muda sampai ketua cari piti. Soalnya sekarang kita nak tanya, setara mana aku cinta kepada Allah? Adakah aku berkorban sampai gitu mu? Mung ni aku bukan suruh semelihan, no. Aku bukan semelihan, no. Aku suruh ambil segi, ya. Yeah. Aku suruh ambil segi, ya. Yeah. Tapi tak alih. Bapa tak korban tahun ni, tahu anak-anak tak kelik. Bapa tak korban tahun ni, tahu tak ada kaki tangan. Setara tu yang mencinta pada aku. Setara tu ya. Rupanya dia bibir mulut mung ya. I love you Allah. Mencocok belawak lah kat aku. Mencocok belawak. Kalau mencinta kasih sayang sungguh kepada aku. Aku royak dah ke. Tak adalah amalan yang paling aku kena sekali. Bila Aidil Adha. Iaitu menumpahkan darah. Yakni berkorban. Inilah kakak yang paling aku kenal sekali. Binatang yang mu semelih jadikan kurban itu akan jadi tungkanganmu untuk meniti siratal mustaqim. Binatang yang mu semelihkan di Aidil Adha itu, di hari raya kurban itu. Sebanyak mana bulu yang ada pada binatang yang mu semelih tenakan itu, aku akan gugurkan sebanyak itulah dosa-dosamu. Aku ni bui sampai gitu mu nak ayat tawaran-tawaran. Tapi puak-puak menguat bodoh. Ya. Kalau lihat kepada kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Memang jelah lah dia kata. Mu tak khabar sebenarnya mu adalah hamba dunia. Sebenarnya mu hamba dunia. Kalau kakah dunia, mu sanggup nak ayat bui. Sipai pitih, sipai, sipai, sipai, sipai, sipai, sipai, sipai. Pung boleh beli. Tapi kalau untuk ibadah, hok suruh aku, kakak hok aku kena, bapa mu tak sipai hok tahun lepas lagi. Lepas pada raya haji tahun lepas, mu sipai 100, 150, 50, 50, 50, 50. 12 bulan baru jumpa Idul Adha pula. Starening yang meng. Tapi kalau mu nak kakak dunia, kakak dunia. Mu tak khabar Muhammad dunia. Mu tak khabar. Aku amari Aidil Adha. Aku muliakan Aidil Adha. Hak aku nak tengok sekali penumpahan darah tu. Aku nak tengok setara mana mu berkorban apabila aku menyuruh kakak-kakak tu. Setara tu ya mung. Tak kecek banyaklah dia tu. Tak kecek banyak. Janggu mu sapa kelata bo sebeh sama mesanga bo lagu. Semaya dia tak malas. Kalau mengira lah mengira. Mengira buat ibadat. Mentasah mimpi lah nak bang syurga aku. Sehingga dikatakan. Berkorban ni, korban raya ni. Ada satu kau kata wajib tuan-tuan. Tapi mungkin kita mazhab Syafi'i ni kata sunat mu'akkad. Walaupun sunat mu'akkad tak adalah. Kerja air yang paling aku suka sekali apabila Aidil Adha lepas pada semayah iaitu penyembelihan. Setara mana memadu. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail mengajar kepada kita bagaimana mentarbiah keluarga anak untuk mentaati Allah. Kita nak ayat wi bukan suruh bunuh anak gapo gini. Suruh anak semaya ya. Suruh anak mari kuliah ya. 1001 jawapan. Langsung kita pun maruhkan anak kita. Kita lupa diri kita. Bahawasanya kita sendiri pun tidak kasih cinta dan rindu kepada Allah Ta'ala. Sapa ke lebo yang sebenarnya. Ini sebenarnya di antara pengajaran. Yang menunjukkan bahawasanya kita ni setara mana tuan-tuan? Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keluarga, kita nak suruh biar roh Aidil Adha ni ada dalam keluarga kita, 1001 macam kita boleh buat. Kita suruh anak kita kerja belaka. Duk royak ke orang pakak sasa belaka. Tapi dalam satu keluarga pakak klik belaka. 1,000,000 ni pok dik royak. Dalam Kelantan FM. 1,000,000 rakyat Kelantan klik. Kalau gaya ayah poso hari tu, 4,000,000 dia kata. Hak ni 1,000,000 ya pasal munggu ramah tak boleh coti. 1,000,000 ni ramah tuan-tuan. Pakak klik belaka. Pasal Idul Adha, raya haji, raya kurban di Kelantan ni orang sohu. Memang meriah. Memang meriah. Khabar-khabar anak kita klik belaka. Limonnya orang. Natu pakak sasa belaka. Sore habuk tak kurban. Tak ambil sogi hampuk. Tak pandai kita didik anak. Kita pandai didik anak untuk dunia. Kalau kita pandai didik anak, musyatuh, musyatuh, musyatuh, musyatuh. Segia 700. Abelung 100. Nombor 2, 100. 100, 100 pun tubik 700. Gak tak boleh nak bubuh nama belaka 7 orang. Tak apalah. Korban hok gian ini ambil ke ayuh lah dulu. Wak nama ayuh lah dulu. Pasal apa? Pasal ayuh mati dulu. Lepas tu lalu ayuh mati. Pasal kenderaan nak lalu siratul mustaqim tu ayuh tak ada lagi. Kenapa? Cara kita didik anak biasa apa? Bulan Idul Adha buat kurban biar dia mari rasa jiwa nak kurban kata. Syekh piti. Pahamuk dia kata. Nama ayah mu ya ke pah mok tahu repel lah pulak mok. Belum tentu lagi mungkin kurban ni adalah kurban terakhir kita. Kurban terakhir kita ni belum tentu lagi tahu repel kita kurban kedek. Jangan duk berangai-angai kita kurban tahu repel lah pulak tahu repel pulak. Belum tentu. Pasal kita berada di ambang kematian. Bubuh nama ayah dulu. Pamuk nak juga. Ayah pun kata tak apalah bubuh nama aku. Pas esok kat kita gendong lah. Dia ingat pemotor Honda. Oh korok semua. Pamuk kata. Bubuh nama kita lah. Bubuh nama mok lah. Bubuh nama mok. Benar mok. Bubuh nama mok. Ayah kelipah-kelipah. Pas kita. Kita gendong lah demo esok. Bini gendong tu lelaki. Allahu Rabbi. Ada orang jawab lagu mana tuan-tuan? Dia kata kurban dah tahun lepas. Nak begitu. Jalur tu kurban tahun lepas. Tak kira dia tiap tahun. Nak kau banyak ekor telajuk. Lepas tu akhirat kelop nak naik. Hak mana banyak ramah telajuk. Nak mikir bodoh. Boleh kecil lagu tu. Nampak sangat jahil kita. Boleh dia royak. Dah tahun ni kurban seko. Tahun lepas seko. Jadi banyak ekor. Akhirat kelop nak naik. Hak mana tak tahu nak naik. Nak begitu. Oh, dia ingat kau naik motosikal Honda apa begitu nak ayat begitu. Kita lah yang sebenarnya mentarbiah anak-anak kita biar dia mari bahasa roh untuk berkorban. 1,001 jalan kita boleh buat. 1,001 jalan je lah. Tetapi hakikatnya biar kita sendiri tu mari roh kau tu. Mari roh kau tu. Muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan ni nak ayat. Moga forum ni pagi. Orang tengok duduk cemelih ke apa dia ni. Daging tak buat klik lagi ni. Kadang-kadang pukul 11, 12 buat klik. Lepas tu tuk lelaki pun buat klik. Alam. Tulis saja. Alam. Berapa kilo. Ni hak gian. Alam. Lemur kuruh ayamu. Oh, mengong. Tak reti. Tak reti nak ayat wih pasal apa kurban. Tujuan kurban. Kalau mu nak makan daging, tak ikut bagi beli. Ya Allah Ta'ala nilai pada mu. Bukan masalah daging lembu ke apa tu. Tak. Hatimu tu sanggup berkorban dengan perintah aku. Tu hak tak tadi. Mu teringat kakak tu tu. Bila mari gaji haji, mu teringat kakak tu. Hak ni hak mahal. Tok laki gi dan kawin. Tok laki gilang kawi.
2: Orang pakat turun bah belaka beli kain batik Jawa. Dia pun beli ratik. Buat klik domo. Bila buat klik domo, bini pun kata, Allah comelnya lama dah kita nak warna ni kain batik nak. Oh, tok laki berasa. Terima kasih benar pasal menghargai hak dia beli. Padahal kain batik Jawa ya. Dalam mari tu berteretik dah kain batik Jawa. Tapi pasal dia menghargai hak tok laki dia beli tu, dan tok laki dia pula nak royaknya duduk di lengkawi tu, hati tu teringat lagi bini beli. Beli. Padahal dia tahu bini dia tu lebih pada kain batik Jawa eh. Boleh beli. Tapi dia beli pasal apa? Pasal atas ingatan. Bini pun ambil bubuh halam mari. Duduk 2-3 tahun buka mari jatuh kain batik Jawa tu. Tok laki pun kata, eh tak pakai lagi kain yang kita beli dalam kawi. Memang tak pakai pasal kita sayat lajuk yang ni. Kalau pakai agak buruk lah. Nak ayak ni. Yang hakikat yang mana ayaknya, pasal kis teringat ke bini tu, walaupun kain batik Jawa pun beli nak ayak ni. Walaupun kain batik Jawa. Gitu juga kita di bulan Aidil Adha ni, air raya haji, raya kurban ni, sebab itulah kita kata tak boleh semelih uta, semelih lembu, tak boleh semelih lembu, semelih kubah, tak boleh semelih kubah, biring, kambing. Siapa satu perikat, ayat seekor pun kena semelih. Kena juga ambil barakah. Kalau ayat pun tak boleh, Dr. Ustaz Ahmad Dasuki kata, dah mu memang sesok sungguh, sesok sungguh. Mu kena hadir tempat penyembelihan. Meraihkan biar ramai-ramai. Ni duk kalau tak kebah duk atas rumah. Kita tak kebah, kita tak kebah. Pasal mu tak reti sebenarnya konsep kurban tu nak ayat kita. Bila mu pergi kat ramai-ramai lagu tu nak ayat kita. Memeriahkan majlis pengorbanan pada pagi tu. Kerana mengingati peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Ismail dan Siti Hajar dengan pengorbanan terhadap ujian Allah SWT. Dia kata kita boleh pahala seperti itu juga. Boleh pahala seperti itu juga. Nak ayat bih. Wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas kupasan soalan oleh Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob menjelaskan bagaimana besarnya keadaan bagi seorang ibu atiyah yang sanggup mengorbankan anak-anak dia untuk bersama-sama buat kerja taat kerana Allah Ta'ala, maka bolehlah binatang ternakan yang kita gendo supaya Nabi kata apa? Innahu latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Hak kita semelih pagi raya ni kan? Dia Nabi kata dia akan mari pada hari kiamat esok mak eh. Ayah eh. Dia mari esok biquruniha dengan tanduk-tanduk hok comel. Wa azlafiha wa ash'ariha dengan kulit dia lengkap dengan bulu-bulu dia yang comel. Nah, dia royak ke kita naiklah atas belakang aku. Untuk menjadikan aku hewan tunggangan pada hari tersebut. Nah, itu yang dikatakan tadi. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Mukhtar tadi berjaya menyembelih sifat sayangkan anak kita demi kita korbankan kerana ketaatan kepada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekali lagi ambo nak ucapkan terima kasih kepada Radio Kelantan FM dengan kerjasama orang hebat kita iaitu Proton JM Automobil Inovatif Sendirian Berhak yang menjalinkan kerjasama menjayakan forum kita untuk Aidil Adha ini. Dan insyaAllah kalau ada tuan-tuan yang mencari kereta boleh dicarilah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak pergi melangkah kepada round yang kedua. Dan sekali lagi yang mau ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat pendengar-pendengar Kelantan FM yang sedang menjalankan ibadah korban pada hari pagi ini. Mudah-mudahan Allah terima segala amal soleh kita insyaAllah. Baik, amu buka kepada soalan untuk tanyakan pada malam ini. Bersilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Marzuki bin Abdullah, salah seorang AJK daripada Masjid As-Solihin Mujasbah ni. Sebelum tu saya mewakili masjid ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Soalan saya ditujukan kepada Ustaz Usman. Apakah pengajaran terbesar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sempena Aidiladha? Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Abeki orang kuat ni. Hamba kenal dia ni Abeki ni. Nah, baik. Soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Usman, apakah pengajaran terbesar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sempena Aidiladha? Baik, kita kumpul selalulah soalan ni. Soalan yang daripada muslimat adakah? Dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Puan Azizah binti Abdullah dan ingin bertanya pada Ustaz Ustaz Muhtar. Soalannya, bagaimana nak ikhlas dalam berkorban? Sedangkan kadang-kadang timbul rasa nak dipuji. Dan kedua, sebagai ibu bapa, bagaimana cara nak menanamkan sikap semangat pengorbanan di kalangan anak-anak? Kian, terima kasih.
0: Baik, nama kapra tadi, ya?
4: Azizah.
0: Oh, Hajah Azizah. Ha, okay, baik. Terima kasih Hajah di atas soalan. Soalan yang kedua apa ni Ustaz Muhtar jawab. Yang pertama ni kita beri Ustaz Osman jawab dulu. Pengajaran terbesar daripada kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sempena Aidiladha. Dipersilakan Ustaz Osman.
5: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikalah juga apalah jua kiranya dari keturunanku, yakni pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Sadaqallahul Azim. Suratul Baqarah ayat 134. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat tadi memberitahu kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu betapa banyaknya ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini tuan-tuan satu-satunya Nabi ataupun satu-satunya hamba Allah yang antara terbanyak diuji oleh Allah, dan tak ada satu pun dia bantah kepada perintah Allah. Ini antara pengajaran terbesar yang kita boleh ambil pada kisah ini. Maknanya kalau kita perhati riwayat hidup, perjalanan hidup Nabi Ibrahim itu, tak pernah Nabi Ibrahim bantah perintah Allah. Cuba kita tengok ketika Nabi kita Isra' dan Mi'raj, iaitu ketika Nabi itu pulang ataupun balik daripada berjumpa dengan Allah Ta'ala, turun sampai kepada langit yang ketujuh. Nabi kita jumpa dengan siapa? Di langit yang ketujuh, Nabi kita jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda? Lalu Nabi kita mengatakan salat, yakni sembahyang 50 waktu. Nabi terima daripada Allah Ta'ala 50, waktu orang mari pun 50. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, banyak mana? Nabi kita kata 50. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, buatlah wahai Muhammad. Nabi Ibrahim suruh buat. Nabi Ibrahim tak pernah bantah. Nabi kita peturun sampai kepada langit yang keenam. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya seperti Nabi Ibrahim juga. Lalu Nabi kita pun jawab, supaya dia jawab kepada Nabi Ibrahim. Nabi Musa kata, jangan banyak. Sini berlaku pengurangan. Di mana Nabi Musa ni beritahu pada Nabi supaya pohon dengan Allah Ta'ala dikurangkan. Nabi Ibrahim tadi tak. Nah, ayat bezanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Dia kita puasa kuali Nabi Musa, muka kita jenis malah sama. Nak alak sikit. Dah, Nabi kita berapa kali naik tu? Sekali naik tak ada lima. Tinggal lima. Lima tu Nabi Musa suruh naik lagi. Siapa tahu tu Nabi Musa nak bela bagi pihak kita. Terutamanya umat Nabi Muhammad ni lah. Hoya hidup akhir zaman. Tak roh. Tapi Nabi kita kata tak mampu dah. Malu dah kepada Allah. Tapi kalau harap pada Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim kata, buat. Ini satu. Betapa jiwa Nabi Ibrahim itu sentiasa meletakkan reda kepada Allah Ta'ala. Walau apa jua keadaan. Dari segi ibadah itulah Nabi Ibrahim nak. Dari segi pengorbanan tadi, mana siapa pada peringkat bukan setakat unta, bukan setakat lembu kubah, bukan setakat kambing biri, tetapi peringkat sembelih anak. Sembelih ni mati tu. Anak pula hok sayang sekali. Anak pula hok juru sekali. Anak pula sore tu ya. Harga yang paling mahal nilainya. Tapi itu yang Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim buat tuan-tuan. Ini kita nak ambil sejarah agung ini dijadikan pakaian di dalam hidup kita. Itulah rasanya untuk kita kongsi sebagai jawapan bagaimana pengorbanan terbesar kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kathira al-fadhil Ustaz Osman di atas huraian. Tuan-tuan, ambo sempat tulis di tag ambo ni tuan-tuan. Ha, satu kata-kata yang boleh menyebabkan kita terfikir-fikir balik nanti. Api yang sifatnya panas tidak membakar Ibrahim. Pisau yang sifatnya tajam tidak membunuh dan melukakan Ismail. Apakah masih kita tidak yakin untuk berkorban kerana Allah sedangkan Allah sentiasa menjaga kita? Tuan-tuan, ini nak rayaknya cerita yang dibawakan tadi menunjukkan Allah Ta'ala memang memastikan hamba-hambanya ini berada dalam keadaan orang yang baik sekiranya dia buat kerja taat atas muka bumi. InsyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambo teruskan dengan soalan yang kedua daripada Ajah Azizah kita tanya saat ni, bagaimana al-fadil Ustaz Mohtar nak ikhlas dalam korban ni kata. Mana sedangkan kadang-kadang ditimbul rasa tu dipuji. Wah, bukan orang tengok ni dia kena puji sekali bergebah hidung kali saat. Nak tanah juga sifat tu dalam diri tu, nak korbankan diri ni dalam keadaan lagu mana tu Ustaz tu, lebih kurang gitulah soalan. Dipersilakan Farid.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengisi panel, sahabat ahli panel. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan kurban sajalah, segala amal ibadat kita memerlukan keikhlasan. Imam Ghazali kata, lazimkan, biasa ke buat, dah lama-lama dia jadi hilang lah. Tapi kalau buat mula-mula dia nak nunjuk, mula-mula nak nunjuk, muka dia baru buat ke, tapi bila dah jadi biasa, passion dia dah tak ada satu. Mula-mula nikah dulu ke, masuk gapo gini, nak nunjuk, lepas tu tanya, abel sedap, nak nunjuk, nak gitu, kalau abel kata sedap juga mepeh, dah lama, sepuluh ni, ada kita masuk, kita tanya, sedap abel, tak tanya dah, tak si tu kat nak makan, tak si kumung, pasal biasa dah. Gitu juga kurban. Orang tahu dah, tiap-tiap tahun ni dia tu kurban semacam. Biasalah. Tapi hok sekali-sekali itulah. Nak gitu. Betul dah Ustaz. Alignment, balancing, molek tu. Tapi setan. Hok tiga jumrah tadi itulah. Tiga jumrah tu. Kurban tu molek dah. Ngelah buat klik daging tu. Hok jumrah kubra tu. Klik. Alah. Ha, hok tu. Kena jumrah dah. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, Bila kita memahami hakikat, kita buat benda-benda ni kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala suruh, kerana ni ibadat. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, aku tak cara kau darah, aku tak cara kau kakah lain. Yang aku nak tengok ialah ketakwaanmu tu. Mengkorbankan aku sungguh kedek. Ning duk tunggu dengan besing, dengan beledi, dengan apa habis. Lepas tu tengok pulak orang mana topok banyak. Ikhlas kau apa. Nah, tanya lagi, tanya gitu. Lepas ni nak pergi ambil daging belakang ni. Forum pukul 10. Dia siar. Habis pukul 11. Daging pukul 12. Baru nak klik. Nak tengok. Forum dengan ada. Bila-bila orang duduk cemelih dengan forum. Nak tengok setelah mana. Tapi orang lelaki. Memang relax cool lelaki. Tak cara. Mana dia kawan-kawan ni? Oh, tak ambil lah mana-mana. Tak apa. Klik domo. Nak begitu. Pada soalan ni popok dia tanya pun. Popok dia tanya. Pok kita ikhlas molek. Pok dia tanya lah mana. Lepas tu soalan yang mari daripada pok dia. Nama ke apa? Hajah Aminah. Cukup tak dulu? Walau bagaimanapun kami tiga ni nak ucap selamat Hari Raya Idul Adha lah juga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, pengorbanan kita, ya, binatang ternakan sebelah kita, apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala jadikan ibadat pada kita, kebajikan pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sesuatu yang baik pada kita. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Muhtar. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala dan penonton pendengar Kelantan FM, ambo mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi mewakili moderator pada forum Aidil Adha pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan setiap titis darah yang menitis ketika hari pengorbanan ini, hari Aidil Adha ini, merupakan satu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ambo yakin ada di antara kita pada pagi ini teringat kepada orang yang telah mendahului kita. Abidik deh. Orang yang telah pergi selama-lamanya, apakah baiknya sekiranya ibadah korban pada hari ini kita selitkan juga. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala buat mereka yang telah berlalu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih hamba ucapkan sekali lagi kepada Masjid As-Solihin Mukim Beris Becah Semak, Kelantan FM, di atas rakaman pada pagi ini, dan serta kerjasama daripada Proton JM Automobil Inovatif Sendirian Berhad. Moga Allah lipat gandakan lagi rezeki pada semua dan tidak dilupakan jemaah sekalian. Moga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Kita tutup forum kita dengan kita takbir sekali lagi. Boleh? Allah.

0: gemilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Salam Aidiladha diucapkan kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama berteman dengan Kelantan FM ketika ini. Pastinya pagi ini bersama dengan saya DJ Syah yang akan terus setia untuk terus menemani anda. Pagi edisi hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita teman berteman bersama menerusi segmen Gu Galik sehingga ke pukul 2 petang nanti. Memulakan kata-kata ungkapan yang ingin saya zahirkan kepada anda bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Saya menyusun 10 jari memohon ribuan ampun dan maaf kepada seluruh pendengar-pendengar Kelantan FM di mana-mana saja anda berada, dan juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

Jadi marilah sama-sama kita berteman bersama dan juga sama-sama kita menghayati erti pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan ini bererti tindakan merelakan, melepaskan ataupun memberikan sesuatu yang berharga. Pengorbanan kita dalam kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mungkin ada di antara anda yang sekarang ini dalam perjalanan mungkin untuk melakukan ibadah korban. Hati-hati di perjalanan, semoga anda selamat sampai ke destinasi di mana berlangsungnya ibadah korban yang akan dilaksanakan. Dan saya juga mengharapkan kesetiaan anda untuk terus bersama bertemankan Kelantan FM di segmen Gugalik Kelantan FM. Ado semua menemani anda.

Banan yang saya lakukan untuk anda semua, hadir untuk menemani anda sehingga jam 2 petang nanti. Dan pengorbanan bukan sekadar memberi, tetapi merelakan sesuatu yang kita sayang demi kebahagiaan orang lain. Ada pengorbanan yang terlihat dan ada juga yang diam tanpa suara. Kalau seorang ayah berkorban tenaga demi keluarga, seorang ibu berkorban waktu dan kasih tanpa meminta balasan, malah dalam persahabatan dan percintaan juga, pengorbanan hadir dalam bentuk memahami dan juga mengalah. Bagi kita, menghayati erti sebuah pengorbanan mengajar kita tentang keikhlasan. Dan bukan semua pengorbanan dihargai dengan ucapan, tapi setiap pengorbanan yang lahir dari hati yang tulus akan memberi makna besar dalam kehidupan seseorang. Kadang-kadang kita penat, kita terluka dan kecewa, namun disitulah nilai sebenar sebuah pengorbanan. Tetap memberi walaupun diri sendiri kekurangan. Mungkin ada di antara anda semua yang banyak berkorban untuk orang yang tersayang, melakukan itu dan ini. Mungkin itu pengorbanan yang besar yang anda lakukan. Apa-apa pun, pengorbanan mengajar kita erti kesabaran untuk kita menghadapi setiap ujian yang didatangkan kepada kita semua. Semoga tabah menghadapi setiap ujian-ujian yang didatangkan kepada kita.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama. Itu dia Salam Dunia dari persembahan Dato' M. Nasir. Dan menghiburkan anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami, bertemankan Kelantan FM untuk waktu ini. Terima kasih kerana anda tetap setia bersama, dan inilah pengorbanan

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM di mana-mana sahaja anda berada. 11.31 minit pagi ketika ini. Selamat pagi. Diucapkan untuk anda semua yang terus setia bersama. Mungkin ada di antara anda yang waktu ini telah pun sibuk, sedang sibuk atau mungkin juga tengah sibuk melakukan ibadah korban. Mungkin sebahagian daripada 7 bahagian adalah milik anda untuk anda sedekahkan kepada fakir miskin, kepada mereka-mereka yang memerlukan. Itulah sumbangan anda sebagai pengorbanan anda yang anda lakukan. Semoga ibadah korban yang anda lakukan untuk tahun ini mendapat ganjaran pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berbicara tentang pengorbanan, banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan, terutama sekali sebagai seorang ayah yang mungkin tidak pandai untuk meluahkan rasa sayang. Tapi setiap titik peluhnya adalah bukti kasih yang tidak pernah hilang. Demi anak-anak, seorang ayah sanggup bangun awal pagi, pulang lewat malam, menahan penat dan juga lelah demi memastikan keluarganya hidup dengan sempurna. Kadangkala ayah ni dia menyembunyikan kesusahan sendiri, asalkan anak-anak mampu tersenyum dan juga hidup bahagia. Pengorbanan seorang ayah bukan sekadar mencari nafkah, tetapi menjadi tempat untuk bergantung ketika susah, menjadi pelindung ketika anak-anak sedang diuji, dan juga menjadi kekuatan walaupun dirinya sendiri sedang berada dalam keadaan yang lemah. Ada ayah sanggup mengorbankan impian sendiri, mungkin tidak memiliki kemewahan, tapi kasih sayangnya terlalu besar nilainya. Jadi hargailah seorang ayah selagi masih ada, peluklah dia, dengarlah nasihatnya, kerana suatu hari nanti kita akan merindui setiap pengorbanan yang pernah dilakukan demi membesarkan kita. Untuk anda yang bergelar anak, cari ayah anda di mana mereka berada sekarang. Peluklah mereka sementara mereka masih lagi ada bersama, berteman di sisi anda.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. 11.45 minit pagi ketika ini. Sementara itu saya nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini bersama dengan ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra awal pagi tadi. Kutubah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Razali menampilkan kisah Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda dan juga keyakinan. Mimbar turut menegaskan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri dan menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan juga ketakwaan. Jadi sebelum beredar dari masjid, Yang Berhormat Perdana Menteri juga turut sempat menitipkan ucapan Aidiladha kepada semua para jemaah yang hadir menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra di Putrajaya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 12 tengah hari. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Baginda kemudian berkenan menyaksikan ibadah korban yang berlangsung di pekarangan masjid. Sebanyak 24 ekor lembu dikorbankan. Sultan Pahang berkenan mengorbankan 2 ekor lembu. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidil Adha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Turut berangkat mengiringi baginda Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri

Suri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan di pekarangan masjid berkenaan. Di Kota Kinabalu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Negeri Sabah, turut serta Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Barisan Kabinet Negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur pula menyertai kira-kira 1,000 jemaah menunaikan solat di Masjid Haji Nur Saruso. Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam dengan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, Aidiladha mengajar bahawa setiap pengorbanan dilakukan dengan ikhlas pasti mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah SWT. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi pula menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh makna itu membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat. Penyimpanan lewat daging berisiko membiakkan bakteria seperti Salmonella dan E. coli. Manakala amalan memasukkan daging yang masih panas ke dalam peti sejuk pula akan menaikkan suhu ruang dan menjejaskan makanan lain. Pegawai dietetik UPM Jazlina Syahrul menyarankan agar daging dipotong mengikut saiz sesuai untuk masakan sebelum disimpan dalam peti sejuk beku. Ini memandangkan daging yang telah dinyah beku tidak selamat untuk dibekukan semula. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali kita bersama berteman kita untuk jam yang ketiga Syah bersama dengan anda, menemani pagi anda pastinya di hari yang mulia ini, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 27 Mei 2026 Masihi. Kita bersama di hari pertama Hari Raya Aidiladha yang kita raikan untuk hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Walau di mana saja anda berada, saya mengharapkan hari ini menjadi hari yang terbaik untuk anda, dan juga sama-sama kita menghayati erti pengorbanan kita yang sebenar.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Dah pun pukul 12.19 tengah hari. Ketika ini selamat tengah hari kita nak ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama walau di mana-mana saja anda berada. Moga hari ini membahagiakan anda, mengembirakan anda. Jangan sedih-sedih. Buangkan seketika kedukaan anda. Hadirkan keceriaan dalam hidup anda. Semoga ianya dapat membantu untuk menjadikan hari ini cukup bermakna buat anda semua. Selepas ini pukul 12.30 tengah hari, kita akan bersama mengikuti drama khas Si Putih Bikin Kecoh. Apakah ceritanya? Sama-sama kita nantikan sebentar saja nanti. Yang dalam perjalanan, hati-hati. Semoga selamat sampai ke mana saja hala destinasi anda untuk anda tuju. Yang bawa motor, yang bawa kereta. Hari ini kalau nak pergi shopping dekat pasar-pasar raya, dekat shopping mall, semuanya ditutup ya. Kalau nak shopping kena tunggu besok lah. Mungkin ada juga di antara rakan-rakan kita, perantau-perantau kita yang tak dapat lagi balik ke kampung halaman. Mungkin hari ini masih lagi bekerja, esok baru sampai kampung halaman. Apapun, di mana-mana saja kita berada, kita tetap menyambut hari yang cukup bermakna buat kita semua. Dan kita korbankan sedikit masa kita demi untuk kepentingan keluarga, dalam kita mencari rezeki untuk kita memenuhi kehendak dan keperluan kehidupan kita, okay? Kita nak terus lagi berhibur bersama dengan lagu dari persembahan Irfan Haris dan juga Amira Osman, Bincang Raya. Nak ke mana? Kena berbincang-bincang dulu ya. Kita nak ke selatan ke, nak ke timur ke, nak ke barat ataupun nak juga ke mana? Semuanya kena berbincang, okay? Berhibur seketika untuk anda semua, Irfan Haris dan juga Amira Osman.

0: Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana sahaja anda berada waktu ini. Terima kasih untuk anda yang tetap setia bersama pastinya bertemankan Kelantan FM.
1: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temuduga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200. Pakat magilah ke temuduga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubek Kie dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300-94.

0: Amin, sekejap kamu sini. Kamu dengar baik-baik ni. Ini kambing Pakcik Haji Roslan hadiahkan untuk kampung kita. Tok serahkan pada kamu untuk jaga, ya?
1: Okey, Tok. Baik, Tok. Jangan risau. Saya jaga kambing ni macam jaga nyawa saya sendiri, Tok.
0: Jaga amanah ni, Min. Jaga betul-betul macam mana kamu jaga diri kamu tu. Jaga dengan penuh tanggungjawab. Ingat amanah. Jangan bagi hilang.
1: Tok. Macam mana nak oyak, eh? Tok. Tok yakin kau nak suruh tanggungjawab ni pada saya, Tok? Ramah lagi budak lain tu.
0: Sebab Tok yakinlah Tok pilih kamu. Kamu jujur. Cuma satu je kelemahan kamu.
1: Kenapa dia tu? Saya pendek kau.
0: Bukan. Kamu cepat panik sikit. Cuba hari ni kamu belajar bertenang. Kambing ni bukan saja kambing. Ini ujian amanah bagi kamu.
1: Okey tu. InsyaAllah tu. Saya janji esok masa nak korban esok, kambing ni masih di sini tu, gemuk, sihat, bulu kelak macam hok Tok Ui saya hari ni tu.
0: Bagus. Kalau macam tu, Tok balik dululah. Tok ada kuliah lepas ni. Kalau ada apa-apa yang tak kena, jangan sorok. Jangan simpan. Cepat-cepat bagi tahu Tok, ya.
1: Baik, Tok. Bereh. Mu dengar tu kambing. Amanah ni. Jangan buat ha. Mu jangan nak pandai-pandai lari sokongan drama Korea tu. Bagus deh. Menjawab macam peher. Bek. Kambing. Oh, kambing. Mari sarapan ni, kambing. Aku bawa rupuk segar. Air mineral aku bawa kamu ni. Mana sunyi? Sunyi ni. Ya Allah. Kosong. Kandai kosong, weh. Kambing. Kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh. Alamak. Sudahlah. Habislah aku. Tok Imel marah dahlah. Aduh. Kena semelih dahlah aku panik. Matilah aku. Dahlah pisah Tok Imel. Tajel. Ya Allah. Nya semelih tekok aku habis dahlah. Aduh. Bentar. Relax. Relax. Mekin molek, Amin. Mekin molek. Mungkin kambing tu pergi jogging pagi tadi. Ataupun mungkin dia singgah kedah. Kapo aku duk mekin ni. Merepek sungguh dah lah. Tak sekejap kambing pergi jogging singgah kedah pula tu. Sudah dah lah. Tuh. Kambing. Oh, kambing. Kambing tak email, weh. Tolonglah balik semula kandai, weh, kambing. Nanti aku pula kena sembelih kambing, weh. Sudahlah lah. Kambing. Kambing.
2: Amin. Oh, Amin. Aduh. Duk, Bapu mu ni. Panggil kambing supaya panggil saya-saya ni. Bapu, Amin. Bapu.
1: Gini, Mok Timur. Ha. Saya. Ha. Saya.
2: Duk, Bapu yang muka pucat supaya tepuk gomok ni. Hei, sudah tengok aku tunai ke?
1: Ni lebih dahsyat daripada tunai, Mok Timur.
2: Apa pula?
1: Kambing. Kambing tak ini, Mok Timur.
2: Kambing kok nak kerbesok? Tak apa, Mok Amin.
1: Ya, Mok Timur. Mana besar tu? Kok tu ini suruh jaga macam jaga nyawa saya sendiri tu. Aduh, matilah saya, Mok Timur, weh.
2: Inilah orang kata akibatnya. Kalau kita ni suruh kerja yang penting lagu ni, we ke budak yang duk main telefon 25 je.
1: Ha. 24 je je, Mok Timur.
2: Oh, aku tahulah. Hello. Tapi nak orang je lebih lagi tu. Macam mu ni lah. Macam mana kambing tu boleh hilang? Kek mu duk landa je tu lah.
1: Aduh, Mok Timur, weh.
3: Hoi. Apa benda kecoh-kecoh ni? Pagi-pagi buta lagi dah bising-bising. Ini kenapa ni, Rima?
2: Mak, ni, kambing hok nak kerbesok ilah. Ni mesti kejemung lah ni, Mak.
3: Kau ni, kenapa tiba-tiba nama aku yang kau petik ni, Rima? Aku ni baru nak balik hantar jagung ke kedai, tahu tak?
2: Aloh, sekalo kat kalau benda hok ilah, muka mu lah sokmo-sokmo hok tubiknya. Logik dah kalau aku serah kalau mu hok ambil pun.
3: Kau ni kenapa, Rima? Hewah. Sedang kau je menuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Aku ni peniaga yang jujur. Aku ni peniaga jagung, Timah. Kau tahu tak? Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa? Nak aku jual buat sate ke? Aku tak ada masa lah, Timah, nak buat kerja-kerja macam tu semua. Tak payah tuduh akulah.
4: Dah lah baloh tu. Nama ke ambuk hatuk palo dua-dua nama ke. Mok Timah, Pak Mak eh. Boleh tak tolong saya cari dulu kambing tu? Kalau Tok Imeh tahu ni, habislah saya weh. Tok Imeh, tobak Tok Imeh tuduh saya tak amanah. Tok Imeh tak percaya dah saya apa ni.
3: Tak apa, tak apa. Macam ni, Min. Kambing hilang ke? Berapa ekor?
4: Seekor je. Tapi nilai yang besar, Pak Mak eh. Kambing korban tu.
3: Warna apa kambing tu?
4: Oh, warna apa eh? Putih, putih. Warna putih.
3: Ha, kalau macam tu lah. Ha, kita kena siasat dulu ni. Ha, macam mana kambing tu boleh hilang?
2: Hah? Macam mana?
3: Eh, kita kena siasat lah. Engkau ni pun.
2: Sudahlah, Mak. Tak payah aku dengan mu ni.
5: Eh, aku dengar kambing dah hilang. Betul ke?
2: Jolo sebabnya dengar dari grup kapung no, baru 5 minit lepas dah tu lah.
4: Sudahlah. Tok Imeh tak tahu lagi ni. Tapi WhatsApp grup ramah dah orang tahu ni.
2: Ha, sebab itulah orang kata zaman loni ni kalau jadi gapo-gapo jangan wei orang rakyat.
3: Dah. Sekarang ni kita fokus pada siasatan. Ha, biar aku tengok.
5: Ish, aku rasa ini kan kerja makhluk halus ni.
2: Eh, makhluk halus kok beli kambing juga kok. Bukan kena suka nasi yo.
5: Ish, makhluk halus. Versi baru. Besi, suka diet, makan daging kurang lemak.
2: La ilaha illallah. Mudua ni enggak berhilah. Cahaya kau benda tahyo ni. Lepas ni, buat teori merapu, tulang sana sini. Buat dosa kering dah tu orang kata.
5: Ish, aku rasa kan sindiket curi kambing ni jual kat dalam online. Jual kambing kat Beg Kuning.
3: Hoi. Mana ada orang jual kambing online dekat Beg Kuning? Kau ni pun. Kalau kambing perap, ada lah. Tu aku tahu.
0: Assalamualaikum. Ha, apa yang ramai-ramai dekat kandang kambing aku ni?
3: Waalaikumsalam, Tuan Imam.
4: Habislah aku.
0: Amin. Tadi lepas subuh, Tok tak nampak pun kamu di surau. Bila Tok sampai sini, nampak orang berkumpul. Ada apa ni?
1: Tok, saya sebenarnya gini Tok. Sebenarnya kambing Tok tu, kambing Tok tu.
2: Tok, sebenarnya kambing tu hilang. Tok, Amin cerita dah saya.
0: Apa? Hilang?
1: Saya minta maaf.
0: Masuk kau, Timah?
1: Saya minta maaf, Tok. Tok, bila saya mari pagi tadi, Tok, pintu kandil tu terbuka. Tali putus. Kambing tak ada, Tok.
0: Baik, macam ni. Amin, kamu tenang. Jangan panik. Kita kena cari puncanya dulu. Jangan tuduh siapa-siapa sebelum kita jumpa apa-apa bukti.
3: Ha, kau dengar tu, Timah? Timah ni, Tok. Tengok dia ni. Daripada tadi tuduh saya yang curi kambing tu. Apalah dia ni?
0: Mak Timah, tak elok kamu buat tuduhan macam tu. Jatuh fitnah pula nanti.
3: Ha, dengar tu, Timah. Bukan aku cakap tu. Tok Imam yang cakap. Dengar apa yang Tok Imam beritahu ni.
2: Yelah, Mak Imam.
0: Amin, sekarang ni kamu tunjuk pada Tok.
3: Macam mana kamu kunci pintu ni semalam?
1: Gini Tok, lepas iso semalam, saya mari kandai ni. Saya mari, saya pergi makan kambing. Jadi, saya usap kepala kambing tu, saya kata, good night kambing. Lepas tu, saya tutup pintu macam ni. Saya tutup, saya ikat tali sini. Sini Tok, saya ikat tali sini. Saya ingat lagi Tok.
0: Tali ni nampak macam kena potong. Bukan putus ni.
3: Betul Tok. Tengok hujung dia rata ni. Ha, macam kena kerat dengan pisau.
2: Jadinya ni hijau manusia. Bukan hantu.
5: Yalah, hantu pun boleh guna pisau kan? Hantu muda.
2: Jono dia. La ilaha illallah. Mu ni sikit-sikit hatu, sikit-sikit hatu. Cuba cerita lain tak kata.
0: Sudahlah tu, jangan nak bertengkar lagi. Sekarang ni, kita cari jejak dulu. Mungkin ada kat sana tu tapak kaki atau kesan seretan.
1: Tok. Sini macam ada tanah merekah tu.
3: Ini bukan tanah merekah ni. Ini macam kesan seretan tali ni.
2: Eh, aku nampak supungnya kesan. Tayang motor je ni.
5: Eh, bukan. Ni kesan kasut sukan ni. Aku kenal sebab sama macam kasut sukan aku ni.
2: Jangan nak pandai-pandai buat anda ya deh. Nanti orang salah peher pulak.
6: Tidak kiralah kesan apa pun. Yang pentingnya, kita nak tahu macam mana kambing tu dibawa keluar. Kambing tu bukan lari sendiri ni. Tetapi ada makhluk yang dah ambil kambing tu. Tapi siapa? Kita belum tahu ni. Ingat, jangan tuduh-menuduh.
2: Mak eh. Oh, Mak eh. Mu jangan buat tak tahu, Mak eh, deh. Rumah mu yang paling dekat sekali dengan kandil ni. Kalau orang tanya, logik dah. Kalau orang kata mu nak curi pun.
3: Hoi, Timah. Rumah dekat ni bukan bermakna aku ni yang mencuri kambing Tok Imam tu. Kalau nak ikutkan jarak, kandang tu dekat juga dengan rumah kau, Timah. Ha, kenapa bukan kau yang curi?
2: Eh, Mak eh. Aku teramu tengok rupa aku ni, Mak eh. Aku ni wanita beriman, Mak eh, weh.
3: Iman, konon.
2: Aku ni bukan jenis colek kambing. Aku ni jenis colek hati suami. Aku sahaja. Cia.
7: Eh. Bukan kau tok lelaki Mok Timah lamor mati.
2: La ilaha illallah ni seorang lagi. Luruh doa sepemakmu ni seposke.
3: Eh, kau ni kalau bercakap tak kasih sakit hati aku boleh tak? Ha? Jangan nak tuduh nak samakan aku dengan orang. Nanti aku saman kau. Baru kau tahu langit tu tinggi rendah.
2: Gapo, Mak eh? Mu nak same guna gapo, Mak eh? Guna insurans bisnes jagung mu tu kau.
4: Eh, Mok Timah pun, Mak eh. Eh, seorang tua ni. Tolonglah. Saya cukup stres tu ni. Stres polik tu ni. Tolonglah jangan dok buat serabut. Jangan dok baloh sesat kita ni. Tujuan kita sini cari kambing, bukan nak tuduh orang tu, tuduh orang ni.
3: Baiklah Min. Hey. Niat aku ni pun ikhlas nak tolong kau. Ha, nak tolong cari kambing yang hilang tu. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Aku pun gitu juga, Mak eh. Tapi kalau betul-betul ikhlas, tak payahlah nak royak-royak kok orang. Buat kerja senyap-senyap ya. Tu baru panggil ikhlas.
3: Makitkan hati betul lah.

0: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke?
1: Waalaikumsalam.
2: Ni aku nak oyak. Ni budak bandar hok baru pindah. Aku kenalkan ni semua deh. Nama dia Melati.
1: Oh, Melati.
2: Melati. Melati jangan kejut deh. Kampung kita lo ni tengah duk gege ni. Sebabnya kambing-kambing hok gerbes sok ileh Melati.
0: Kambing yang bulu dia warna putih tu ke? Yang ada tumpuk coklat dekat dahi, yang itu ke?
3: Tu kami tu email tu. Mu nampak mana? Mu nampak kau?
0: Saya rasa mungkinlah. Ni mungkin je tau.
4: Tengok ni. Tengok ni semua. Budak ni gagap ni. Tengok ni. Mesti ada benda yang dia nak sembunyi ni.
2: Kalau budak bandar gagap gini sekalanya sebab takut kantuk lah tu.
1: Ni. Okay. Sabar ya semua. Melati, cuba kamu ceritakan perlahan-lahan. Di mana kamu nampak kambing tu sebenarnya?
0: Sebenarnya, malam tadi saya balik dari bengkel motor kat pekan tu. Saya lalu dekat jalan depan ni, tiba-tiba saya nampak seekor kambing. Dia jalan seorang-seorang dekat jalan besar tu. Macam tak ada arah. Saya takutlah dia kena langgar ke apa.
3: Tu mesti kami tu email tu.
0: Ya, tapi saya dah tengok dah. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Saya tengok dulu. Saya ingat kambing tu tak ada orang punya lah. Lagipun kalau kat tempat saya dulu, kambing macam tu selalu je orang biar lepas. Saya ambil lah.
2: Jangan pulak mu nak kata.
0: Ya, saya ambil. Bawa balik. Ada kat rumah saya tu.
4: Kadang aku dah kata, suspek ni mesti orang luar.
1: Pak Main?
4: Saya gurau je, Tok. Gurau je. Janganlah marah, Tok.
3: Melati, mu tahu dok kambing tu amanah Tok Imeh tu? Aloh, apa mu tak tanya orang kampung dulu?
0: Lah, nak tanya macam mana? Saya ni baru seminggu pindah kat sini. Saya malu nak tegur orang. Bukan semua orang saya kenal lagi pun. Semalam tu dah lewat. Jadi saya fikir nanti-nantilah esok-esok pun saya boleh tanya. Tapi tak sangka pula pagi ni kecoh satu kampung cari kambing. Saya minta maaf lah.
2: Tak apa Melati, tak apa. Kalau gitu, mu cerita belakang kok orang. Biar jelah. Mana mu jumpa kambing tu email tu?
0: Baik. Macam ni cerita dia. Mula-mula, saya nampak kambing putih tu kat tepi jalan. Dia mengembik. Macam lapar je masa tu. Lepas tu, saya pergilah dekat dengan kambing tu. Hui, kambing. Hui, kambing. Kau nak pergi mana malam-malam ni? Bahaya tau tak? Nanti, kalau kena langgar dengan lori, ada yang kena kau.
5: Comelnya kau ni kambing. Kau ni mesti sesat kan?
0: Aku bawa kau balik rumah aku nak tak? Aku bagi kau makan sedap-sedap. Esok, kalau ada orang cari kau, aku pulangkanlah kau balik. Kau jangan takut, eh?
5: Kesiannya kau ni kambing.
0: Lapar, eh? Makan kenyang-kenyang tau. Esok, apa kata kau bawa aku jalan-jalan pusing kampung ni? Boleh tak? Aku baru je pindah kat sini.
1: Melati, jadi kambing tu sekarang ada di rumah kamu lah ya?
0: Tu ada dekat rumah saya. Dia tidur kat rumah saya malam tadi. Lepas tu, saya mandikan dia. Saya sikat bulu dia kemas. Sapu bedak sikit. Minyak wangi. Saya sapukan juga baby oil. Dia tidur lena semalam.
6: Oi, patutlah bau wangi semacam masa aku lalu depan rumah kau tadi.
3: Alhamdulillah, saya lega tu. Sekurang-kurangnya kambing masih selamat, hidup, wangi pula tu. Kambing lebih wangi daripada saya tu.
2: Melati, Melati. Mu ingat tu kucing kau Melati, weh. Suka hati wak balik, mandilah, letak baby oil lah, spray perfume lah. Aduh, nasib baik mu tak letak nama.
0: Ada Mak Timah. Saya memang dah letak nama dah. Letak kambing tu.
3: Nama apa?
0: Saya letak nama dia Si Putih.
7: Weh, sedap lagi nama kambing dengan nama aku.
3: Tapi tu, salah tetap salah tu. Saya cuai. Pintu tak kunci molek. Kalau saya periksa molek malam tadi, kambing tak tobik tu.
1: Yelah, Amin. Tak apalah. Kamu tu kan manusia, bukan CCTV. Silap dan lupa itu biasa. Yang penting, kita belajar dari kesilapan.
0: Tok, saya rasa saya pun salah juga. Saya patut lebih peka lagi. Semalam saya nampak tali kat leher kambing tu. Jadi saya rasa saya patutlah tanya dulu sebelum sesuka hati je bawa dia balik ke rumah saya, kan?
2: Haa, baguslah ni. Masing-masing ngaku. Bukan macam setengah-setengah orang tu. Kalau salah pun sibuk bercari kesalahan dengan orang lain. Nak jadikan dia ke tu kambing itu.
4: Kau ni timah. Orang cakap pasal kambing Tok Imam si putih tu. Bukan kambing hitam.
2: Alah, mak eh. Mak eh, letih lah eh. Aku tak nak kecek denganmu. Masa aku nak balu kau jahatnya aku.
1: Jen. Sudah. Hari ini kita belajar tentang amanah. Amanah bukan sekadar jaga barang, tapi juga hati kita. Jangan berburuk sangka sama kita. Tadi ramai sudah mula menuduh orang itu, menuduh orang ini tanpa usul periksa.
7: Betul tu, Tok. Saya pun tadi dek tengok mesin dalam geruk. Katanya mungkin ada curi kambing.
1: Dah. Tak ada pencuri. Nanti jangan lupa kamu tulis dalam geruk yang kambing dah jumpa dan tak ada pencuri. Jangan sampai fitnah berjalan lebih laju daripada kebenaran.
0: Tok, masuklah Tok. Janganlah terjegat kat pintu je. Tapi rumah saya bersepahlah banyak kotak-kotak yang saya tak sempat lagi nak kemas.
4: Tu kami Tok tu. Kami Tok. Dia siap pakai garibin dekat leher. Kau nak jadikan dia kami peragaan ke? Peragambing. Macam tu?
0: Tak adalah, Pak Mail. Semalam saya cari tali lain, tak ada. Yalah, tak nak malam kan? Yang tali kat leher dia tu buruk, saya tak suka. Jadi saya pakai kalau tali ribbon yang baru ni.
2: Dek Melati, mu gosok gapo? Minyak wangi gapo mu pakai ni? Bandung ni. Ngaloh minyak atas homok timur pakai.
0: Wangi ke, Mak Dima?
2: Macam
0: saya bubur sikit je tu. Sebab saya tak suka kalau binatang-binatang ada bau-bau busuk ni.
1: Melati, Tok faham. Kamu suka haiwan, sayang haiwan. Bagus, itu sifat yang mulia. Dalam agama kita pun diajar berlembut dengan makhluk Allah ni. Tok bangga dengan kamu. Sanggup berkorban, jagakan si putih ni. Bawa balik ke rumah, bagi dia makan. Begitu juga yang lain, Tok hargai pengorbanan kamu semua. Yang sanggup korbankan masa dan tenaga, bantu sama-sama mencari kambing korban Tok ni. Kambing ni ada tuannya, ada kegunaannya. Kambing ini amanah daripada orang yang mahu laksanakan korban kerana Allah Ta'ala.
0: Tok, saya sekali lagi saya minta maaf sangat-sangat sebab saya lewat maklumkan pada orang kampung dan juga Tok Imam tentang si putih yang saya jumpa semalam ni. Saya minta maaflah juga pada Amin dan juga pada semua orang kampung yang ada kat sini.
1: Amin, Tok dah maafkan Amin.
3: Saya pun maafkan Melati, Tok. Kalau saya duduk tempat Melati pun, mungkin saya buat benda sama, Tok. Saya pun seumur. Ui makan kucing jalannya, mandi dia, pakai dia perfume.
1: Baguslah. Yang penting, kita jangan cepat menghukum. Tadi ada yang sudah menuduh pencuri lah, sendikit lah, makhluk halus pun ada. Sedangkan kebenaran hanya di rumah sebelah je. Ingatlah, persaudaraan sesama manusia itu lebih utama. Jangan kerana seekor kambing, kita berpecah belah.
2: Tok, saya pun nak minta maaf juga, Tok. Tadi saya cepat yang ketuduh mak eh. Mulut saya ni ketuk, ada kalonnya laju sikit daripada otak saya, Tok.
4: Gila tu, Timah. Jadi, terpaksalah dampaknya aku maafkan kamu juga. Tapi kalau aku tak maafkan, habis nanti satu kampung kau bising.
1: Dan satu lagi, adab menuduh tanpa bukti. Dalam agama kita ni, tuduhan itu sesuatu yang berat. Kalau kita salah, dosa pada orang, dosa pada Allah. Jadi selepas ini, kalau dengar berita, kita tabayun dulu, periksa dulu kesahihannya. Jangan terus percaya dan jangan terus menghukum.
8: Baiklah, Tok Imam.
3: Baik, Tok Imam. Melati, boleh dok bawa kambing ni balik kandang? Tapi sebelum tu membuai dulu lah ridang dia. Eh, apa? Udah aku tengok.
0: Tak cantik ke? Eh, dia nampak comel lah pakai rebel warna purple. Tapi, itulah, nama pun kambing korban kan? Cabutlah. Nanti esok dia dah nak kena korban dah.
8: Daripada aku tengok dekat rumah kau itu Melati, ha, jangan pula nanti esok masa nak sembelih, ha,

0: lintas. Takut kambing ni nanti tiba-tiba lari pergi kedai runcit pula.
1: Maaf ya kambing eh. Ha, ni rumah Hasanmu ni. Maaf, tadi aku cuai tadi.
2: Oh, nampak selesa je dia balik kandang tu. Ha, macam baru balik bercuti dari hotel 5 bintang.
3: Betul lah Mak eh. Si Putih, malam ni mu kena tidur semula lah kandangmu. Kalau semalam mu puas dah ke tidur depan rumah Lati, maaf lah si Putih, mu kena turun tarah mula dah.
0: Ni, itu bukan turun tarah Mak Timah. Itu namanya kembali kepada fitrah. Tempat kambing adalah di kandang. Esok insyaAllah dia akan menjadi bahagian daripada ibadah korban kita.
4: Putih, saya minta maaf lah eh. Kambing. Saya minta maaf lah kambing. Terima kasih juga sebab awak lah yang jadi punca saya kenal lebih ramai lagi orang kat kampung ni.
1: Terima kasih deh, jaga kambing ni molek. Kalau jatuh kau tangan orang lain, orang jahat, aku tak tahu jadi ke apa. Jadi kami pergerak aku rasa.
4: Sama-sama. Tapi lepas ni, kalau ada lagi binatang-binatang yang tersesat, saya rasa saya kena tanyalah dulu kat orang kampung. Tak adalah terus bawa balik ke rumah, lepas tu bagi nama semua tu, kan?
5: Weh lah, mujur lah kambing tu bukit kena culik dengan hatu, kan?
6: Itulah dia, kalau Pontianak kan dah lama keluar dalam berita Pontianak menculik kambing.
3: Alah, mu dua ni dengan otak hatu sungguh. Semua benda mu nak buat cerita hatu.
2: Macam ni. Aku rasa tahun depan kita kena lantik jawatan kuasa anti kehilangan kambing. Nak tahu berusi dia, aku nak cadang dengan siapa. Tu, Mak Timah.
3: Hei, Mak E. Mak apa aku, Mak E, Mak apa?
2: Sebab kau paling cepat kesan gosip, kau tahu tak? Kalau kambing bersin pun, kau tahu dulu.
1: Tok Imeh, esok jadi ke? Pos kan dia?
0: InsyaAllah. Malam ni, kita semua rehat. Pagi esok, selepas solat Aidiladha, kita teruskan dengan ibadah korban. Dan jangan lupa, malam ni sebelum tidur, kunci pintu kandang tu dua kali.
1: Baik tu, malam ni saya siap untuk bangga besar lagi. Kalau hilang juga tu, saya tidur sekali dalam kandang tu.
4: Oh, nak tidur sekali dalam kandang tu eh? Cubalah, saya nak tengok.
7: Demikian tadi drama khas sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi bersama barisan pelakon Amirul Hafiz Rosli, Sariman Manap, Sohaila Mat Daud, Yus Amri Muhammad Yusof, Nur Ashikin Aminuddin dan Nur Farhana Muhammad Nur. Penerbit Siti Nazira Muhammad Rajali. Terbitan bahagian penyiaran JAKIM dengan kerjasama Kelantan FM.
8: #penyiaranJAKIM

Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban.

0: Ban bersempena Aidiladha. Sembangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan Manis dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis Muhammad Daniel Amshar Arfi merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Sri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidiladha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah kurban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah kurban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah kurban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidiladha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zindur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekarang maksudnya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Kelantan FM dalam segmen Gu Galik kita. Ada semua menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Sebentar tadi tepat pukul 1.11 minit tengah hari telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan. Disusuli dengan zon 2 negeri Kelantan 1.13 minit tengah hari. Dan juga untuk rakan-rakan yang berada di Besut dan Setiu Terengganu, masuknya waktu solat zuhur pukul 1.09 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat zuhur diucapkan kepada semua. Masih lagi dalam kemeriahan suasana kita berakhir raya. 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Tak kira walau di mana saja anda berada, anda yang berada di perantauan, anda juga perantau yang dah balik ke kampung halaman, mungkin juga ada di antara anda yang masih lagi dalam perjalanan ketika ini. Semoga semuanya berbahagia, semuanya gembira, semuanya seronok. Yang tengah menjamu selera, selamat menikmati hidangan. Pesanan dan juga peringatan dari saya untuk anda semua. Ayam makan daging tu kena berhati-hati ya. Kalau anda mungkin ada mempunyai sebarang penyakit yang boleh menyebabkan berpunca daripada daging, jadi saya nasihatkan kepada anda kurangkan sedikit. Okey, jadi selepas ini pukul 1.30 minit tengah hari kita akan bersama ikuti dengar Weng Ajar. Selepas itu bertemankan Pak Do dan juga Kak Ngoh yang akan terus setia untuk bersama dengan anda. Jadi saya sampai di sini dulu untuk bersama. InsyaAllah kita jumpa di lain masa lain ketiga. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidil Adha. Jumpa lagi.

am. Sadaqallahul azim. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah ke atas mereka berupa haiwan ternakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, pertama-tama yang saya hormati pengerusi surau kita, pengerusi masjid kita, AJK-AJK masjid, juga kakitangan Radio Kelantan FM, RTM, serta sedang hadirin hadirat muslim muslimat yang berbahagia. Pertama-tama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya serta inayahnya pada malam ini, pada kali ini Allah Ta'ala masih lagi pertemukan kita. Pada kali ini Allah Ta'ala masih lagi satukan ruh dan jasad kita, tanda dia sayang kepada kita. Kita sekarang berada di musim haji. Warih-warih kita, sayang sahabat kita, pergi, ada yang dijemput oleh Allah Ta'ala menjadi duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetamu ar-Rahman di bumi Makkah. Kita yang tidak dijemput ini, sama-sama kita doakan mudah-mudahan tahun-tahun akan datang kita pula akan dijemput insya-Allah. Dan bagi mereka yang tidak pergi pada tahun ini, ada rezeki Tuhan beri sedikit sebanyak, maka kita buat majlis ibadat korban. Jadi pada kali ini kita akan membicarakan mengenai korban ataupun ibadat korban. Mengikut kitab daripada semua kitab-kitab fiqh, dijelaskan definisi korban tersebut daripada perkataan qariba, ya qaribu korban. Qaribani dekat, hampir. Korban satu pendekatan, maksudnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala apabila kita melakukan ibadat ini. Korban pada lughah, pada bahasa, ialah suatu yang disembelih pada waktu duha, pada waktu pagi. Maka yang dimaksudkan dengan korban pada istilah syarak ialah binatang ternakan kita yang kita pego, berkaki empat, yang disembelih kerana ibadat pada hari raya Aidil Adha, 10 Zulhijjah, dan hari-hari tashriq, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tujuannya tidak lain tidak bukan ialah kerana apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Muslimin muslimat rahimakumullah, maka sehari dua ni sibuk kita di cara kelembu, kubah kambing. Tempat kita ni unta tak ada. Lembu, kubah kambing setengah tu, tuai kambing, tuai lembu ni tak tidur di rumah dah. Tidur kandah. Kita pergi nak cari dia tukar. Tukar dengan orang dia pego tu. Baiklah. Kerana apa? Kerana pentingnya ibadat korban ini nak jaga supaya binatang ternakan, haiwan itu selamat dan berjaya disembelih pada hari raya Aidil Adha ataupun hari tashrik. Baiklah, hukum korban. Hukum korban ini berbeza-beza mengikut mazhab. Jadi hukum korban ini bagi mazhab Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Hanafi berpandangan korban itu adalah wajib bagi tiap-tiap tahun. Tetapi bagi kita Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab Syafi'i kita mengatakan korban itu ialah sunat muakkad, sunat yang dituntut sangat bagi orang yang mengerjakan ibadat haji dan bagi yang tidak buat ibadat haji. Sunat muakkad. Walau bagaimanapun, ibadat korban ini bertukar menjadi wajib apabila orang itu bernazar. Bila bernazar, dia kata ya, dia pegang lembu ataupun dia pegang kambing. Bila-bila dia makan kambing dia, lembu dia, dia perhati tengok, eh, akan buat gerbai tahun ni, sudah jadi nazar tu.
Bila jadi nazar, maka korban tersebut mesti ataupun wajib dibuat, disembelih, dan dia tak boleh makan, walaupun sejepuk, walaupun sebuku daging pun dia tak boleh makan daging binatang yang dia nazar tadi. Itu dia. Dah, menjadi wajib. Jadi korban menjadi sunat muakkad kifayah. Dia ada sunat muakkad yang aini. Aini dengan kifayah. Sunat muakkad kifayah iaitu sunat muakkad yang ditentu secara umum bagi setiap keluarga yang tinggal beramai-ramai dalam sebuah rumah, yakni jika salah seorang sahaja daripada anggota keluarga sebuah rumah itu melakukan korban, maka gugurlah tuntutan sunat itu ke atas anggota keluarga yang lain. Maka dalam ramai-ramai duduk itu, oh, moga ada pitih belaka rezeki tu hewi. Dalam bin penuh habis segala bin ada belaka pitih. Dalam batas rumah pun ada pitih. Maka tiba-tiba sore sahaja yang berkorban, maka terlepas dah. Selesai dah. Sunat muakkad kifayah dia panggil. Yang kedua, korban juga menjadi sunat muakkad yang aini. Lagu mana? Sunat muakkad yang aini dituntut sangat-sangat atas diri individu itu ke atas orang perseorangan. Maka ini apabila seorang yang tinggal seorang diri dalam sebuah rumah, sore-sore dia duduk, dia ada rezeki banyak, maka tuntutan sunat muakkad itu tidak terlepas ke atas dirinya selagi ia tidak melakukan korban untuk dirinya sendiri, melainkan apabila ia melakukan korban itu. Nah, sebab dia ada piti, tak saya buat. Sedangkan Nabi sebut dengan jelas kepada sahabat-sahabat, ada di antara sahabat Nabi yang tidak mahu berkorban. Tak saya semelih unta, kambing dan sebagainya, sedangkan dia banyak, bukan tak ada. Maka Nabi kata, orang tersebut jangan menghampiri masjid aku ini, Masjid Nabawi. Maknanya Nabi suruh sangat-sangat bagi orang yang ada rezeki berkorban kerana tidak lain tidak bukan memberi manfaat kepada dia. Nah, mukadimah hamba baca tadi, dan bagi setiap umat Islam, dan bagi setiap umat, tak kira umat mana sekalipun, apatah lagi kita umat Islam. Nah, telah kami syariatkan penyembelihan korban agar kita orang Islam ini menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah Ta'ala ke atas kita, dan berupa haiwan ternakan. Jadi sembelih bismillah, Allahu Akbar, dan ataupun kita takbir dulu, sunat takbir dulu, takbir raya dulu, barulah bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Itu dia. Muslimin muslimat rahimakumullah, itu kita bincang mengenai bab korban. Dan hukum korban itu menjadi wajib apabila ianya dinazarkan sebagaimana kita sebut tadi. Ia nazar lagi mana? Bagi Allah atas aku, bahawa aku perbuat korban dengan ini, dengan binatang yang ia sebut yang dimaksudkan itu. Atau ia memperwajibkan ke atas dirinya sendiri, maka diri hukum, maka diberi hukum nazar, yakni pada pihak wajib. Jadi maksudnya menjadi wajib atas diri dia untuk melakukan ibadat tersebut, sembelih. Dia tak boleh sembelih, dia wakil kepada orang lain untuk sembelih binatang gerbah dia itu. Atau dia kata, ni gerbah aku ni, aku nak buat gerbah ni. Yang belakang tu, lembu ni aku nak buat gerbah ni. Jadi maksudnya, dia sebut, bila dia lafaz, bila peher dia lafaz, maka jelaslah bahawasanya menjadi wajib. Itu dia. Jadi bila masuk waktu melakukan ibadat gurban ni, bila waktu dia kita nak sembelih ni, malam raya ke, ke hari Arafah, maka masuk waktunya ialah apabila naik matahari 10 Zulhijjah. Naik matahari dulu. Kalau azan subuh tu tak, bukan waktu dia lagi, tak masuk waktu lagi. Bila naik matahari 10 Zulhijjah, itulah bermulanya waktu untuk kita melakukan ibadat korban penyembelihan. Maka masuk waktunya ialah apabila naik matahari
10 Zulhijjah. Kemudian pihak belakang, akhir waktu yang boleh melakukan ibadat korban, bila masa terakhir? Kalau kita duduk dengar masjid duduk takbir raya 2-3 hari, bolehkah kita nak jemleh, kita nak gerbel masa 2-3 hari dia duduk takbir raya tu? Maka berakhir waktu yang boleh melakukan ibadat korban itu ialah apabila terbenam matahari pada 13 Zulhijjah, yakni masuk waktu maghrib. Maknanya 4 hari semua sekali, 10, 11, 12, 13 tu hari-hari yang kita boleh gerbel binatang ternakan kita. Nah, waktu yang afdal dilakukan ibadat gerbel ni, korban ni bila? Afdal pula. Saat ni waktu secara umum afdal. Maka waktu yang afdal dilakukan ibadat korban itu ialah dengan dilambatkan korban itu hingga berlalu waktu masuknya. Masuk dah, kita lok sebentar. Padahal matahari itu berada kadar segala, itu afdal waktu duha. Dah. Waktu duha betul, afdal duha betul. Waktu afdal solat sunat duha, waktu itu juga afdal untuk kita buat, untuk kita jemleh, untuk kita semleh, untuk kita tumbangkan binatang yang kita nak gerbel. Itu dia. Baiklah, kita nak gerbel ni haiwan jenis lagu mana hak boleh? Mana? Rusa dalam hutan boleh ke? Kaki pak juga, kijang ke? Baiklah, antara binatang yang boleh dijadikan ibadat korban ialah pertama, hak nombor satu sekali, min sunnati Rasulillah, unta yang telah berumur 5 tahun ataupun lebih 5 tahun. Cukup umur 5 tahun unta. Yang kedua, lembu dan kerbau yang telah berumur 2 tahun ataupun lebih. 2 tahun ataupun lebih, tak lama manalah 2 tahun lebih ni berbanding dengan 5 tahun. Yang ketiga, kambing dan biri-biri yang telah berumur 1 tahun, yakni 1 tahun lebih boleh dah, atau tengok, atau dengan molek telah bersalin 2 gigi hadapannya selepas ia berumur 6 bulan ke atas. Ne bule tu dia saling gigi 2-2 dah, gigi depan. Maka boleh dah untuk dibuat ibadat gerbel kambing tersebut, kibas tersebut kalau ada. Jadi maka semua jenis binatang yang tersebut yang kita dengar saat ni, yang bersebut saat ni, boleh dibuat gerban, korban, sama ada yang jantan atau yang betina ataupun yang tak tahu jantan betina boleh juga. Khunsa tak ada masalah, sah. Kalau jantan afdal, betina boleh juga, kemudian khunsa pun boleh juga. Baiklah, bila kita gerban ada pembahagian, bagi 7. Semua benda boleh bagi 7 ke? Namun kita sembelih kambing dah bagi 7 juga, boleh ke? Jumlah orang yang boleh menyertai atas satu binatang, atas seekor binatang. Nombor 1, seekor unta. Seekor unta ini atau lembu atau kerbau. Unta, lembu, kerbau disebut dalam kitab Jawi. 7 orang sahaja. Unta bagi 7 boleh. Kubah bagi 7. Lembu bagi 7. Yang kedua, kalau kambing, seekor kambing atau biri-biri tak boleh nak bagi. Seekor kambing atas sorang. Seekor biri-biri atas sorang. Begitu. Itu dia. Jadi, gapo faedah gak kita buat gerbel ni? Jadi hak mana lebih utama? Adalah yang terlebih afdal. Berkorban itu ialah dengan 7 ekor kambing bagi 7 orang daripada berkongsi 7 orang pada seekor unta atau lembu atau kerbau.
afdalnya kambing. Baik 7 ekor kambing. Kalau ambil sebahagian dengan seekor kambing, utamanya seekor kambing. Itu segi afdal, afdal keutamaan. Pahala pun lebih hak kambing lah. Sebab apa? Itu adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lembu ni, hak 7 ni boleh juga, tak boleh pahala sunnah lah. Maksudnya boleh pahala gerbai tu boleh. Gitu. Bukan kata tak ada pahala, pahala belaka. Cuma sikit sebanyak. Kurang ataupun lebih lah begitu. Baiklah, syarat-syarat sah nak buat gerbai ni, binatang lagu mana? Haiwan lagu mana? Bahawa hendaklah binatang gerban itu tidak mempunyai aib cacat yang mengurangkan suatu yang dimakan daripadanya. Cacat tersebut yang menyebabkan kurang. Kurang. Sepatut boleh makan, jadi tak boleh makan. Baiklah. Gapa dia? Nombor satu. Yang tiada telinga. Tak ada telinga. Atau yang terpotong telinganya. Kena kerak telinga. Ataupun cabut. Mungkin kacik-kacik tu. Anan tu. Tak. Main dengan buah. Liar. Ada. Akhir sekali. Beli paksa kot. Putuh telinga-telinga tu. Walaupun sedikit terpotong daripadanya sekalipun, maka tidak boleh dibuat gerban. Tak boleh. Jadi kena beringat. Bila cucuk telinga, ada setengah ulama, ini amal ayat setengah ulama, mengatakan tidak boleh. Setengah ulama. Tetapi ramai di kalangan ulama kita kata boleh kalau kita kacik telinga tu maknanda. Ada dengan syarat jangan terpotong tempat tu, cabuk salah lah. Yang kedua, yang terpotong ekornya atau terputus lidahnya, kena kerak ekor. Engkau ramai orang minat sup ekor ni. nya curi masuk selu-selu lah kandangnya, kerak ekor dah tak mampu, tak mati lembunya. Akhir sekali bila hari nak buat gerbai, tengok guana putus ni, maka tidak boleh kita buat gerbah. Tetapi kalau nazar, sudah bernazar dengan lembu tersebut, tiba-tiba lembu tersebut putuh ekornya, ambil demo, yang curi demo, maka kena semelih juga lembu tersebut. Kena semelih juga kerana sudah bernazar. Walaupun cabut telinga, walaupun putuh ekor, sebab nazar ke mana-mana pun kena semelih. Itu dia. Tapi kalau nak buat gerbah sunat, tidak boleh, tidak sah. Yang keempat, yang ketiga, yang berkudis jika sedikit sekalipun, tidak boleh kerana binasa dagingnya. Bila kudis, tak boleh makan tempat kudis tu, daging tu tak boleh. Kena cek melek. Kadang-kadang kita beli lembu ni, hari nak gerbet tu baru sampai. Kita wakil kau orang beli ataupun memang nak beli hari tu, sudah kena beringat, kena cek melek. Yang keempat, yang sedang bunting. Tak boleh. Kalau tahu bunting, nak hamil, tidak boleh. Kalau tak tahu, tak apa. Mungkin kita tengok belakang. Mungkin berkesan kedua, pergi lembu kubat kambing ni. Lama dah pergi. Sekali tengok, sudah tahu jantan betina. Sudah tahu bunting ataupun tidak. Yang kelima, yang baru beranuk. Tak boleh juga. Dah boleh patah berkali dah. Baru beranuk ni. Kerana jahat dagingnya. Kita lama dia tu dia jahat dagingnya. Maksud daging tu ada masalah. Daging dia tu bila baru beranuk, sebab dia duduk jilak-jilak. Okay? Jadi menjadi masuk dalam mulut, dalam perut dia tu. Gi ke daging, jadi tak comel daging tu. Jadi ulama kata, yang baru beranuk, binatang yang baru beranuk, tidak boleh juga buat gerbai. Tidak boleh. Yang keenam, yang sangat kurus, halus, mulus. Tak boleh ni. Tinggal kulit dengan tulang bukan dia. Takkan maksud tulang belakang. Tidak boleh. Yang kurus sangat. Yang ketujuh, yang gila, yang tiada makan rumput, tak sempat makan rumput, ataupun gila sehingga jadi kurus dan kurang dagingnya. Dia kurus kerana gila, tak semakan rupuk. Gila, gila mengoyak, kau pegang apa tahu lah, tak semakan rupuk ni.
Nah, tapi tak boleh lah. Lembu gila, kambing gila tidak

Yang kelapik, yang nyata sangat sakitnya. Kalau sakit sikit-sikit tu tak apa. Eh, tengok tu, eh lembu ni sakit. Dia orang kata sakit belaka. Tidak boleh lah. Kenapa? Lembu sakit. Tidak boleh. Jadi kebanyakan di antara kita tak cara benda lagu ni. Asal kena buat gerbang tak kira. Dah, niat pun tak tahu. Gerbang sunat ke wajib pun tak tahu, hukum hakam. Binatang lagu mana tak tahu. Banyak berlaku dalam masyarakat. Maka kita nak betul. Trik ni tahun ni, raya haji tahun ni, kita hok tak pergi ke Mekah ni nak buat gerbang kena pada syarat kita nak. Kemudian yang kesembilan, yang sangat tempang. Kaki dia tempang. Sangat tempang. Tidak boleh. Nampak cacat. Kalau sikit-sikit baru tempang tu kerana buat turun daripada lori jatuh dan sebagainya. Tak apa tu. Memang asad tu. Nampak sangat. Nampak sangat. Lembu kurang upaya. LKU. Kemudian, yang ke-10. Yang buta kedua belah matanya. Buta mata. Walaupun daging tu banyak. Lembu tu. Banyak kilo boleh ni ustaz. Tak kira lah. Mungkin dia buta. Buta kedua-dua mata tidak boleh. Yang ke-11. Kata ulama' dalam kitab-kitab lama. Yang buta sebelah matanya. Buta sebelah je mata. Dan butanya itu nyata. Bukan kata rabung jauh, rabung dekat. Tak. Tak nampak teru sebelah. Tak boleh juga. Kalau gabung sikit-sikit merah sakit mata tu tak apalah. Tak ada masalah. Ia tidak sakit sangat. Maksudnya sikit-sikit gitu tak apa. Ni buta je lah buta. Tidak boleh. Jadi 11 perkara. Jelas tadi. Maka jika binatang korban itu ada salah satu daripadanya aib yang disebutkan saat ini, cacat saat ini. Maka tidak memadai dan tidak sah dibuat gerbang dengannya. Melainkan binatang tersebut, haiwan tersebut, kerana dinazarkan atas binatang tersebut oleh tuan dia. Itu kena sebelah walaupun cacat. Itu dia, jelas itu.

semualah deh ke kakak, adik kakak Kak Angoh yang bersama dengan Kak Angoh untuk hari ni. Ada juga alhamdulillah. Ha, sempurna dengan hari raya ni Kak Angoh. Kak Angoh tengok cuaca kita pun comel molek deh kak. Ha, kata seakan merestui lah ha, dengan kerja-kerja amal ibadah kita hari ni untuk demo-demo yang kerbet deh. Demo nak ziarah menziarahi, alhamdulillah boleh berjalan dengan lancar insyaAllah deh. Jadi harapkan Kak Angohnya supaya kakak semua dalam keadaan sihat segar bugar lah belakang dek kak. Daging banyak tu makin kena beringat lah sikit. Dah. Muka daging korban ni mana-mana pergi, mana-mana pergi rumah jirai kau, rumah nak beranak kau, rumah siapa kau dek kak. Kau duk hidai daging jahlon ni deh. Jadi kena pakat-pakat beringat deh. Kesihatan milik kita sebenarnya dek kak weh. Jadi kak apa ni, kita bertanggungjawab atas diri kita deh. Buka panggung lah dulu. Dah kena buka panggung dulu adik akak weh, sebelum kecek panjang menerusi segmen akak kita di Kelantan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dek kak. Mari semula lah Kak Angoh. Bersama dengan dek kakak di segmen akak kita untuk hari ni. Hari Rabu 27 Mei 2020 ni, dek kak. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp di 01-214-33302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami, Kelantan.

0: macam dia akan mengemakan Haikal dan juga Syafiqah Rosli ada akak jaget hari raya di udara. Sepakat angoh lah. Ada raya juga tapi raya di udara. Beraya di konti ada akak. Tapi tak apalah. Pengorbanan juga ada. Bukan kita kata pengorbanan ni nampak di lembu saja. Dia orang pun nampak juga. Ada macam Kak Angoh ni. Ha, kerja di hari raya. Dan juga sayang-sayang Kak Angoh untuk hari ni lah. Kerja di hari raya. Tak apa. Pengorbanan juga tu ada akak. Dia apa-apa pun yang kita buat adalah pengorbanan. Tak apa. Alhamdulillah. Ha, jadinya, beramah dah yang masuk TikTok kita hari ni. Khabar-khabarnya, Kak Angoh dengar, duk baca komen-komen ni sahabat kita di Thailand. Esok pun dia orang raya ada akak weh. Terima kasihlah sahabat kita di Thailand yang dengar siaran kita. Dia kata esok baru raya di Thailand. Hari ni Malaysia raya dah, Kak Angoh. Oh, yo. Okey. Lepas tu nya, apa ni, siapa ni? Mosap kata ramai lagi anak-beranak kita. Hok duduk tengok jam parok. Noh, dekat highway KL. CSR Gua Musa. CSR apa ni? CSR Gua Musa. Okey, nah Juki ni kata selamat hari raya Kak Angoh. Selamat hari raya. Mas Surah pun sama juga ni hadir dari Kuala Lipis. Selamat hari raya juga Kak Angoh. Ni ramah ni ha. We ucapkan selamat hari raya. Hadir dari Jetih. Terima kasih. Salam Adil Aldha juga untuk Kak Angoh. Kak Angoh pernah pergi Bangkok tak? Tak pernah. Dululah. Dulu biasalah. Lo ni lama dah tak pergi ke sana. Assalamualaikum. Cuma yang sangat hari ni. Alhamdulillah. Kita kata ambil aura hari raya. Siapa-siapa dia nak buat? Nak maklum ataupun nak apa ni ucapkan selamat hari raya hari ni. Kak Angoh pun nak dengar agak sorok-sorok demo dekat weh. Demo-demo hak free. Agak-agak hak ada masa, ada kelapangi. Hak tidak duduk dapur tu. Boleh halo mari lah. Telefon ke Kak Angoh 743-3858 dan juga 748-830. Nak buat ucapan hari raya pun boleh. Nak buat ucapan hari jadi pun boleh. Ataupun hari perkahwinan pun boleh. Allahu Akbar. Adik kakak. Kak Angoh baru je teringat deh. Lepas raya hari ni hari Rabu. Hari Khamis ada dah back. Wah. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad direct ada kat weh. Ada jemput teh alhamdulillah deh. Saya dari Naratiwak juga Kak Angoh. Raya esok. Ha iyalah. Assalamualaikum salam. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah untuk semua-semua deh yang bagi komen-komen tu. Sanisa kita ada. Adik Jambu kita ada. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Putus pula dah. Tak apa. Kita terima panggilan yang kedua. Halo.
1: Hello, Assalamualaikum. Kak Angoh. Selamat Raya.
0: Selamat Hari Raya. Kak Ayah kau kat apa ni?
1: Kak Asah pula Melaka.
0: Kak Asah pula Melaka. Kak Asah selamat Hari Raya juga Kak Asah.
1: Maaf lah. Ada asap aku sini lama. Tak boleh sorok Kak Angoh.
0: Tak apalah. Tak boleh talian. Alah. Kita dengar kot radio. Kau guna Kak Asah?
1: Radio dengar dia semua.
0: Kak
1: Asah dengar
0: radio. Kak Asah gerbang kat ini?
1: Anak-anak di kepak orang yang gerbang belakang.
0: Alhamdulillah. Maknanya dia boleh klik lah tu tak?
1: Boleh klik belakang.
0: Alhamdulillah. Selesai ada kebahagiaan jemelih-jemelihnya. Kau ada lagi?
1: Ada lah. Ada ni. Buat klik tu setengah balik tu.
0: Buat klik dah ni? Lepas tu kat proses-proses nak goreng, nak menyinggir lah pula tu.
1: Nak goreng, nak dapur, nak goreng sikit-sikit pun pasal lah. Makan
0: asyik panas-panas sedap tu kat
1: Kak Asyik.
0: Suka lah
1: warih-warih ngajak ramai. Suka, Kak Angoh. 3-4 orang gerbang belakang anak-anak kan.
0: Alhamdulillah lah tu rezeki tahun ni boleh gerbang belakang.
1: Kita duduk pun tengok anak-anak.
0: Suka dah Kak Sah. Kita bahagia tengok anak-anak. Anak-anak boleh
1: mengekak.
0: Boleh buat klik, boleh gerbang ni suka dah tak apa kita.
1: Suka dah, suka lah.
0: Okey, tak apa. Kak Sah nak berucap selamat Hari Raya ke siapa?
1: Kak Sah nak berucap selamat Hari Raya. Terutama Kak Angoh di konti lah. Pada-pada. Mak betek, mak betek, kak sopan putih. Kak Sah pergi panah, kak medah. Kak Su semua lah. Pendengar kata-kata di mana pun ada tu kira duduk mana lah.
0: Baik. Okey. Terima kasih banyak Kak Sah deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia Kak Sah. Kak Sah pula melakor. Anak tiga pak dia Kak Wili. Pak-pak gerbang belakang dia Kak Wili. Dek, betul lah kata Kak Sah. Dek, kita ni orang tua tengok anak gerbe tu suka doh. Dok. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa eh? Duduk alih kereta?
2: Duduk alih kereta, main jeng ni kat Angguh.
0: Weh, jeng mana tu?
2: Baru nak telur alih kapur ni kat jeng ni di Gombok-Gombok.
0: Gombok, maknanya lo ni duduk di Gombok lah tu?
2: Oh, di Gombok ni kat Angguh, duduk main nyek-nyek-nyek.
0: Weh, dari kau lupa nak klik Kelantan tu duduk Gombok jam.
2: Nak klik ala kebesuk.
0: Tak tahu pukul berapa siapa lah tu lah. Heh, dah.
2: Oh, itulah kan. Oi, dah apalah. Menedah ni.
0: Set-set perantah tu menedah. Kata kalau tidak jam, tidak raya deh.
2: Tidak raya.
0: Tapi boleh juga dah muka hari ni hari raya rasanya tidak lah kita kata berat sangat jamnya dak.
2: Dia gerak ni kalau lagu layar-layar gitu lah.
0: Ha, tak apa bereh. Ha, tak kira lah siapa pukul berapa pun tak ada masalah asal keselamat siapa deh. Berapa hari cutinya?
2: Cuti berapa hari? 4-5 hari gitu lah kan.
0: Ha, 4-5 hari maknanya ada perlu ada masa lagi lah nak duduk kapurnya.
2: Oh, ada perlu balik kapung.
0: Yelah. Ada berlakon nah. Ada kereta tu? Anak-anak berlakon lah?
2: Balik orang. Tengah sahaya. Anak balik dah tu. Anak bini balik dah. Hari minggu lepas dia balik.
0: Oh, ekspor awal.
2: Oh, pasal kita muka kena bertugas hari malam ke lah.
0: Oh, ya. Tak apa. Serupa kat Angoh lah.
2: Ya, lagu tu lah Angoh.
0: Lagu tu lah kalau dah kita nyekijau kan, anak?
2: Oh, tapi dengar sokong. Angoh kepada ke apa?
0: Oh, dengar sokong si ada kita lah.
2: Hari-hari tak
0: emih. Alhamdulillah, tak apalah. Bila-bila tu Kak Angon nak apa ni bagi nama tak tanya. Nama ke dia lah tadi?
2: Ni nama demo tu panggil Ayuh Cik. Ya,
0: oh, Ayuh Cik. Okey, Ayuh Cik.
2: Oh. Pak ada cuti, ya, Angon?
0: Ha, oh, Pak ada mu punya kabar Hamak Lembu tak ada deh.
2: Oh. Kayu ni.
0: Oh, iyalah. Tak apa, ucapkanlah Ayuh Cik ke siapa selekeh.
2: Ucapkan kepada keluarga di kampung lah. Kepada Kak Angoh. Lepas tu kepada saya-saya yang kenal diri kita lah Kak Angoh.
0: Ya.
2: Oh.
0: Okey, baik.
2: Awak mana memandu tu hati-hati.
0: Hati-hati di jalan raya. Betul. Terima kasih. Ayah Cik pun hati-hati juga selamat sapa lah ke besok ni.
2: Oh, insyaAllah Kak Angoh. Ajar lagu tu.
0: Lagu nama eh?
2: Jahat lagu raya lah. Tak sikit.
0: Okey, tak apa. Sobat, ada banyak lagu raya Kak Ngopi hari ni, deh.
2: Okey, kemah
0: Kak Ngopi. Okey, baik. Terima kasih banyak, Ayah Cik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia, Ayah Cik kita. Dalam perjalanan klik baru, deh, Kak Weh. Tak apalah. Moga anak bini dah atas siap dah di kampung, deh. Lagu tu lah. Supaya Kak Ngopi juga lah nak rakyatnya, deh. Kita kena berkorban dengan tugas, berkorban dengan kerja, deh. Salam dari Golok. Tu dia. Salam dari Golok ni Kak Angoh. Lama tak tengok Kak Angoh. Selamat Hari Raya. Terima kasih juga deh. Siapa lagi ni? Niras kau kan. Sedap Kak Angoh buar dengan Ayah Cik serupa duduk depan mata. Semoga selamat sampai ke destinasi Ayah Cik. Kita doa-doa lah. Tidak Ayah Cik saja ramai sahabat-sahabat kita yang kata dalam perjalanan ni, hari ni dah balik kampung. Ni Diana, assalamualaikum Kak Angoh. Boleh ucapkan kau boleh? Deh, kalau nak komen-komen ucapkan pun boleh. Salam salam dari Pulau Kesing. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Siapa lagi tu? Dia kata nombor berapa Kak Angoh konti? Nombor kita 743-3858 dan juga 748-030. 748-830 deh. Lagu raya ada. Sobat adik Kak Win. InsyaAllah. Hari ni Kak Ngoh nak suruh lagu raya sahaja. Capa-capa lah.

0: Tidak ada kawin gabungan Dimanjo dan juga Eda Ezrin. Adik saya habis sore. Ha, tu dia. Ramai yang minta lagu adik saya habis sore. Tu kat orang puri dalam tu deh. Lagu yang tengah top lah ni. Lagu yang tengah mendunia lah ni. Alhamdulillah tak apalah deh. Ha, kata lagu-lagu Kelantan ni dah pun semakin mendapat perhati eh. Ha, tak kira lah. Ha, negeri-negeri mana pun dia memang suka dengar lagu-lagu dan juga irama-irama Kelantan ni. Deh. Ha, tak apa. Terima kasih banyak. Yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh untuk hari ni deh. Komen-komen di live TikTok kita pelebak molek. Kak Ayah Bewe. Assalamualaikum Kak Ngoh. Selamat Hari Raya. Comel hari ni. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa he?
1: Apa khabar Kak Ngoh?
0: Sihat Alhamdulillah.
1: Oh, comel Kak Ngoh. Hari ni warna pink hari ni.
0: Pink kau merah. Mak apa je boleh lembu jadi pink kat ngohnya.
1: Tudung je lah, tudung.
0: Ah, tudung. Ya. Ha, tu dia. Siapa dia ni eh? Kak ngoh tak cek.
1: Sore kali ni.
0: Sore.
1: Mana Pak Uda?
0: Pak Uda mu tak tahu ke mana eh. Tak mari dia.
1: Hai, mana kau pening dah pada.
0: Ha, Kak ngoh takutnya pening ya.
1: Makan lagi banyak pening kali Kak Ngoh.
0: Ah, tu kata dia tak ni. Bagi makan ya. Boleh ni. Siapa nama ni Kak Ngoh tak ingat maaf lah.
1: Oh, tak ingat Kak Ngoh. Kita jari-jari. Tak nak lepuh muka payah tadi.
0: Payah. Hari ni kira rezeki dah tu boleh dengan Kak Ngoh ni. Ha, siapa
1: tadi tu? Pun kita tak lepuh juga. Tak boleh juga.
0: Tak boleh.
1: Pagi tadi malam.
0: Khabar-khabar hari ni boleh. Ha, siapa
1: hari
0: suka?
1: Ni, boleh rezeki dengan Kak Ngoh. Alhamdulillah. Yeah. Boleh kerja dengan DJ Kak Ngoh.
0: Yo.
1: Selamat Hari Raya Kak Ngoh.
0: Selamat Hari Raya. Orang kapung mana ni?
1: Orang kapung Bukit Jeruk ni.
0: Bukit Jeruk ni mana eh?
1: Ah, sudah Kak Ngoh. Aku kenal Kak Ayah Jabi.
0: Oh, ya. Kenal. Oh, maknanya area-area di situ lah.
1: Pomak besuk kena.
0: Maknanya area-area besuk gitulah.
1: Area-area itulah.
0: Ada juga nama kapung Bukit Jeruk deh.
1: Bukit Jeruk Kak Ngoh. Kak Ngoh kena mari sekali dekat Bukit Jeruk ni.
0: Mestilah. Ada kejap ada jemput tes apa lah gitu.
1: Kita jumpa dengan apa ada dua kali dah jumpa. Dua bagi gol dah jumpa.
0: Oh ya, tak apalah.
1: Oh, semakal lah tu weh.
0: Oh, jangan eh. Dengar ke dia tak mandi kat hari bobo. Dia puji dianya. Dia tak boleh. Dia jenis makan pung juga pak ada tu.
1: Alah. Bunyi tu eh. Seorang besar dah kecil lah tu. Rendah lah.
0: Oh, dia tak tinggi mana. Kak Angus tinggi pada dia.
1: Ya. Kita jumpa dekat dengan nguruk tu. Mana dah tunjuk tu.
0: Oh, ya. Tak apalah.
1: Jumpa sekali. Lepas tu dia tu jetis ni sekali dengan Taufik Azli ni. Masjid Adori ni.
0: Ayolah.
1: Ada gambar dia ni. Kita ambil gambar dia ni.
0: Sukalah tu belum jumpa Pak Adori dia tu nya.
1: Oh, jumpa Pak Adori. Aku tu besar. Apa yang cek tu buat?
0: Boleh dia jelik. Dia sebut Pak Adori yang jelik dia. Dia makan singgah. Kau nama kau.
1: Nak ucapkan boleh tak?
0: Boleh. Cepat ucapkan ke siapa?
1: Nak ucapkan ke mak saya tu. Selamat Hari Raya. Ke adik-beradik. Mak Hari Raya. Kepupu. Kepuk dara. Mak dara. Selamat Hari Raya. Lepas tu ke saya. Hidup Jabi tu pun selamat Hari Raya. Lepas tu ke DJ-DJ semua pun selamat Hari Raya. Kita ni ada kat mana?
0: Sepia.
1: Weh
0: mana eh?
1: Weh Bukit Jeruk ni.
0: Weh Bukit Jeruk.
1: Kita nak ucap semua lah. Mana ada tu. Mana kena Weh Bukit Jeruk tu. Sama ayah-ayah belakang lah. Ada pun dah.
0: Weh pergi korban ke dah hari ni?
1: Kita tak korban. Tapi daging banyak dah ni. Dengan kita ni. Susah ni orang mari.
0: Alhamdulillah rezeki tahun ni.
1: Duduk tidur atas gerai ni. Orang mari sepik.
0: Sahabat kata dah.
1: Tak ada lah mana Kak Ngoh.
0: Yalah. Dah. Rezeki mari.
1: Rezeki mari. Banyak pun kena bersyukur. Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah lah.
1: Apa orang beri.
0: Okey, tak apalah. Selamat lah.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi. Okey, bye. Klik-klik menyinggir lah. Daging banyak lah tu. Dok. Ada duduk rumah dah dah. Boleh singgir-singgir. Goy-goy kunyit lah weh. Okey, ada lagi sahabat-sahabat kita yang nak bersama kita petani. Kak Angoh pun nak dengar juga suara demo sebenarnya. Deh, duk main suara Kak Angoh tu bit sore-sore mata. Hello. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Suara siapa ni eh?
2: Oh, suara orang jauh ni.
0: Orang jauh mana eh?
2: Orang Pasihor.
0: Allahu akbar jauhnya. Ha. Orang Pasihor dekat ni ya Pasihornya.
2: Ha. Bukit Tiuk sana tu dekat Todo bang eh.
0: Dekat mana? Todo.
2: Apa Todo ke Tiuk tu ada orang yang ada situ nama Bola.
0: Oh, Kak Angoh ke bukan nak kata darat tapi memang darat lah. Kalau tempat-tempat hok luar sikit daripada kawasan area kita Wakacik Ih ni jadi macam tak apa nak ingat lah mana. Ha. Okey, tak apalah. Pasihor, siapa dia nama ni?
2: Dia panggil Pak Suwi.
0: Pak Su. Oh, Pak Suwi. Pak Suwi korbek ke hari ni?
2: Tak gebek ni.
0: Tak gebek. Tak apalah, dok.
2: Oh, makan demo hari sudah lah.
0: Dia tengok-tengok orang gebek, makan-makan. Tak apa dah. Tak ada masalah. Anak-anak tak klik ke gayanya?
2: Alhamdulillah.
0: Anak-anak tak klik ke gayanya?
2: Oh, anak-anak duduk keliling ambil belakang, Pak Orang.
0: Alhamdulillah. Oh, tak ada orang duduk luar?
2: Tak ada sore habuk dah.
0: Oh, suka.
2: Mula ada orang duduk luar. Oh, ni kau 4 tahun.
0: Ya,
2: baru balik belakang dah.
0: Baru balik. Alhamdulillah lah. Maknanya
2: tidak ada. Oh, kita pergi dah rumah dia. Kita duduk keliling rumah dia lah ni. Kita keliling.
0: Duk main keliling-keliling kecil-kecil ke tepi-tepi rumah begitu eh lah.
2: Tepi-tepi rumah begitu. Dia rumah masing-masing. Dia rumah kita lain-lain.
0: Oh, ya. Tak ada hal lah. Kata rezeki anak-anak duduk dekat ni mudah ke guana?
2: Oh, tak payah kita pergi jauh.
0: Tak payah kita pergi jauh. Maksud dia? Alhamdulillah. Okey. Tak apa. Pak Su nak wika siapa he? Ucapan
2: petani. Oh, nak ucapan anak-anak lah. Oh. Satu keluarga DJ semua DJ. Ini yo kata yang kita tu lah. Ya. Sore payah.
0: Ya.
2: Mak Zahir Batin dah tu lah.
0: Ya. Ne?
2: Oh, okay. Batu penghibur dia.
0: Terima kasih banyak lah. Selamat belakang, semoga sihat Pak Su eh.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia Pak Su kita dari Pasihor dekat Ihnyo kata jauh pada dekat ni. Main kita Pak Su.

0: di kesempatan ini, Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf jugalah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengar ke Mak Bunga membebel setiap hari di radio kata ni. Mak Bunga bukannya kapok. Mak Bunga nak menasihati sesama kita aja. Harapnya gapo hak baik tu diambil, apa hak tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu ni Nining. Sama-samalah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hak mana telah berkorban untuk keluarga? Hak mana berkorban untuk kerjaya? Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak raya aja.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mak Bunga.
2: Jadi Mak Bunga pun boleh ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha juga untuk semua-semua deh. Ha, kadang-kadang lagu tu lah Mak Bunga ni kadang-kadang dia nyekik juga. Tapi dalam-dalam nyekik pun, dia ada nasihat dia deh. Molek juga ada Mak Bunga ni dia beri menegur dah. Cik Azlan kita ada kata 700 pack daging dia agihkan untuk demo-demo yang berada di kawasan Tupak. Kak Ngoh orang kapal laut pakak duduk tanya bila nak buat program. Jom mari deraknya. InsyaAllah kalau ada insyaAllah deh. Salam Kak Ngoh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Ni Cik Deng dari Harum Manis Perlis Kak Ngoh. Orang Tupak ni. Tapi duduk Perlis. Terima kasih banyak. Lepas tu nya, Kak Yo. Yo, apa Yo? Tajuk berapa lagu tadi tu Kak Yo? Tajuk lagu Nestea ke? Nestea dia tajuk dia Mary Jezebat. Okay, tak apa. Ada lagi ke? Rakan-rakan kita nak berbuah-buah dengan Kak Ngoh tadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Ngoh. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya juga. Siapa ni heh?
3: Ipah Kak Ngoh.
2: Ipah. Oh, sihat molek Ipah kita hari ni ya?
3: Alhamdulillah, sihat lagi dah punya sorok ni.
2: Punya sorok gagah molek tu pah. Heh.
3: Yalah.
2: Jadinya hari ni nak gulan nama nying ya?
3: Goreng daging Kak Ngoh, orang bumi.
2: Alhamdulillah, tak apalah orang bumi pun dah.
3: Yalah, rezeki juga.
2: Rezeki juga. Maknanya dia mau ingat kita, Cik Padi.
3: Yalah.
2: Jadi goreng daging lah hari ni resipi kita. Goreng
3: daging dia lah celur nako.
2: Oh, sedap juga. Kena dah tu, Cik Mah. Kena dah. Goreng daging kunyit, goreng kunyit daging. Lepas tu celowah nako.
3: Celowah nako. Cicoh ngabudu pula.
2: Cicoh ngabudu
3: pula. Pecik terima, pecik nadol kerbu.
2: Oh, alolah. Tak ada apa. Okey. Itulah, tapi tak apalah dia kata rezeki kita. Jadi lagu mana raya tahun ni anak-anak ke? Ataupun Cik Pah raya dengan siapa?
3: Soalan cipu mah dekat Angah.
2: Jadi cipu mah buat apa?
3: Tak ada anak.
2: Oh, tak ada anak. Oh.
3: Ambil Kak Ngoh lawan anak akak.
2: Boleh sangat lah. Kita nak sangat lah. Ada mak-mak akak ni nak ngasuh kita. Aduh. Hey. Tapi tak apa. Walaupun tak ada anak, sahabat-sahabat ramah. Waris-waris ramah. Cik Padi.
3: Alhamdulillah lah.
2: Anak beranak, anak sedara, anak apa ni. Cucu sedara pun ramah ke? Tak apalah, tak ada masalah. Serupa je tu Cik Mah eh.
3: Yalah.
2: Serupa je kan dia duduk main keliling kelalai rumah kita kat serupa je. Dia tak ada beza dengan anak kita kalau dia kita ngasuh demo kat dia.
3: Kucing lah, Mak. Kucing, anak kucing je lah.
2: Anak kucing amat. Oh, Cik Mah boleh pegang kucing?
3: Alah, abel lah.
2: Oh, dia boleh pegang kucing lah. Tak apa, rezeki juga tu kucing tu.
3: Yo. Kali dia pekan dengan kucing je.
2: Moga orang beri kucing ni jangan. Kokok mana pun dia saya, Cik Pah. Ni.
3: Yalah, beri kucing. Mutah berok kita je cara.
2: Alah, hak tu kalah. Kalau Kak Ngoh pun kalah juga hak tu. Aduh. Kitanya beri gosok-gosok je. Bahagian lain tak beri belah mana.
3: Ya Allah.
2: Tak apalah Cik Mah, ucapkanlah sikit untuk siapa macam ni.
3: Buatkanlah tu, maaflah duk bekok selera tu.
2: Eh tak apa.
3: Lepas tu. Habis tak berputih, pojok apa kerja kamar macam, kat asal kuda Melaka, ada kat Yajabi. Kormak tu, habis-habis di ruang belah dan semualah geruk wasap kuda putih tu. Asam air raya berapa lah tu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Tu dia. Ada lagi? Hello, Assalamualaikum. Tak ada tu eh. Tak apa. Tak ada tu eh. Senyap. Tak apa, lepas ni kita dengar berita sebentar lah. Dari Wisma Berita Angkasa Pudi Kuala Lumpur. Lepas tu balik semula bersama dengan Kak Ngoh. Hari ni di segmen aku kita di Kelantan FM.

34 tahun ditahan berhampiran pintu F3 Zon 3 Terminal Pelepasan Antarabangsa Lapangan Terbang Berkenaan. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari Lapangan Terbang Suvarnabhumi Bangkok ke Kolkata, India. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tu kalau gini ala-ala guano ala kuat ada asa kalau ni satu kepada kesai
1: kita ke dapat jemput teh tahun ni. Ha tu ya kita kuat ngasa golok tu.
0: Kalau gitu, kalau begini jemput teh gapo dio ala-ala sai.
1: Jemput teh bagi ya si daging. Ha kena ya kamu tahu eh.
0: Ha kalau ngasa golok gini ya. Bagi ya si daging ya sai. Aku ingat kamu gerbek.
1: Niat dari hati ya bemak ingin no gerbek tapi tak cukup duit lah bemak. Boleh kita dulu-dulu okay. Pun tak pedoh bemak tunggu dulu. Kita no swingnya lebih-lebih ya.
0: Kalau gitu, kalau gini alah tunggu dulu sama gerbek kau.
1: Aku gak sepasain juga lah. Tak cukup piti. Tak ada teguh nak piti.
0: Ibadah-ibadah gerbek ni sama sain. Yalah orang panggil pengerben ni kena kamu. Jadi kita kena gerben lah. Selama kini kita duk belanja lebih-lebih tu sayang. Mak, kita sepepiti boleh buat ibadah gerben kena ya kamu. Ah, gini lu okay pun gerben juga sayang. Oh ya, gerben tenaga, gerben masa. Tak apalah kukuk mana pun. Kita gerbek, tak gerbek pun mana yang kita tahu. Gapo dia maksudnya. Kita sebalik hari raya gerbek. Saya lepas tu golok juga. Mau cari lah guni-guni. Boleh pala lemu tak pada. Sedak lah awak suhu saya.
1: Habis makcik aku makan. Selamat hari raya belaka orang kita. Korban.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Jorok tiung ada kat ni. Ha, doh sakit lengah kat angah tiung he. Ha. Ha, tapi tak apalah hari bahagia-bahagia main ni kita di Kelantan ni banyak dah kat bahagia burung lah ada, bahagia ayam lah ada, dak banyak dak. Baru ni masa program di apa ni RTC tu pun banyak juga. Dia panggil burung comel ke? Ha, burung comel. Bukan burung. Ayah comel. Ha, ada. Oh, meme comel-comel sungguh layaknya. Deh, tak apalah deh. Ni Anita Fauzi, apa ni, sedap juga lagu pun. Yo, Anita Fauzi kata selamat hari raya belaka. Kak Apah pun kata selamat hari raya juga. Pendi, assalamualaikum Kak Ngoh, hadirlah dari Shah Alam Selangor. Terima kasih banyaklah deh. Jadi kita tahu dah muka hari ni merupakan hari raya yang pertama untuk apa ni, hari raya korban kita deh. Hari raya korban ataupun Aidil Adha lah deh aku. Jadi yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh ni, terima kasih banyaklah. Sebab kalau kita tenung ataupun kalau kita renung deh aku, Aidil Adha ni bukanlah sekadar kita kata bukan sekadar ibadah korban je dak kak weh. Ha, sebab nilai berkongsi dan juga berkorban tu memang terus kata mengikat. Ha, mengikat hati yang boleh menjadikan hubungan ke keluarga kita, yang boleh menjadikan hubungan ke jiran kita semakin rapat. Ha, dak. Jadi kak ngau rasa tahu dah belaka bahagia apa ni? Bahagia-bahagia korban lagu mana. Deh. Tapi kak kongsi jugalah sikit sebanyak. Sebabnya kita kata daging korban itu dibagi kepada 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk saudara mara kita, dan juga 1/3 untuk jiran-jiran dan juga asnaf. Deh. Lepas tu tang-tang gotoroyong semua kak ngau tadi lah. Gotoroyong semelih, gotoroyong melapuh, gotoroyong ambil daging. Deh, agih-agih daging dibuat bersama-sama. Penak sama penak, dak letih sama letih. tapi masa tu gak kata boleh bayar lah macam-macam cerita. Macam-macam lah dia mau buah-buahnya dia kok. Deh. Lepas tu gak lepas. Kalau kita di kampung ni lepas tu kan macam gilah rumah ke rumah. Agih-agih ke. Daging tu sikit sore biar rasa belako. Biar boleh rasa belako. Sebab itulah kita kata dia mengerat ke hubungan lah. Jadi itulah maknanya kita harap ke supaya apa yang kita kongsi hari ni akan lebih kata memperkuatkan lagi hubungan antara kita. Deh. Boleh lah tu. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa he?
1: Allah, Pak Suli ni lah.
0: Pak Suli. Pak Suli. Kak Angah 2-3 hari dah duduk teringat kau go tu Pak Suli he.
1: Tapi.
0: Oh lah. Awak nak raya ni mari teringat kau Pak Suli.
1: Dah, dah. Beri. Ini betul. Dah.
0: Kak Angah nak raya ni masa-masa raya ni ya, sepatutnya anda tapi Pak Suli he.
1: Bangun ni nanti nak oyak dulu.
0: Haa, oyak.
1: Memang hasrat tu nak oyak ni.
0: Apa tu?
1: Jadi tu yang orang buat tu, dia seorang dia tak boleh balik. Anak dia tak boleh coti.
0: Anak tak boleh coti pula dah. Apa tu?
1: Orang je buat sampai anak dia tak boleh coti. Tak boleh balik. Haa,
0: ya.
1: Haa. Jadi tak boleh lah Pak Su. Tak boleh tak boleh wagi
0: lah. Tak apalah Pak Su.
1: Tak. Ada wagi tu ni dekon nak suruh makan orang
0: ramai. Nak suruh makan orang ramai lah. Ada gaya-gaya ni ya. Okey.
1: Apa ni teringat kau. Teringat belakang lah. Kau DJ kita ni. Moga baik-baik belakang kan.
0: Alhamdulillah. Tak apalah Pak Suli. Ha, kita kata kalau ada rezeki ada Pak Suli. Tak ada kat bila. Ha, gitu.
1: Ya. Orang je buat dapet tu. Jadi kalau anak dia balik-balik. Jadi dia pun lah. Daun mungkin tak ada nak buku.
0: Tak ada nak buku lah. Deh. Sebab musim-musim luar ni memang kata lebat lah bahagia permintaannya. Dah.
1: Tu.
0: Tak apalah Pak Suli. Ha, Pak Suli lah ke. Ha? Tak dengar.
1: Nanti dulu.
0: Ha, nanti dulu nama. Ha.
1: Ayahak ni ada belakang kau?
0: Cuti Pak Suli he. Apa Suli? Cuti lagi tu kita tu.
1: Hari ke apa ni hak sepenuhnya?
0: Dia hari sepenuhnya Kak Ngoh rasa hari Selasa. Isnin Selasa gitulah.
1: Hari Selasa pena.
0: Yo, kita cuti panjang ke Pak Suli?
1: Betul. Pak Suli. Tak mudah.
0: Ya.
1: Pak Suli cuti sama
0: dah. Pak Suli cuti sama dah. Kita lah ni. Ha, tapi tahun ni Alhamdulillah rezeki set-set kita dah boleh cuti panjang belakang Pak Suli.
1: Bagus.
0: Ha, tak apa. Ha. Lagu mana hari ni cerita daging kita eh?
1: Allah, Pak Suli tidak buat dah ni macam mogi lah. Mau sepupu tak ada tu lah. Tak ada gapo jadi.
0: Alhamdulillah deh. Ha. Maknanya sepupu buat tu pun kira rezeki kita juga tu Pak Suli. Ha.
1: Betul-betul rezeki kita tu betul
0: dah. Ya, deh. Kita boleh pergi makan, boleh merasa, boleh pergi melawak, boleh pergi berjumpa mata. Ha.
1: Betul-betul. Ha. Kan apa pergi hari ni?
0: Ha?
1: Berapa pergi hari ni?
0: So, ya Pak Suli. Bergabung-gabung dengan adik-adik. Ha.
1: Ah, jame. Itu rezeki.
0: Rezeki, ya. Okay, baik. Tak apa. Pak Suli, eh.
1: Ya.
0: Ucapkanlah. Kau siapa petaninya?
1: Allah, ucapkan pada anak-anak Pak Suli.
0: Anak-anak.
1: Pada apa tu. DJ Betul Gani Kak Nguh ni. Dia tu sekali. DJ kita tu.
0: Ya.
1: Pak Bestu. Abang Mes Kibung, Abang Jo Ruru, Abang Jo Tanah Merah tu, Abang Mokhtar. Aduh, dia semua sekali lah.
0: Ya.
1: Aku semua sekali lah peminat-peminat kata. Okey, Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Pak Suli kita. Kita dengar pula suara siapa pula ni. Hello.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ya.
2: Iyo.
0: Dia punya tiung dia tu dia lain macam sikit. Ha.
2: Iyo.
0: Selamat hari raya Pak Yah.
2: Yo, selamat hari raya kembali kan.
0: Alhamdulillah. Ha, makan daging ni ke?
2: Oh, makan lagi. Lepas tu yang tadi kak. Ambil tu. Orang gola di masjid tadi. Ya, sehingga-hingga kau pergi.
0: Suka.
2: Oh, Maria pagi ni.
0: Berapa ekor di masjid dekat rumah Pak Yah?
2: Dia sekarang usul ni 13 ekor semua.
0: Banyak. 13 ekor ni?
2: Dekat depan masjid tu 4 ekor. Pali sana sikit. Apa kita berlaku cuma kita boleh jauh-jauh sikit lah.
0: Yalah. Oh tu Kak Ngong kata sukanya di masjid lepas melehok ni, melehok ni.
2: Allah, meriah lah.
0: Meriah.
2: Kita nak meriah ya, suasana kan.
0: Okay. Budak-budak tu berongga ikut tu kan.
2: Allah, aku buat hari ni paling ramah sekali kan. Pas lagi kan, aku pergi hongga kat lumus semula ke apa tu.
0: Itu
2: bimbang.
0: Yalah. Tapi aku kata suasana anak-anak kita nak merasa, anak cucu kita nak merasa.
2: Orang kan berlalu. Kamu lain tu mari tak? Ini ayah kata cuci nak tengok orang semula lembu kata. Lain payah rusuh mudah kata.
0: Oh ya lah.
2: Oh dah tu pergi tembok kan?
0: Pergi tembok. Ha, tu kat ngoyak dah awal-awal tadi di masjid kat Meriah dah.
2: InsyaAllah panjang umur terpeng tu buat pulak.
0: Harap-harapnya panjang umur lah Pak Ya. Itu dia.
2: Suka Pak. Kerja sore hari ni lah.
0: Sore Pak Damu. Tak apa
2: lah.
0: Cari lembu tak jumpa Kak Ngosera dia. Tak. Baik. Tak apa. Ucapkan sikit lah Pak Ya reka-reka.
2: Ucapkan sama petang lah pada Kak Ngosera dan bertukar pada petang ni. Buat Haji Amin Rudi lah. Pengusir kaki Kapur Rosa, penduduk Kapur Rosa.
0: Ya.
2: Jumlah ilmu saat ni Haji Afriya dia. Dan nekos mula ilmu pada pagi ni dia.
0: Nekos.
2: Orang lama.
0: Orang lama tu.
2: Orang muda lagi. Orang muda lagi. Orang bebas je. Tapi pengalaman tu.
0: Hak tu lah. Kak nak kata orang muda lah ni kena belajar jumlah ilmu.
2: Iyalah. Tak tahu yang muda kat pupu sikit lagi kata.
0: Kita nak makan lembu warna. Itu dia.
2: Itu sajalah Kak Ngoi.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Semualah pun dengar-dengar pada petang ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia Pak Ya Pulau Rusa dia kat 13 ekor di Masjid Pulau Rusa. Allah Akbar. Di Masjid Kapur Rusa. Sedih.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Mari pakar.
2: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
3: Tak pakarlah jaga mata kita.
4: Kami dengar Kelantan FM, memang jeliga.
5: Alhamdulillah, ha, info daripada sahabat kita ditupak katanya cuacanya comel hari ini. Terima kasih banyak Yuzi. Ha, dan juga kita ada sahabat kita Syukur Campsite pun ada. Selamat petang, selamat hari raya juga. Lepas tu Zakaria pun terima kasih juga yang bersama dengan kita untuk petang ni. Tak kira lah untuk adik kakak berada di mana-mana sahaja. Ya? Yang masih lagi dalam kereta. Baru sapar kapung, baru nak tolok kapung pun alhamdulillah. Ha, semoga selamat sapar belakang adik kakak ke kampung halaman masing-masing deh. Assalamualaikum. Allahuakbar. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Kak Ango.
5: Yo Kak Ayah.
6: Yo, selamat hari raya.
5: Selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf saya batin jugalah Kak Ayah. Segar molek hari ni bunyi suara ceria molek tu Kak Ayah.
6: Ceria lah ni duduk dapur ni Kak Ango. Duduk masuk, duduk singgir lah, duduk gulajir lah.
5: Halo, orang dapur sungguh lah Kak Ayah ni.
6: Kak Ayah duduk anak-anak lah tu, duduk buat tu.
5: Oh, dia mau masuk lah.
6: Nak buat ni, nak majlis sikit malam ni, semaya
5: hajak. Alhamdulillah. Kata panggil-panggil makan demo semaya hajak dok.
6: Ya, betul.
5: Kak Ayah kerbe tau ni, Kak Ayah?
6: Kak Ayah kerbe, lepas tu kak anak, cucu, pak gie lah.
5: Oh, banyak.
6: Mari lah kak Angoh perih hari mata.
5: Ada, sedap nalik dia perih semacam. Adalah, tak apalah. Kita okey kau orang jabi lah Kak Ayah. Kak Angoh ni kakak dia payuh nak menyapa.
6: Iyalah Kak Angoh. Aduh lah musim boleh mari.
5: Ada musim boleh pergi, ada musim tak boleh pergi. Gitulah. Jadi dia menemu anak-anak klik belakang lah Kak Ayah.
6: Balik-balik belakang.
5: Alhamdulillah deh. Beres lah boleh. Suka lah boleh berjumpa dengan cucu-cucunya.
6: Kaya-kaya kepala tu. Hak tu duduk waksu. Hak tu duduk nyinggir. Duduk gapur tu. Lepas-lepas bagi-bagi. Gapur belakang kan ni kak.
5: Lepas-lepas bagi-bagi kita. Gap jamu lah deh. Tak apa. Alhamdulillah. Beres. Terima kasih Kak Ayah. Nak beri ucapkan siapa?
6: Kak Ayah nak capek kok semualah kepada sahabat tu pendengar kat FM tu. Tak nak ucap sore-sore umum-umum.
5: Ya umum-umum lah ni.
6: Selamat hari raya mak saya batin belakang. Kak Angoh ciri pun.
5: Sama. Ya.
6: Ada-ada mak ada. Mak ada. Mak ada.
5: Mak ada ni.
6: Tak kerja.
5: Mak ada. Esok.
6: Okey. Salam belakang. Okey. Kak Angoh dah. Okey. Assalamualaikum Kak Angoh.
5: Salam. Warahmatullah. Tu dia Kak Ayah Jabi dek kok. Seterusnya, hello.
7: Ya, hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Abang Jo kita, Tanah Merah.
7: Ya, lambat pula. Aduh.
5: Ya. Lagu mana bunyi beradu? Apa beradu dah? Baru pukul berapa ni?
7: Tak ni kena. Apa tinggal?
5: Beradu kenyai. Makan dah lah dia. Daging singgah.
7: Duk nyanggah lah ni.
5: Alhamdulillah. Tak apalah. Apa ni Abang Jo ini? Kata ni sihat segar boleh makan belakang-belakang apa judok.
7: Sekarang ni alhamdulillah lagi walaupun buang-buang pun kita kita kena lawe semua lah.
5: Lawe gapo dia tu je? Lawe gapo?
7: Dia kita buang-buang kalau kita buat lembek, serepek tak boleh kita kena lawe semua. Kita undang, kita berlari-berlari.
5: Molek. Apa tu dah tu apa je?
7: Kita buat lepek duk tokak dagu mangut tidur buanah lalu.
5: Memeh dok. Dia tak boleh ikut air sangat. Dia kena cergah, dia kena apa ni kata apa ni bergerak sokmo deh.
7: Bergerak sokmo. Kabedo ni bergerak. Tidak takak apa ni? Tidak takak kaki. Ya bergerak ni mulut berkuat bergerak ni. Bukan copo. Lepas raya ni hari-hari ada. Esok lusa dia ada. Bukan copo ni.
5: Iya.
7: Oh, tak ada kahwin. Ada. Dia menuk kahwin tua. Kita pergi bobel lah.
5: Tak apalah, Bejo. Dia bukan jaga apa bila-bila tu. Dia mau nak tengok juga Bejo patung dalam nama lah. Begitulah.
7: Nak pergi patung juga ni.
5: Juga.
7: Nak pergi patung raya boleh tak?
5: Boleh sangat lah, Bejo. Dia mau nak lah patung raya.
7: Kita ucap boleh suara dua lah.
5: Bereh.
7: Ikan duri, ikan ayo, ikan telur mencari makam.
5: Ha.
7: Ya, sama-sama berhari raya silap dan salah.
5: Harap dimaafkan.
7: Maaf.
5: Itu dia. Comel, Molek.
7: Halo.
5: Dengar.
7: Tak ada orang dengar.
5: Patut?
7: Nampak putih ujian biar. Orang tua, maka ubi. Terima kasih. Kak Ayah Tani bunyi kata duk jabi.
5: Ya Allah dah. Kak Ayah jabi.
7: Nak ucap lagi suara dua je.
5: Selekat baju.
7: Terima kasih lah. Pak Ayah Rusa saat ni. Sahabat Amor tu, Amor tak lagi. Dan terima kasih semua sekali. Pemain cakap tak aku Rusa tu. Nak baju tak kena. Baju berserupa belakang. Pak Suli kita tu, terima kasih banyak-banyak lah. Aku kita ikut ni dengan Kak Ayah tu. Terima kasih. Baru ni kriminal. Ibu dia tak sambil kereta. Yang bayar senyap-senyap. Terima kasih banyak-banyak lah.
5: Ya.
7: Semua sekali peminat setia. Radio Malaysia. Kelantan FM. Okey. Itu sajalah.
5: Ya.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Abang Jo. Siap wipatung lagi.

filem Bobby dia kau eh. Ha, Kak Ngah agak terhibur lah demo-demo hak bahagia minat lagu Nostel lama tu. Deh, kita ada Hasnah Petani. Terima kasih banyak. Kita ada Saiful Kai. Kita ada Abedeng. Selamat petang Abedeng. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Eja 2897. Ha, Waalaikumsalam. Kepuk dan juga sos lihanis. Selamat Hari Raya Adi Adha Kak Ngoh. Selamat Hari Raya juga lah. Untuk semua-semua sahabat-sahabat Kak Ngoh yang masih lagi setia bersama Kak Ngoh ni. Jat daripada pukul 2 lah tadi lagi. Tak berganjak-ganjak. Terima kasih banyak lah ni. Baru duduk dapur lah. Demo sengah-sengah duduk dapur lah. Baru sudah melapuh lah. Tak sebab beju saat ni kat kenyir dah dia. Salam Kak Ngoh. Assalamualaikum salam. Zapawi. Selamat Hari Raya. Adik Adha, semoga ceria sokmo Nije. Selamat Hari Raya juga untuk Kak Ngoh. Terima kasih banyaklah deh. Steady every day begitulah je. Dah. Nama Ngoh nak muka kerja dah. Dek kakak dia memang kata gini, Kak Ngoh tu sedih tu sebenarnya sebab dia tak boleh raya. Dah. Dia apa ni gini ya Kak Ngoh ni deh. Berhari raya pusuka, berkonti bersama dengan adik kakak pusuka. Seronok. Dia kena situ duduk. Dulu kak, semua dia dengar radio Kelantan dalam kereta. Kak Ngoh, hey. Alon ni boleh tengok live dia dah, betul? Dah. Boleh tengok lah Kak Ngoh secara mana nipis kata banyak dek kak. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat Hari Raya. Ramah ni, komen-komen ni boleh share-share tek-tek juga lah. Boleh-boleh, deh. Selamat Hari Raya Kak Ngoh. Tu nama berapa tu? Kak Ngoh, baru siapa bentung ni? Ada manis sayang, baru siapa bentung. Tak apalah. Demo-demo ataupun sang sobat di kakak Kak Ngoh yang waktu ni daripada jalan ni tak kira lah duduk bentung ke, duduk gua musik ke, duduk lipih ke mana ke, nak balik lah ke kota baru ke, kota panjang ke mana ke, sobat-sobat deh. Firuslan, Kak Ngoh, buat apa in live account tu? Tak ada bateri. Tak ada bateri. Kak Ngoh duk ngecah bela-bela ni. Tu dia. Selamat Hari Raya Kak Ngoh. Dari Gua Musa. Terima kasih ni. Untuk Kak Ngoh asal lalu Gua Musa tu dia macam banyak kenderaan sikit lah. Cumanya peringatan Kak Ngoh supaya sekali dah kat musim-musim ni kita kena sobat banyak dalam keadaan bawa kereta ni deh. Jangan dipotong line, jangan dipotong queue, jangan di ikut rapat sangat. Siapa kau orang depan tu rasa macam tak selesa, jangan. Jangan di rapat sangat alik tepi dekat aku, jangan. Ada. Hak tu paling musuhnya kadang-kadang kita ni rasa macam tak selesa, kereta belakang duduk cucuk. Tu dia. Lorak mana kita ni? Ada. Lorak mana kereta belakang tu duduk tu? Dek. Kalau mula kat apa pun tak turun awam. Ngepek lah konon deh. Habibah. Assalamualaikum. Sat petai ya. Muhammad Sarul. Lagu Maharaja Ramlah Ramsa Kak Ngoh. Ahmad Syamil. Lorak nak pergi kerja lah Kak Ngoh. Baru siap ngurus korban ya. Maknanya lepas korban tadi masuk kerja tak ada hal lah deh. Hijab Ana. Assalamualaikum Kak Ngoh dari Bris Lalang Bacok. Assalamualaikum. Selamat petang dan juga selamat raya untuk Kak Ngoh. Selamat bertugas. Kelantan FM terbaik. Harap-harapnya begitulah. Assalamualaikum. Nak raya tak raya ke Kak Ngoh? Raya. Tak didek lah raya tak. Lagu abis saya so lah Kak Ngoh. Lagu abis saya tak ada Kak Ngoh si ada. Lewat dia masuk. Tak ada hal lah semula. Semula lah deh. Kak Ngoh boleh minta dengan untuk segmen ni. Apa ni? Tak ingat cekok, Kak Ngoh. Muhammad Akmal. Salam adik-adik. Setara mana weh korban hari ni? Belakang bereh. Bereh tu. Anak mak abah. Sore. Abeding. Tak balik gaya Kak Ngoh. Balik. Kapung Kak Ngoh dekat je. Kapung Kak Ngoh dekat je. Jadi tak ada masalah. Sikit lah dekat weh. Bila-bila baca komen demo tu. Bila-bila baca komen demo. Hot naik. Naik laju tu. Kakak dia tak ada nak ijak. Tak ada nak igat juga dekat Kak Ngoh. Tak apalah. Sama-sama tu Kak Ngoh nak kongsi pasal ni. Bahagia bekala ubat-ubat teh kita lah dek kok. Sebab tempat kita ni kita setia maklum lah. Dalam negara kita ni ramai orang sakit. Ramai orang yang tak segar. Ramai orang yang tak sihat dek kok. Penyakit teh tu macam-macam mari. Terutama sekali kalau jenis buah-buah modoh kak.
Sakit tu wajib ada. Ha, sakit tu memang ada lah. Ha, Ning, apa ni, bekalan ubat-ubatan dan juga peranti perubatan dalam negara kita, learning, kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kata stabil dan juga terkawal. Jadi, sak gobal, sak bimbe, ubat ada. Ha, paling penting adik kakak pergi klinik, cek doktor, ambil ubat, makan ubat. Jangan ambil ubat, tak makan. Jadi menurut kata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, dia jamin jaminnya penuh untuk bekalan perubatan dalam negara kita ni masih lagi terkawal lah. Walaupun lah ni kita tahulah adik kakak dok, masalah krisis global ni tak habis-habis lagi, tapi komitmen kerajaan untuk memastikan rakyat kita ni tidak terbeban dengan dengan krisis global ni, untuk bahagian kesihatan tu, MTN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia memberi jaminan bahawa stok obat jenis-jenis yang kata penyakit-penyakit

ada. Ha. Jadi pemantauan yang berterusan yang dilakukan oleh KKM untuk mengukuhkan lagi stok stok barangnya lah, ataupun stok ubat-ubat tu, insyaAllah akan mencukupi. Jadi kita lah pula adik akak weh. Dak jangan membazir. Kak Ngah sebut jangan membazir gapo, bukan gapo adik akak. Kadang-kadang kita ni dak gi klinik minta obat macam-macam. Adik, sakit kepala, sakit urat, sakit lutut dak, sakit betih lah, sakit dada lah, nama lah. Balik demo pun makan. Habis obat tu doktor pesan dah klik ni makcik makan pun habis deh. Antibiotik ni makan pun habis ikut jadual dia, siap bagi jadual ke apa lagi. Balik makan dua kali, tok habis. Contohlah Kak Ngoyak tak. Tok habis, lepas tu kan, obat tu kau duduk sebek dalam peti begitulah. Dia pun berada peti lah, pola dia kak. Jadi rugilah lagu tu, kena makan pun habis lah. Kalau sekiranya, Kak Ngoyak tahu, kalau sekiranya obat tu kita makan tak habis dia kak. Dia, kita hantar semula ke klinik. Boleh. Jangan sampai expired lah. Lama ketaruh lama. Letak selit celah dinding lah. Celah bawah lembek lah. Celah bawah bata dah dah kok. Nyipin. Bawa jumpa ubat. Jumpa ubat dah. Lepas tu kat. Nak pergi atas. Tengoklah dia punya expired dia dah. Jadi kalau ubat baru-baru. Adakah kok makan tak habis? Jadi kalau rasa macam tak habis ni, tak habis doktor, kita segar molek, segar hubung, tak boleh buang, tak boleh cikgu, apa ni, pekucuk nama kak, gihata lah. Sebab pihak hospital pun, dia galakkan ubat yang tak habis tu, tapi jangan dengan syarat jangan buka lah. Lama kan buka, makan separuh lah, belah dua lah nama gihata, tak boleh lah gitu dah. Biar ubat kau dalam keadaan sempurna tu, boleh gihata di klinik-klinik yang berdekatan. Sebabnya, dia apa ni, pihak klinik pun mengalu-alukan lah. Jadi kita pun boleh lagu tu apa ni, hantar gitu adik kau. Elakkan daripada kita membazir. Sebab ubat tu mahal. Kalau kita beli sendiri kat mahalnya adik kau.

Rekomen Effort, lagu ni dirakamkan tahun 1972, Bobby. Ha, lagu 70 hair begitulah, berjijok lah ni. Terima kasih banyak Bobby kita pun ada, Cikgu Mak kita pun ada yang bersama dengan Kak Ngom untuk petang ni menonton di live TikTok kita deh. Sambil-sambil tu Kak Ngom nak maklum juga untuk adik kakak hari ni masuknya waktu semaya fardu asar untuk zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.35 minit petang. Manakala untuk zon 2 4.37. Tak lupa juga untuk kawasan Besut Setiu 4.33 minit petang. Untuk hari inilah deh. Hari Rabu 27 Mei 2020 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah deh. Jadi hari ini merupakan hari raya Aidil Adha. Ni Pak Ngoh. Pak Ngoh su. Selamat bersiaran Kak Ngoh. Terima kasih banyaklah deh. Ada juga ramalah penonton-penonton kita, mata-mata yang memandai deh. Lepas tu tadinya ada mesej daripada sahabat kita ni, dia pesan ada tekak ngotor pesan-pesan sikit kak. Benda-benda nak masuk kawasan sepada tu jangan potong lain. Sebab tadi Kak Ngoh ada sebut pasal potong lain deh. Ada mau nak pergi beraya dekat sana ke? Ada. Kalau lihat siya dek aku lihat Thailand, lihat Thailand esok baru dia raya. Kita raya lek Malay, kita raya hari ni. Esok lek Thailand baru sambut raya Aidil Adha. Tak apalah dak. Sebab kita negara berjiran. Cumanya lagu tu lah dia kok dak. Kita nak masuk negara jiran kita tu kita kena pakai pasport lah, pasport ataupun benda pas dengan cara yang betul lah. Neh. Alik skala dia Alik skala dia awas hari. Aik sekala dia awas hari. Dok, saat ni ada sobat kita tu okay, dia kata lek sana esok baru nak hari raya. Neh, okay. Baik, burung pungguk pun tak apalah Kak Ngoh, sebab kita ni orang lama-lama. Jolah Abang no. Kak Ngoh sore kau hari ni sore. Salam dari Hak Nyai Kak Ngoh. Ajiman Hak Nyai, terima kasih banyak Ajiman. Esok okey gay okey. Hak Nyai dok. Lek ni lek Thailand lah. Esok cuti nak singgah. Tak ada rumah. Kayak apa kata kita tak ada gimana mana Kak Ngoh. Tak apa nak sihat mana. Sudah. San apa ni Sumakola. Sumakola. Nama ko, nama orang ko, nama tempat tu. Ajman kata esok baru gaya lek sana. Kak S, assalamualaikum Kak Ngoh, salam Aidil Adha. Pakai merung hari ni, minta lagu Bunga Tanjung tadi Syarifah Aini. Bunga Tanjung pula. Tadi burung pungguk. Thailand esok raya Kak Ngoh. Kita telefon ke Pak Ada tadi. Oh ya ke? Ajak Pak Ada pergi gaya lek sana ke? Macam mana? Esok ajak Pak Ada pergi gaya lek Thailand ke? Lagu permintaan daripada sahabat kita tadi ni. Dia berminat dengan lagu Madu 3 dah kau.

0: api jangan sampai hai pecah kembelah.
1: Tak dia ikut pandai demo lah lagu mana dia kat wede. Kisah Madu 3 tu dalam cerita P. Romli. Siapakah hari ni kita ingat lah tak? Lagu mana cerita? Lagu mana jalan ceritanya? Deh, tapi lagu itulah adik aku. Kita memang kagum sangat-sangat karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli ni adik aku. Karya dia tu memang tak apa ni? Tak lekang di apa ni? Tak lekang di hujan, tak lekang di panas. Tak apa di lekang di panas agaknya tak ingat dah. Ada. Jadi lagu itulah. Payuh kita nak mencari karya-karya yang berkualiti gitu. Bukan kata lo ni tak ada. Tapi ikut peredaran lah. Kalau zaman-zaman P. Romli tu lagu tu dia punya jalan ceritanya. Benda yang berlaku dalam apa ni? Dalam hidup kita hari-hari je ada kat weh. Ikut pandai lah. Kak Ngoh tak pandai nak ulah juga bahagian madu-madu tiga nak dekat. Cumanya. lepas raya lah pula ada kat weh. Dia mahu nak bewa. Boleh menatu. Boleh tuk besar. Boleh apa ni. Boleh pasangan masing-masing dah. Jadi tak apa. Alhamdulillah. Kak Ngoh pun kalau tengok tu. Banyak dah tu. Dia mahu dah hantar aku wasak-wasak je ada kat. Learning. Tak perlu, tak demo tak pergi dah rumah ke rumah. Dah, nak mai dah. Lah ni kat WhatsApp sila jemput. Pening lagu lah banyak betul ni. Sila jemput datang ya. Wi tarikh, wi lokasi siap. Tak lupa dek hujan. Abang Mi, Tiger. Tak lupa dek hujan. Tak lekan dek panas Kak Ngoh. Terima kasih banyak bantu Kak Ngoh. Dia Kak Ngoh lagu ni lah. Dekat kadang tak ingat. Kak Ngoh kedai sekali dengan rumahnya. Apa Kak Mari nak beli? Weh lah. Tapi tak apalah rezeki kita. Bukok lah Kak Ya. Bukok lah. Tak ada masalah. Kak Ngoh pun tak ada on the way. Tak ada cari-cari juga kedai runcit. Mana bukok nak cari air mineral botol. Nak bila-bila orang kerja. Tak ada bukok eh. Hari ni, baru-baru fikir, hari raya dah. Dia pun nak raya juga deh. Tapi tak apalah Kak Yan eh. Itu dia rezeki, mari lah. Tak kira hari raya ke apa kau. Pasal kau yang tadi, tak ingat. Bewah. Pasal bewah ni lah dia kat weh. Lah ni canggih. Mudah. Tak kena pergi hatta kat sore-sore. Tak kena pergi. Tapi macam Pak Ado pernah kata sebelum-sebelum ni lah deh. Kalau kita pergi jumpa mata tu lain sikit. Kalau jenis orang tak ada. Dia tanya tadi. Bila-bila gaya, bila-bila jual betul deh. Big walk. Jadi gitulah. Jumpa mata sekurang-kurangnya boleh royak. Kadang-kadang kita kalau dia jumpa adik-beradik kan kita mudah nak minta tolong tak. Kita boleh royak lah. Mu tu pergi awal lah sikit senang. Jangan duduk pergi lambat-lambat. Kalau pergi awal tu boleh tolong kapal-kapal yang patuh. Lah ni cuma send kata je lah. Selamat datang. Sila hadir. Ikut location yang dia beri. Ikut website dia beri. Itu dia mudah kita. Tapi tak apalah ada akak weh. Harap-harapnya kita don't know. Untuk majlis-majlis yang bakal berlangsung ni. Demo-demo nak backwash. Tak kira backwash kecil ke backwash besar ke. Boleh menatu ke. Boleh bini nombor satu. Boleh bini nombor dua ke. Tak ada masalah ada akak weh. Yang penting semoga berjalan dengan lancar lah. Semoga berjalan dengan lancar. Dan juga semoga majlis kita tu. Berjalan dengan sempurna. Itu dia.

Kita mendengar kumpulan cenderawasih Dekok dengan lagunya Selamat Hari Raya. Tak banyak masa dah kita untuk hari ni, Dekok. Nak masuk waktu asar dah tu, Dek. Sebagai panduan kita bersama asar untuk hari ni, bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.35 minit petang untuk Zon 1. 4.37 minit petang untuk Zon 2. Dan juga untuk rakan sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut Setiu, 4.33 minit petang. Maksudnya waktu Semai Fadha asar untuk hari ni lah, Dek.

Ada kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan itu pukul 4.35 menit petang. Kak Ngah Kaisi Azam untuk hari inilah bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Asam untuk Zon 1 Negeri Kelate. Manakala Asam untuk Zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.37 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Sudah dah Kak Hassan dan Kak Ngong siap tadi untuk bagi menandakan masuknya waktu semua Fadha Hassan untuk hari ini. Bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.35 menit petang. Manakala untuk Zon 2 4.37 menit petang. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngong yang berada di kawasan Besut dan juga Siti Terengganu. Juga telah pun masuknya waktu semaya Fadha Hassan untuk hari ini dekat 4.33 menit petang. Jadi sekali lagi Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan solat Fardhu Asal untuk semua Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan, dan juga Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan solat Fardhu Asal mengikut kepada tempat dekat kau masing-masing. Baik, dah kak seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani dengan tajuknya Hari Raya Aidil Adha.

أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sidang pendengar yang berbahagia. Hari ini hari kegembiraan, hari raya korban, ataupun disebut hari raya Aidil Adha, iaitu hari raya yang paling besar dan banyak kelebihannya. Hari raya yang kita sambut hari ini dilakukan setelah kita sempurna menyelesaikan ibadat haji yang merupakan rukun Islam kelima bagi mereka yang mengerjakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Aidil Adha secara hakikatnya ialah kita menghayati melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dan kita tinggal apa yang Allah Taala larang. Dalam erti kata, tidak lari daripada syariat. Merupakan kegembiraan dan keseronokan bagi orang yang beriman di dunia ini seperti hamba yang dilepaskan oleh tuannya. Siapa sahaja yang tidak sampai ke Kaabah kerana berada di tempat yang jauh, tujulah doa dan pengharapannya kepada Tuhan pemilik Kaabah yang lebih dekat dengannya daripada urat halkumnya sendiri. Kalau kita perhatikan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, surah Al-Baqarah ayat 203, yang bermaksud dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan bilangannya. La tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu akli wa syurbin wa dhikrillahi azza wa jalla. Janganlah kamu berpuasa pada hari ini kerana hari ini ialah hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah yang Maha Agung. Kita banyak mengingati Allah, banyak berzikir kepada Allah daripada 10 Zulhijjah sampai habis hari Tashrik. Bertakbirlah kita, ingatlah Allah. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan, ayyamu aklin wa syurbin wa salah, hari raya adalah hari untuk makan, minum serta salat. Nabi menyatakan lagi, man kana saiman fal yuftir fa innaha ayyamu aklin wa syurbin, sesiapa yang telah berpuasa maka berbukalah kerana hari ini tidak boleh berpuasa kerana hari untuk makan dan minum, hari raya. Annaha laisat ayyamu siyam, sesungguhnya bukanlah hari untuk berpuasa. Mengingati Allah, a'zamul ayyam indallah yaumul nahri thumma yaumul qar, hari yang terbesar di sisi Allah ialah hari raya korban, kemudian hari penetapan yakni hari tashrik. Bertakbirlah kita, 3 hari boleh bertakbir. Dilarang berpuasa, dituntut kita takbir raya. Juga kita dituntut untuk berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah yang Maha Agung pada akhir salat dengan takbir, dan ini disyariatkan sehingga akhir hari-hari tashrik. Di mana-mana saja kita berada, sentiasa mengingati Allah. Wallahu a'lam.

0: kembali.
1: Ulangan yang dinanti dia akan bersama dengan Namansha. Jadi tak panjang masa dah waktu ni dia akan weh. Sementara lagi pukul 5 kita pakat-pakat ikuti berita nasional dari Risma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu nya pukul lepas berita tu kita ada rancangan Seloka Bersahut Adil Abdullah Kelantan FM versus Salam FM. Boleh pakat-pakat dengar eh. Jadi lepas ni berita nasional dari Risma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Balik sementara ada Kak Wei bersama dengan Kak Ngah untuk petani. Saat ini sama-sama kita ikuti berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu balik semula deh. Hari ni pukul 5 suku lah dek kau eh. 5 suku lebih kurang waktunya. Kita akan bersama ikuti rancangan Seloka Bersahut khas Kelantan FM dan juga Salam FM. Sempena dengan Hari Raya Adil Adha tahun ni lah dek kau eh. Jadi kita pakat-pakat dengar lah DJ-DJ Kelantan FM bertemu dengan DJ-DJ dari Salam FM deh. Jadi Kak Ngoh kena berasuh diri dululah untuk hari ni dek kau eh. Mesti segmen nakut kita insyaAllah. Untuk hari ni tu Kak Ngoh minta maaf lah terlebih terkuris. Salah kecek ke. Tersalah bicara ke. Ada ketik hati. Terasa ke guana ke. Jangan ambil hati lah deh. Itu dia. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang waktu ni dalam perjalanan ni, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Akhir kata, salam Aidil Adha. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: daging ni biar saya bawa balik lah.
1: Saya pun nak juga nak banyak mana nak awaknya.
0: Eh, saya tak cukup ni. Awak pada saya letak lagi awak tu, okey?
1: Saya pun nak buat klik juga mamak saya.
0: Dahlah ni meleh rumah daddy saya. Jadi saya kena lebih sikit lah.
1: Ya, saya pun nak juga lah. Mereka nak buat klik gulag apa.
0: Oh, no, tahun lepas ke lebih halik awak dah. Biar tahun ni halik saya pula lebih.
1: Hari tina lah ketu. Nak lebih sama dia.
0: Oh, biar berkorban sekejap halik kau bini ni.
1: Korban sama.
2: Eh, ya. Kau pun nama nak buat kekoh lu.
3: Rasanya tu anak kena tu tak aware kita tu apa tu. Nak tanya kau apa?
2: Tanya apa habis.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Yo, duk ita berjauh nampak macam balah-balah manja ni ada gapo kat tu.
1: Berebut daging kita nak klik rumah kita ni nak klik rumah dia. Awak boleh rumah dia.
3: Berebut daging nak pin ni lagi.
1: Kalau buis.
3: Berebut daging ya po.
2: Hari-hari gayo ni tak comel kita paluh ni.
1: Ya.
2: Ha. Bebi cemolek lah raya ni. Jangan duk balah gitu. Dengar kat orang, tengok kat orang. Malu, bapa lah.
3: Aku tengok daddy tu. Steady.
2: No, tengok. Oh, daddy.
3: Tak balah-balah pun dengan mami dia tu.
5: Mami duk dapur.
3: Eh, mami duk dapur.
6: Ada ke mami?
5: Ada.
6: Ada.
2: Assalamualaikum tak weh?
5: Waalaikumsalam.
2: Allah sibuk napa?
5: Oh, tak biasa.
2: Main ke apa nama tu?
5: Ni lah, biasalah kalau musim-musim ni. Daging je lah.
2: Okey.
5: Nak agih-agihkan lah yang boleh dapat sikit, dapat sikit lah. Seorang lah kan.
6: Ada 18 ekor lembu.
5: Wah, banyak. Tahun ni banyak sikit. Alhamdulillah rezeki kan.
3: Alhamdulillah.
5: Banyak bagi sikit-sikit.
0: Ada juga kegiat saya ni.
5: InsyaAllah ada. Kita buat anak-beranak je.
0: Terima kasih.
5: Menantu ramai.
6: Yalah.
5: Sampai bergaduh ni.
7: Jemputlah masuk. Jemput masuk. Apa duduk kat luar ni? Masuk.
2: Nak masuk-masuk ni. Gula-gula ni.
0: On the way, on the way.
7: InsyaAllah, kita tengah masak ni.
5: Besan saya ni memang bak makan nombor satu.
2: Saya
5: makan tadi, saya nak jawab lah. Kita ni orang Melayu kan.
6: Gaya
5: tak gaya, pantun tak pantun. Boleh ke saya jawab dengan pantun tadi soalan tu?
6: Nak berpantun dah. Daddy kita ni.
5: Daddy.
6: Abah ke daddy?
3: Lai macam gaya haji tahun ni.
5: Gaya tahun ni kita panggil daddy.
2: Kalau tak wear nak patung, molek kita patung lah gayo ni.
3: Kita makan sales sini lah. Gini.
5: Saya ada sikit lagi daging ni. Nak sudahkan, selesaikan. Tapi sebelum tu saya nak jawab. Nak jawab pantun dulu lah. Sebab tanya bak makan tadi.
2: Okay.
5: Tapi biasa dululah sebelum-sebelum ni selain berpantun, kita ada jugalah tradisi lain. Lama tak balik Kota Baru ni.
2: Bunyi kecek pun luar ada bunyi tu.
1: Belak.
5: Sikit-sikit.
3: Dekat kan? Atau
0: kan tu bek tu.
2: Gana tu?
5: Mari berpantun, berdikir laba.
2: Okey.
5: Sehingga daging, solok lada. Selamat datanglah ke rumah hamba. Jeput makan, apa yang ada?
0: Sing saya kalau ada makan ni settle belako.
3: Tapi hok sengotinya serumo betul makan daging tak uai gitu deh.
6: Iyalah. Ada ha ni.
7: Nak kata raya korban kan.
3: Tapi kena sangat tak uai ajak lagu tu sebab tak uai ajak makan dia bukan ajak melapo. Sebab kami ni kalau bahagian lapo pakai isi tak uai. Lagi tak mana kulit pak mana.
1: Tak tahu mana.
5: Waktu sampai dia bukan tahu kalau dia nak melapo dia tahu pagi. Kalau masa tak time ni memang dah nampak.
6: Mari makanlah tu.
7: Jangan malu-malu. Kalau malu kan lapar. Silakan.
2: Okey, jadi comel dah lah. Dah kita ni ada belakang. Dah kita patung lah. Apa-apa kita dah.
1: Patung.
7: Boleh.
0: Kira baik je lah kita ni kalau patung.
2: Baik eh. Sudah baloh lah.
6: Kita kan ada dua keluarga ni.
0: Tak boleh baloh lah. Jadi saya sebagai nak mujuk-mujuk lah dia, okey? Sebab saya mujuk dengan patung lah.
2: Ya, boleh.
0: Kisah baloh pasal daging saat ni. Saya tak dulu boleh.
2: Boleh.
0: Memakai kebaya pergi ke pekan. Singgah sebentar di kedai mamu. Salam Aidiladha saya ucapkan. Di gelanggang siloka kita bertemu.
2: Okey, mujuk dengan patut gitu.
0: Harapnya terpujuk lah.
2: Terpujuk tak apa. Kita balas pulak. Kita balas. Jumpa teman ralik berborak. Habis terluah semua kenangi. Kelate FM dan salak FM berentak.
1: membawa tema erti pengorbanan.
2: Jadi kisahnya hari ini pertemuan antara Kelate FM dan juga Salih FM.
1: Betul.
2: Comel tu.
1: Dua-dua
2: stesen radio hebat belakang.
1: Jadi kita jual apa lah. Kita nak kena pujuk juga.
7: Nak pujuk juga.
1: Pujuk juga. Kita jual dah.
7: Pujuk behel, okey.
1: Manis rasanya buah nako. Makan di pondok dengan selesa. Pastinya hebat gabungan mereka. Usahlah kita membuang masa. Tak boleh buang masa dah, Syah.
2: Comel. Tak nak buang masa dah tu.
7: Bila-bila tunggu daging atas dapur, okay? Kita sambung pulak lah.
1: Sambung pulak.
2: Sehingga ada ke ini?
5: Ada.
2: Tapi kita tak tahu kalau kita boleh hidup ke kot tu. Apa ni pulak ayas?
5: Ada.
2: Kalau hot tu.
5: Jumpa kapur tak jumpa lagi. Tak boleh nak buat lagi lah. Dah lah mari orang ajak. Dah mengatur pulak tu
2: yang rumah. Dia maksud dia
7: macam mana? Kenapa kita duduk rumah orang ni macam?
2: Tak apa, muka hari raya ni atas kita lah.
7: Dia buat kira apa dia buka.
6: Tak apa. Kita ada pembantu rumah. Pembantu rumah. Tolong siapkan.
5: Terbalik ke wear dah ni. Menu, kita ada menu. Kita buat menu.
7: Kira-kira senarai tak mana. Open house kita ada menu.
2: Jadi maksudnya nak balik tu scan QR je.
5: Boleh request menu lah ni tak wear deh.
2: Boleh.
5: Kalau lah
6: mahu wajib lah scan QR.
5: Bukan setakat tu saja. Sumpit tau sumpit.
7: Jabir orang. Kena. Boleh tapau lagi
2: boleh.
7: Silakan. Itu sambunglah dok.
1: Sambung.
7: Bunga melati tumbuh melata. Dilihat boleh dipetik jangan. Benarlah seperti apa dikata. Seloka khas Aidil Adha kita mulakan.
6: Inilah kisahnya.
7: Inilah kisah sebenarnya.
2: Okey.
1: Seloka kita hari ini kita bersama DJ Kelate FM
7: dan juga Salam FM.
1: Jadi kita buat tiga.
6: Baru comel.
1: Lagu tu kita sebelum kita nak start walkie daripada Kelate FM ni, kita nak kenal juga Abang Syah kat tu.
2: Kenal diri.
1: Moga bok ni alik Kelate FM.
2: Ya.
7: Ni lah pula alik Salam FM.
2: Okey, tino alik Salam FM.
1: Salam FM moga ada dia.
7: Jadi alik kita kenal diri dulu boleh ke? Boleh. Walkie Salam FM DJ.
6: Saya dulu eh?
7: Okey.
6: Kesana kemari. Sayalah DJ Amri.
7: Ringkas dan padat.
5: Kesana kemari. Itu jawapan diberi. Kemah keming ke kita.
6: Okey. Tok Aboh.
7: Daddy. Mana satu?
6: Kalau balik kampung bagi Daddy. Kalau di KL bagi Aboh.
7: Kita tukar.
5: Dia tengok situasi.
7: Situasi betul.
5: Tak ada papa macam tu lah. Banyak gelari rupa Tok Aboh.
2: Nombor satu dipanggil Wan.
5: Aboh, Daddy Tok Wan.
2: Daddy Tok Wan eh? Daddy pun boleh, papa pun boleh. Ada boleh. Abah pun boleh. Boleh belakang dia. Tu sebelah Daddy tu siapa dia sebelah Daddy?
7: Saya. Baik. Pagi hari burung berkicau ceria. Saya perkenalkan diri DJ Zira. Saya punya nama.
2: Ni DJ Zira.
6: Anak.
7: Anak daddy.
2: Ni nak tanya anak daddy dengan mak hok mana?
7: Mak ketiga rasanya. Okey, jadi alik Salam FM kita kena dah. Jadi alik ni kita pun nak tahu juga alik Kelantan FM. Walaupun tengok muka tu memang kena dah, kita nak kenal pula.
2: Nak ambil hak alik ni kan, nak ambil hak alik ni?
5: Ambo dululah. Sebab kita dah dalam agama ni ambo lah. Kalau lembu terlepas ambo lah jadi galai gatinya.
1: Jadi lembu.
5: Sebab dagingnya mahal ke kau? Kalau semula tak rugi kau kata.
7: Banyak boleh isi, boleh tulis. What you kat
5: you. Bukan wang you tu.
7: What you.
5: Okey. Musim raya akan ada kenduri kendara. Maka bertambahlah jeng jalannya. Gelari ambo air masa ke udara. Tak belah pagi, belah malam tu gasenyo. Kenduri ke Bekwah? Bekwas.
7: DJ Ai.
5: Itu dia.
1: Okey.
7: Okey, baik. Kalau tu tadi, abang ayah kita lah deh. Okey, yeah. Comel-comel tu jangan ledoh lah.
2: Bulak-bulak sikit tu ya.
7: Okey, baik. Kalau saya pula, kitanya tak reti juga. Kau sebenarnya patung ni. Allah lah, mujur orang holo. Tak apalah kita baca deh. Pagi hari ketame bendang. Burung berkicau di hujung titi.
2: Iya.
7: Namanya orang panggil Lis. Orangnya tenang. Ha. Datang menyapa, menciri ke hati.
2: Ya.
7: Gitulah. Ya, seayu tu weh dia. Terima kasih. Tak apa, puji diri sendiri dia.
1: Tak apa. Tak ada orang nak puji. Puji.
2: Dah lah comel baju gaya Lis pun.
7: Ya, terima kasih lah.
1: Dek, tak kena darah lembu kah, Abisha?
2: Eh?
1: Tak kena kah darah lembu?
7: Maaf lah.
2: Dia kalah supung dengan darah dah. Tak tahu kah.
7: Kita mari gaya ni lembu-lembu duk jauh sikit.
1: Oh.
7: Usi-usi. Dek, pakar nama ego ni tak kena hambak ke tadi?
1: Tak apa. Tak apa. Dia jinak.
2: Dek, hak lembu-lembu.
7: Oh, jinak.
2: Hak lembu-lembu tu kita lak tak weh je belakang.
1: Oh, tak weh.
3: Okay. Nyanyo kau tu yang rumah trik ni.
2: Okay, kalau tak di list ni, Amo nak perkenalkan diri pula deh. Pergi ke pekan, membeli delima, singgah sebentar di tepi kedai. Nama dia beri Syah, punya nama. Suara beraksi menceriakan hari.
7: Oh, ni kau DJ Syah.
2: Ya,
7: DJ Syah.
2: Eh, ada lagi, ada lagi.
3: Ada lagi.
2: Ada lagi. Ada lagi. Pergi ke pasar, beli ikan todak. Singgah sekejap, beli budu, cap kapak. Kelantan FM gegar sampai ke otak. Salam FM pun padu, suara penuh beradat.
7: Oh. Wow. Baguslah.
2: Nenek.
7: Budu cak kapak.
2: Ah, budu cak kapak.
7: Boleh lah.
2: Ada ke? Ini keluarga baru.
1: Oh, terkejut
7: saya. Kok habis sini
1: baru?
7: Pertama kali dengar tu budu cak kapak.
3: Alang-alang kita di kat kampung ingat nak beli.
7: Ya, betul lah kan.
3: Tak ada pula.
7: Kita carilah nanti.
1: Ya.
7: Memang saya tak jumpa.
3: Saya tak makan budu.
2: Oh, tak makan.
3: Saya makan sos bilis.
2: Oh, sos bilis.
7: Tapi cara bercakap tu.
3: Bilis namanya.
7: Bau budu pengal-pengal.
1: Okey, Aisyah. Jadi kita sudah dah perkenalkan DJ-DJ kita daripada Salat FM dan juga Kelantan FM.
2: Okey, kita kenal diri masing-masing.
1: Kenal diri masing-masing dah. Jadi, buat nak. Wakil daripada Salam FA lah. Wipat tu dulu.
2: Tuai rumah.
1: Tuai rumah.
2: Kita tuai rumah.
3: Kita mula lah ni eh.
2: Kita tuai rumah buat. Oh lah mabuk ais juk dah kali. Jalan. Kita wakil dulu.
1: Wakil dulu.
7: Daripada Salam FM dulu lah.
1: Okey, yeah. Salam FM.
7: Okay. Senyumannya manis menggegar jiwa. Buatku malu merahlah muka. Semangat raya korban yang kami bawa. Sedia bertempur di gelanggang seloka. Ha. Rampok tu ready tu.
1: Abang Syah, agak-agak Kelantan FM ni lagu mana? Nak lawan?
7: Lawan lah, kental untuk lah tu.
2: Lawan tu tak lawan. Bos tak nak tahu weh tu kan.
1: Orang ajak mayu makan kita nak patu.
2: Yo, tak apa, tak nak masalah.
1: Tak apa. Kita lawan
2: ni. Alright. Lawan apa?
1: Kita lawan. Senyum itu suatu kewajipan. Tersemak di jiwa, lekat di hati.
2: Yo.
1: Rakan Salam FM kami alukan. Pantung dijual, jangan lupa dibeli.
7: Beli. Kita akan beli, jangan risau.
1: Ada okay. Kali dia jual, kita kena beli juga. Okey, baik. Untuk pusingan yang pertama, kita bersama dengan DJ Kelantan FM. Siapa dulu nak jual, Besyah?
2: Kita wiko Ali Ulu dulu.
3: Oh, awak ke Ali Ulu ni yang paling besar saya sini. Maka apa lah yang mula. Okey. Rasa-rasanya.
2: Nak jual siapa tu?
7: Nak tuju siapa tu?
3: Ku fikir-fikir, ku tenung-tenung. Bila raya, rasa mengilah, rasa nak jual.
2: Ke DJ Zira.
3: Sambung pula. Terima kasih sebab tolong sambung.
1: Dia mencari hujung ke hujung.
7: Dia kenyai makan daging. Dia
3: hujung-hujung. Mari memetik buah keranji, buat dijual di hujung pekan. Apa tujuan hari raya haji? Bolehkah saudari cuba jelaskan?
7: Baik. Dahsyat. Baik, saya beli ya pantun tu. Dengar baik-baik. Buah keranji masak bermusim. Tumbuh meliar di tengah hutan.
3: Payah nak cari tu.
7: Ingat pengorbanan Nabi Ibrahim.
1: Alhamdulillah.
7: Sembelih anak tanda ketaatan.
1: Wow.
3: macam orang jahat. Orang macam FM
6: kan. Islamik.
7: Islamik.
6: Tengoklah daddy kita, daddy.
7: Daddy, songkok tinggi.
6: Janggut sampai ke lutut.
7: Warak eh, warak.
3: Patutlah masuk dewa tak pakai kasut.
7: Jadi sekarang saya nak menjual pula.
1: Nak jual boleh.
3: Silakan.
7: Sila. Jadi saya nak menjual pada yang senior lah. Siapakah? Abang Syah? Abang DJ Syah? Ke DJ AI jugalah kan?
0: Orang tua.
7: Maaflah, first time join pantun. Okay, saya kena jual pada AI jugalah kan? Baik-baik, dengar AI ya. Kuih bakar ditambah pandan.
3: Nasib baik tak angin.
7: Wanginya bangkit penyedap rasa. Apakah makna hari raya korban, wahai DJ AI? Ayuh kongsikan dengan semua.
3: Aduhai, dah ditanya balik pada kita. Rasa kena jawab juga.
7: Wajib.
3: Roti jala, gula kuzi. Dah di sana jual, ambo beli. Okey. Pandan merimbun di tepi rumah, petik saja usah dibeli. Ketaatan mutlak kepada Allah selain berkongsi nikmat dan rezeki.
7: Masya Allah. Warak juga ni. Alhamdulillah. Masya Allah.
0: Sejuk dengar jawab PIB ayat. Alhamdulillah. Sejak bila berubah ni?
3: Sekak pada ngadak dengan salam FM.
6: Okey. Lagu mana, Bok?
7: Macam mana tu?
6: Kita lah, weh tetap lah. Nak bui lagi ni,
0: Nak bui lagi ke?
6: Acik
0: bui lagi.
6: Okey.
0: Sikit lagi.
6: Kita bui lagi deh. Pergi ke pekan, beli ke. Singgah make sebelum hujan. Tok weh buke, biasa-biasa kawan. Make sikit, senyum pun jalan. Jadi patut ni nak tuju kau tok weh lah.
5: Okay. Sebelum. My dad chat. My dad cak tau.
6: Kelantan tu?
5: Ya, dad biasa lah. My dad cak main guli.
6: Ya.
5: Abis Syah. Jua, amba beli.
7: Hebat daddy kita.
6: Okey. Tu bukan soalan dia lagi tu. Tu bukan patut dia lagi tu.
0: Lagi.
6: Okey, ni hak dia hak sebenarnya. Masuk ke hotel, janganlah leka. Jagalah adat juga pelaku eh. Di pagi raya yang penuh bermakna, apakah yang sunat kita lakuke. Jawab tak boleh jawab.
7: Jawab Didi.
5: Tapi lain makna, lain macam dia punya tekan makna.
6: Kelatek ke?
5: Soalan payah nak jawab ni. Tapi tadi lalu tadi, bau wangi tau. Wangi sangat. Yeah. Ini mesti kalau tidak perfume, kalau tidak gaharu, mesti minyak atar. Dengar Syah.
6: Biar. Yeah.
5: Tumbuh tinggi pohon gaharu. Tahu gaharu?
6: Tahu.
5: Banyak manfaat, jadikan ubat.
6: Iya.
5: Mandi sunat, berpakaian baru. Disunatkan makan selepas solat.
7: Itu dia.
6: Daddy.
5: Yes. Anak daddy bukan sangat pantun. Pompong ke?
7: Anak-anak daddy hari ni kemain ceria. Mentang-mentang makan lagi.
3: Macam daddy.
7: Bodek kuat ni.
6: Maknanya saya kena jadi girl lah. Pompom girl dia.
7: Kepom.
6: Kepom.
3: Ada lagi ke?
1: Ada tak weh, tak weh, tak weh.
7: Jual daddy.
6: Tok daddy pula jawab. Nak mana nampak tak weh macam macam pening sikit. Kau mabuk daging.
1: Okey. Ni duk badi duk mikir ni siapa nak bahasa perut.
5: Aku dah pernah mati lagi kapur. Tak apa. Sejak kecil lagi kita bahagia tu. Sejak kecil pergi mengaji.
6: Okey, alhamdulillah.
5: Sepatutnya boleh masuk salam FM ni.
7: Nampak lain sikit tu.
5: Surah ditunjuk gunakan lidi.
6: Okey.
5: Wahai teman Syah dari Kelantan yang sejati. Kenapa korban di sini meriah sekali?
7: Cerita.
6: Soalan yang nak dengar tu kenapa?
7: Kita nak dengar tu.
6: Bapa gaya di Kelantan ni meriah. Berbeza dengan tempat-tempat lain.
1: Betul.
6: Dengar ni jawapan dia ni. Ada kawan suka menyakat. Muka teman ditaruh tepung. Ibadah korban penyatuan maufakat.
2: ibadah korban penyatuan masyarakat gotong royong ada di setiap kampung.
7: Masa
2: gaya gotong royong
7: kau?
2: Dek kita mari ni bukan kata nak makan saja, kita nak tolong-tolong ke apalah, tolong-tolong makan lah. Kampung-kampung semua tu kita seruh ke tuai rumah.
7: Tapi nak tanya lah, balik luar pula lagu mana? Tak meriah kau?
3: Meriah juga. Cumanya kemeriahan tu lain bila balik kampung.
6: Dah 40 tahun Didi tak bawa balik kampung.
3: Ya, 40 tahun dah tak balik.
7: Sejak
3: umur baru 39.
6: Macam-macam Didi tempat bawa kita duduk. Dulu kat Sarawak lah, kat mana lah.
7: Merata.
6: Sekarang dah Putrajaya.
2: Tapi Didi nampak masuk tu slow-slow air Kelantan tu.
1: Ada
2: Kelantan.
6: Sos bilis.
7: Rupa tu rupa Kelantan. Don't worry. Bukan rupa Kepok. Habis air tak apa rupa Kepok.
0: Tapi nak tanya dia, dia ni memang bukan asal Kelantan lah.
7: Bukan.
0: Wih, lain macam ah.
3: Bukan. Saya bukan asal Kelantan tapi asal Kota Baru.
6: Newcastle.
0: Kota Baru. Oh, dekat Pes lah dengan saya.
1: Jadi, Abang Syah.
2: Ya.
1: Abang Syah sudah dah. Balik kita. Dia jaya sudah dah kita.
2: Ya.
1: Sore lagi kita ada.
7: Jual lah kot.
1: Bunga.
7: Balik tu. Saya maaf lah. Gaya-gaya ni kan dia kena sopir sikit. Sebab kita takut orang suruh basuh pinggir tapu.
1: Pandang.
7: Dia kena nusuk gitu. Jangan biar orang tahu. Tapi kak, nak patung juga. Tadi jadi ni.
6: Sila.
7: Sila ni nak pergi ke... Natu Daddy ke? Olah-olah Natu dah dia. Apa Natu dah?
6: Boleh Natu dah.
7: Okey. Dengarlah deh. Adik Lih kita nak patung. Jangan biar dengar kot. Sudahlah. Ular itu highway berbisa. Hati-hati di bawah jerami. Gapo perasaan yang kamu rasa? Sambut korban bersama dengan kami.
1: Suka?
7: Berani ya, tak suka?
6: Okey. Bila dah jual, kita belilah eh?
7: Mesti.
6: Boleh, Daddy?
3: Boleh, jawab. Okay. Jawab.
6: Daddy izinkan jawab.
3: Jangan kasih malu.
6: 18 tahun, Daddy turunkan ilmu pantun ni.
7: Hari ni baru boleh.
6: Hari ni baru boleh. Terduga lah sebenarnya cabarannya hari ni. Okey. Jika dipatuk, pasti bahaya. Tadi sebut ular tu kan? Harus waspada dan berjaga-jaga. Okey. Satu pengalaman yang luar biasa. Korban di Kelantan sangat teruja.
1: Tak ada gitu di Kelantan.
3: Sebab tu dia teruja. Sebab tu dia balik kampung.
6: Jadi, tapi baru tahun ni dia dibawa.
2: Jadi beruntunglah Amri sebab boleh berkahwin dengan orang Kelantan.
6: Itulah.
7: Tua orang Kelantan Daddy weh.
6: Tengoklah tangan tu. Jari
7: berpino mata saya tengok. Clear berasa.
3: Ni baru sikit.
6: Ni baru sikit ni.
3: Kat rumah ada lagi.
7: Bagus ya.
0: Dalam peti.
7: Satu peti.
6: Anak Daddy ke?
3: Tapi zakat kita tetap bayar. Zakat mak.
7: Betul. Wajib.
2: Bagus. Tak tahu weh didik anak natu gitu.
6: Alhamdulillah.
2: Ada.
6: Pahni Daddy pencin. Yeah. Oh, lagi banyak. Okey, kita nak jual eh.
1: Jual.
7: Boleh?
6: Bola disepak tinggi melambung. Penat si anak kejar berlari. Ramai perantau pulang ke kampung. Adakah raya korban semeriah Aidilfitri? Tak tahu tu.
7: Cerita. Rasa sama macam ke? Nak kena balah tu. Si kecil berlari tak kira masa. Risau kaki terpijak duri.
1: Sakit.
7: Semua perayaan ni meriah sentiasa. Raya korbe ada keistimewaan sendiri. Dia
1: juga
7: beza.
1: Ada beza. Raya korbe ni kadang-kadang nak metah lembu tak deh.
7: Jangan goyak lah. Hak mana nak korban malam tu gusing ni. Ada bapak je tengok lembu. Takut lepas. Takut kena curi dem.
1: Takut kena curi kau ke?
6: Ada kes ke?
7: Ada macam-macam
3: dia memang tak boleh lari. Mana tempat ada percabarannya. Betul lah semalam pasal kambing hilang. semalam.
6: Semalam dengan bila? Sebelum korban.
5: Si Putih ke apa nama, tak budak mana lah.
7: Itulah kita cari.
5: Budak KL.
7: Kita dah dramakan cerita tu. Dengar nanti.
4: Drama siap radio. Masuk drama.
7: Ya.
4: Kelas eh.
3: Kami hilang tak jumpa-jumpa. Tak aware tadi dia.
7: Dah jumpa. Tajuknya Si Putih Bikin Kecoh. Jangan lupa dengarkan nanti. Di Salam FM dan Kelantan FM.
4: Okey, yeah, baik. Nanti kita akan dengar.
1: DJ Ayy.
3: Ya.
1: Lo ni kita sementara nak masuk pusing yang kedua ni.
3: Ya, ya.
1: Gula-gula masak dah ke ada di weh?
5: Oh, tak ada lagi kita.
1: Kita makan dulu.
7: Ini KL ke Kelantan?
5: Kelantan, campur KL. Tadi kita dah. Semua dah ready lah.
1: Ready lah ke dah?
2: Cuma ada. Kalau ready dah, kita makan-makan lah dulu sebentar.
6: Boleh.
7: Makan-makan dulu.
2: Ini ceruk lo ni sebenarnya.
5: Kita memang tadi kita mula dengan pantun. Lepas tu kita berpantun, bersuka-suka. Lepas ni kita makan. Lepas tu kita sambung pantun balik.
2: Tapi bila-bila kita menjamu selera, bila-bila kita makan ni, kita ada hidangnya sebenarnya. Paling istimewa.
6: Apa tu?
2: Kita nak nyanyi lah.
7: Menyanyi.
6: Bagus eh. Kita tamu datang nyanyi pula.
2: Itulah. Tengok lah.
7: Bagus suasana.
1: Baru ada suasana.
2: This is Kelantanis.
1: Makan-makan dulu, Abisyah. Makan dulu.
7: Makan-makanlah dulu.
1: Sila. Ilah Nabilah lah nyanyi ni.
6: Baik. Silakan.
7: Silakan.
5: Sama lada tambah tu.

0: Oh, lagu tu ni.
1: Ah, jeligo.
2: Oh, sedapnya lah. Nyanyi tu tadi.
3: Dah baik dah tu, dah baik dah boleh nyanyi.
1: Gelah natu tu daddy. Yang tu bukan menantu, yang tu anak.
4: Oh, okey.
1: Ah. Ah. Menantu anak. Ya. Yang bawa anak bukan tok daddy lagi.
4: Yang ni lah menantunya.
1: Menantu lagi tu.
3: Macam tak ikhlas sih menantu.
4: Iya.
3: Betul ke?
2: Terima ke?
3: Terima.
2: Terima. Tapi terima tu macam dia macam
4: kok tu. Sedak lah sambil-sambil kita makan, sambil-sambil dihiburkan. Tama-tama dalam suasana kita berhari raya ni.
1: Ya.
4: Jadi syukurlah kitanya.
0: Syukur.
4: Cuma kita nak pesan juga kepada pendengar-pendengar Salam FM dan juga Kelantan FM ni.
1: Ya.
4: Hok mana dalam perjalanan ni tu bawa kereta molek-molek lah. Hati-hati di jalan raya deh.
2: Betul.
4: Takutnya bukan apa musim-musim ni ke lembu. Bukan dia terlepas kat si, dia lari.
2: Lembu sama
4: takut
2: naik
4: dia melintas jalan, kita kena bersedia.
1: Dia melintas, saya betul langsung lah kalau dia, yalah jalan sekarang banyak kesesakan, kalau ada lah kan. Betul langsung lah kan. Jangan lorat kadus.
2: Sikit lagi nak berigak dah orang Kelantan tu.
3: Kotubik tu.
0: Jadi masa tengah duduk makan tadi, Tok Wan kita, Alice Tok Daddy duduk keliling-keliling nampak macam hamba makan banyak. Jadi hamba nak jual dulu ke Tok Wan dulu. Okay.
2: Daddy, go Daddy.
0: Okay, baik. Salam FM, Kelantan FM, Salam FM, Kelantan FM memang steady. Pantun ni dijual kepada Tok Wan. Yes Tok Daddy.
1: Lain macam dia punya ni.
0: Okay. Tadi dengar lagu raya, macam nak nyanyi lagu raya je sikit.
5: Nyanyi?
0: Boleh. Boleh deh.
2: Belanja sikit.
0: Datang beraya membawa teman, melihat lembu yang jadi korban. Aidil Adha tentang pengorbanan, boleh Tok Wan cuba fahamkan.
2: Macam lagu ni
5: Daddy. Mana?
2: Daddy kena nyanyi jugalah ni ke?
1: Nyanyi.
0: Oh, patutnya Salam FM juga.
1: Sebab kata Salam FM macam.
4: Tak apa.
2: Banyak daging.
3: Okey.
2: Kita dah jadi pening.
4: Kita dah cakap dah tintong dah.
2: Tintong dah semua. Bukti makan daging banyak.
1: Al sedih. Sedihnya hidup tiada berteman.
2: Lain macam Daddy ni.
1: Lain macam. Ada pun jauh, menangguh rindu. Bukan saja korbankan ternakan. Nih, tenaga, harta dan waktu.
2: Betul.
5: Letih juga pelampau lembu ni.
0: Cukup lekat dia belakang kita tu. Itulah pengorbanan.
1: Betul. Adik gini. Alang-alang Ayi tanya tadi lah kan.
0: Yo, Tok Wan kita.
1: Ayi pun nampak lain macam. So dia bok pun rasa habis kat situ.
0: Licin Tok Wan sedap.
1: Dia tak pandai U-turn kan. Jadilah gini lah Ayi. Hidup ini pantun.
0: Okay.
1: Hidup jangan hanya berangan.
0: Betul.
1: Jangan berangan.
0: Tidak.
1: Majukan diri, teruskan usaha.
0: Jolok.
1: DJ juga dengar kata ada pengorbanan. Adakah ia rasa? Ini turut terasa. Dua kali tu rasa terasa tu.
0: Dalai persoalan itu. Dalai persoalan Tok Wan itu. Tapi tak apalah. Alik ambonyo cubalah jawab sekadar yang termampu.
5: Ada jawab pedah dah.
0: Yang cantik hanya mampu dipandang, bilalah boleh masuk meminang.
1: Ya.
0: Saat takbir raya mula berkumandang, kudratnya ada setengah DJ, hikmatnya dicurah di negeri orang.
2: Ada contoh.
5: Di negeri orang.
1: Hint tu macam nak pergi ke Salam tu.
4: Dia contoh dia macam tak wes diri.
0: Dengan rendah hati saya mohon tidak dipertimbangkan. Kalau tidak merana diri, merana badan.
2: Kenapa merananya?
0: Sebab saya darat ember duduk di tempat orang.
5: Darat ember.
2: Darat ban.
0: Nyanyo Tok Wan.
3: Okeylah.
1: Itulah.
3: Macam mana kita nak sambung ni?
2: Sambung
3: dengan salam ke dulu?
5: Kena salam. Salam kena jual ke Kelantan FM.
3: Salam.
5: Nak jual ke siapa tu?
2: Nak jual ke siapa dulu?
3: Saya, kalau akad nikah, Tok Kadi kata sah. Saya nak jual ke Abis Shah.
1: Gitu.
4: Okey. Salam FM. Sila bagi salam.
5: Kuat berlatih hakak ni.
2: Berapa kali ni agak-agaknya ni?
5: Berapa kali kau tanya lagi?
3: Ada lagi.
2: Jawapan bahaya.
5: Bujang tiga ke? Bujang dua ke? Bujang satu?
3: Bujang empat.
4: Tengok tu tua tu keling tak apa cokin.
1: Hai, menantu pun boleh tahan.
3: Jual minyak.
2: Daddy dah pening.
3: Kita gurau-gurau. Okey. Kita jual kan?
5: Okey, jual.
3: Abis Shah.
4: Ya.
3: Di hari raya berhiasakan, kerja di dapur jangan ditinggal. Bagaimana kita dapat buktikan raya korban simbol kepedulian sosial? Yang hujung tu kena sebut betul-betul sosial.
4: Yes. Okey, tak apa. Kemah tak wear, tidak terperi, pantung dijual, kita beli.
3: Okey, baik.
1: Bisa mayangi.
4: Okey, ayuh beraya di rumah rakan, bawakan gulai yang ibu kirimkan. Daging diagih kepada yang memerlukan. Berbagi rezeki, erakkan silaturahim.
3: Ya.
1: Sebut ibu tadi lupa ni. Baru keluar daripada dapur tu. Tu.
3: Yeah. Mana?
1: Depan tu. Ha, itulah.
3: Ibu.
1: Ibu yang terbaru lah tu.
2: Latest one.
5: Weh, lu gua no duduk.
4: Hak mana sah? Hak baju, purple ke? Hak baju no?
3: Dua-dua.
5: Hak pakai.
4: Dua-dua.
2: Dua-dua.
4: Lu ni cukup lah ke penuh kopak tu. Menantu tak aware, Amri lah. Okey, dengan molek dah.
3: Okey.
4: Manis rasanya buah kuini. Begitu juga buah rambutan. Bagaimana perasa gayo sini? Majlis korban di RTM Kelate.
3: Okey, okey.
2: Mana sama dengan suasana dunia.
3: Kita jawablah macam mana kita nak ceritakan suasana melalui pantun ni. Okey, dengar ni. Kaki berdarah terpijak ranting.
4: Bapa kebijak.
3: Sakit lah. Tak pakai kasut. Pokoknya tua di tepi telaga. Kami tak rasa jauh dan terasing. Semua mesra bagaikan keluarga. Betul.
2: Itulah kita
5: latih.
4: Okey.
3: Itulah. Tak tahulah. Sampai tak boleh nak digambarkan keseronokan
2: Kat sini. Betul. Lain-lain kan. Budayanya pun lain sikit.
3: Betul.
5: Jadi DJ Amri sudah jual ke DJ Shah.
4: Ya.
5: Tak aware sudah jual ke DJ Ai. Lah ni dua orang lagi. DJ kita naknya DJ Salam FM, seorang lagi DJ Zira.
4: Okey.
5: Nak jual ke DJ Lee?
2: Ya, betul. Jadi tinggal bunga je sekarang.
6: Bunga je kan.
2: Kita cantik.
6: Betul lah, Liz.
2: Puji lagi.
6: Betul. Tak ada siapa nak puji, kita puji.
2: Itu azam saya tahun ni.
6: Betul.
5: Sesungguhnya kecantikan itu milik wanita.
2: Terima kasih, Abang.
6: Betul. Baik, maknanya salam jual pada Kelantan FM.
2: Pada saya.
6: Dengar ya, Liz.
2: Hai.
6: Baik. Jangan bermain dengan parang, Liz.
2: Bahaya
6: tu. Risau nanti terluka tangan. DJ Salam FM semuanya milik orang lah, Liz. Tinggal pasangan juga satu pengorbanan.
2: Ya, betul. Tak kata demo, kita sendiri pun.
5: Kena atas motek menaruh.
2: Apa Itu saya kan ni?
5: Kena atas motek molek.
2: Kenapa lah? Yang penting pengorbanan tu, Abang Ayi. Sama lah dengan tema raya kita ni, deh. Tapi kita nak balas juga ni.
5: Silakan.
2: Bila gembira, kita ketawa. Mesti jauh, tak kira lah gembira.
6: Janganlah sedih pula.
2: Hidup ni pun penuh dengan memori. Pengorbanan itulah yang meruntun jiwa. Menahan rindu, sakit tak terperi.
6: Sedih betul lah. Sakit.
3: Penawar rindu.
6: Tak ada.
2: Kita adalah jangan nyanyi eh. Kita paling sedih sekarang ni. Okey, baik. Jadinya
6: list.
2: No, jual apa dah. Kakak saya akan membeli yang cantik di hujung sana. Cantiknya dara, pandai melarap. Ditegur boleh, dicuik jangan. Salam FM, radio berunsur Islam. Semoga terus maju di masa depan.
6: Masya Allah, insya Allah.
5: Terima kasih atas doanya.
2: Satu doa, doa untuk Salam FM.
6: Baik, jadi saya akan beli ya. Dengar ya, Liz. Yang cantik harus pandai bergaya seperti Liz.
2: Terima kasih.
6: Dilihat orang hati bergetar. Semoga kita terus berjaya menjadi radio pilihan pendengar. Insya Allah.
2: Terima kasih doa ke juga untuk kami di Kelantan FM.
3: Insya Allah kita doa sama-sama.
5: Jadi kita lah ni lah.
2: Dek pasal daging tadi settle dah.
5: Settle dah. Moga baik dah, okey?
2: Baik dah kok.
5: Oh, baik dah. Pasti nak pujuk dengan gabar lagi. Dia kalau ada hak mujuk mesti dia akan ada mujuk lagi dah. Sebab ada kita patuh-patuh siap ni. Dia nak patuh sangat dah. Jadi kita selesai dah untuk pusingan yang kedua juga, Besha. Jadi, buat bersama dengan Ilan Nabila ni selaku pengacara untuk seloker hari ni. Nak ucap terima kasih. Kepada semua DJ lah, Kelantan FM, DJ Abesha, DJ Lish, DJ Ayi.
2: Dan juga Salam FM daripada DJ Amri,
3: Buah
2: Kita, Buwe dan juga DJ Zira.
5: Jadi kita pun kena tutup dengan patung juga lah.
2: Tutup juga, mujuk-mujuk.
5: Kena, Abesha.
4: Boleh, nak tutup dengan apa pun.
5: Nak tutup, muka pahal ni kita nak sambung makan pula. Deh.
4: Hak betul tu, lagi tu, hak makan-makan lah, hak agih-agih tu kena bui lah.
2: Kita tak agih dah kalau makan dah sini. Sebab nampak tiga pinggir tadi tu.
4: Hak tu hak makan. Hak kita klik nak wui kanak bini dua moh tu.
2: Tak apa, kita ready.
3: Hak ni tomuk ni macam
2: tu. Tak apa, kita ready QR.
4: Tapi sebelum tu, sebelum kita klik ni kan. Sebelum kita nak undur diri ni, apa nak wui patung juga?
5: Boleh.
4: Salam FM.
3: Okay.
4: Kelantan FM dan Salam FM berganding mesra, satu pertemuan mengeratkan silaturahim. Andai tersilap tutur sepanjang kita berbicara, kami susun 10 jari memohon keampunan dari Ilahi.
5: Itu pantun yang terakhir.
4: Jawab.
6: Daddy.
4: Kita bagi anak dulu. Daddy jawab.
2: Daddy dululah.
6: Daddy. Silakan Daddy.
2: Daddy nak lari lah.
4: Singgat. Ayo. Pantang lari.
6: Pantang.
2: Tak lari.
4: Singgat daging. Kadang-kadang buat kari.
5: Hai, sedap.
4: Terima kasih atas layanan yang diberi.
5: Terima kasih semua DJ. Jadi, ni pantang yang penutup daripada Bok. Gembira dapat raya bersama. Tak kira tua ataupun muda, Besha. Meriah sungguh seloka kita. Pertembungan DJ yang hebat belako.
2: Lagu mana? Boleh? Jawab balik boleh?
5: Boleh.
2: Semasa gaya kita bersua, berkumpul keluarga dan saudara mara, masa sungguh mencemburui kita. Nampaknya berhenti di sini saja.
5: Tapi
2: sementara yang masa ni.
5: Berhenti setakat ni, tapi persahabatan kita, anak beranak ni, tetap kena terus ke.
2: Betul.
5: Kau tak tu, tak saya kau nak tu, berebut daging ya, Syah. tak apa. Kita
2: terus
5: jual pula kau
2: ilah.
5: Ketika bersama, jagalah kata, agar tiada tergurih hati, ampun dan maaf tersalah bicara. Semoga berjumpa lagi selepas ini.
2: Kita bukan kata ngelah sini lah.
5: Tak boleh.
2: Jadi kak, ngelahlah daripada Ila sendiri. Di hari mulia menjamu makan, ada rendang dan juga kari. Terima kasih juga kami ucapkan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
5: Ya, itu dia dah. Jadi seloka bersahut khas Raya Aidiladha Pengorbanan, penerbit Hazilah Hashim dan skrip Syahirah Mustafa.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun tepat pukul 6 petang.
1: Salam Malaysia Medani, bersama saya Ivan Toh menerusi berita Kelantan FM. Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakhri Petra berkenan berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Ismaili Bandar Baru Pasir Pekan Tumpat pagi tadi. Turut mengiringi baginda, Menteri Besar Dato' Muhammad Nasiruddin Daud, Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mahmud dan Barisan Kepimpinan Negeri. Solat sunat Aidiladha diimamkan Imam Besar Negeri Kelantan Dr. Muhammad Hanafizi Abdullah, manakala khutbah disampaikan Mufti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad. Usai solat, Tengku Muhammad Fakhri kemudian berangkat menziarahi makam Diraja Langgar di Kota Baru. Dalam perkembangan lain, harga lembu hybrid atau lebih dikenali sebagai lembu sado kekal meskipun mendapat permintaan tinggi sempena Aidiladha. Penternak lembu hybrid Muhammad Zulkifli Ali, 41 tahun, berkata pembeli masih sanggup membayar harga lembu sado sekitar RM15 hingga RM30,000 seekor meskipun 4 kali ganda lebih mahal daripada harga lembu biasa. Katanya harga itu kekal sejak tahun 2019 meskipun bilangan pembekal dan penternak lembu sado semakin bertambah. Menurut beliau yang tinggal di Kampung Panjang, Kota Baru, masyarakat kini semakin menerima fenomena lembu sado sebagai haiwan kurban susulan dagingnya yang lebih banyak dan dikatakan lebih enak. Muhammad Zulkifli berkata potensi lembu sado dalam industri pedaging selain pertandingan dapat dikembangkan jika terus mendapat sokongan pihak kerajaan dan agensi berkaitan, baik dari segi penjagaan haiwan, infrastruktur kandang, kos rawatan dan perubatan serta penganjuran pertandingan yang boleh meningkatkan lagi nilai lembu. Pasukan Sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Ketereh mempergiat kempen cegah hantar virus dan penyakit bawaan tikus sempena dengan cuti Aidiladha. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Baru Major Muhammad Arif Muhammad Zain berkata kempen itu memfokuskan aspek pencegahan melalui penjagaan kebersihan terutama di kawasan berisiko seperti sekitar Pasar Awam Peringat dan Melor. Beliau dalam kenyataan menyatakan walaupun Malaysia belum merekodkan kes hantar virus, kempen kesedaran awal penting supaya masyarakat lebih peka terhadap aspek kebersihan terutama di kawasan pasar dan tempat awam. Mengulas lanjut, Mak Arif berkata kempen berkenaan diketuai Ketua Company Perubatan CDA08 Ketereh, Lieutenant Colonel Bersekutu Dr. Nurul Ain Razali dengan bantuan Pejabat Daerah Pertahanan Awam Kota Baru dan Klinik Warga Nurul Ain di Peringat. Beliau berkata kempen itu dapat mendidik masyarakat supaya mengamalkan langkah pencegahan secara berterusan bagi mengurangkan risiko penularan penyakit bawaan tikus dan haiwan lain. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perempuan Ichan. Salam Malaysia Medani.

0: Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa senang dan penuh kesyukuran. Teruskan bersama di Ruangan Selekta 6 hingga 9 malam hanya di Kelantan FM.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Saudara yang dihormati, sudah pun hampir pukul 6.10 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana hari ini kita merayakan Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban, dan ramai di antara kita yang ada rezeki lebih yang melakukan korban pada hari ini dengan cukup meriah, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelum tu saya nak ingatkan anda supaya tidak alihkan siaran ini, sebab terutamanya di TikTok lah, sebab siaran ini adalah siaran Kelantan FM, bukan stesen radio Arab Saudi. Sebab nampak apa ni, ustaz pun macam orang Arab ya. Saya pun pakai macam ni pun ada gaya-gaya Arab sikit lah. Jadi apa pun, insyaAllah kita bersama dalam ruangan pengajian kita pada petang ini untuk bimbingan Al-Quran ya. Jadi assalamualaikum ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat adanya ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum kita mulakan program kita pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini untuk ustaz membuka bicara pertemuan kita. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. Pada DJ kita Rudy.
2: Ya, selamat raya ustaz.
3: Ya, muslim-islam mati Allah sekalian. Saya yakin dan percaya kita boleh rasa dah lah dagingnya. Jadi
2: mewah hari ni ustaz, daging.
3: Ya. Tapi kalau orang ada nyakit kena makan berhati-hati lah.
2: Selu-selu silah.
3: Takut dia pening kepala reboh. Tak ada nak ngaji Quran. Jadi sebelum pada kita cara ke ngaji Quran ni, dia jadi sunat takbir. Jadi ambo patutlah kena takbir dulu.
2: Ya.
3: Patah selidah. Sedah. Mari kita boleh jadikan panduan dah dari sudut bunyi-bunyi tu, huruf sebutan tu. Nah, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

0: الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, kita dengar ya kemari lagi orang takbir tu. Dah kan hari Arafah mari.
1: Ya.
0: Jadi semalam tu hamba tak dengar sebutir pun orang bakar mercun lah tak.
1: Oh.
0: Ha, tak ada, tak berasa.
1: Ya, tak ada.
0: Ha, jadi
1: alhamdulillah.
0: Perkembangan baik tu.
1: Ya.
0: Untuk orang Kelantan alhamdulillah itu. Jadi boleh kekagih ni molek jadi. Ya. Harmoni je.
1: Ya. Yalah, raya poso sekalipun. Ya. Molek-moleknya tak ada.
0: Ha. Hmm. Kadang tu dia jadi telajak. Dia blau eh. Apa-apa ke jadi. Gedung-gedung lagi. Ha. Jadi tak khabar apa kau kurang belah lebih. Jadi gitulah sebenarnya hari raya ni nak takbir. Cuma saya nak kongsi sininya tentang sebut teh tu lah. Kerana duk dengar agak orang kita ni dia tak si betul lah mana. Kira asal bunyi ya. Ha, contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia sebut akbau guna bi mulut roh. Padahal ujung lidah akbar. Kalau duduk mucung bunyi akbau tu. Bukan roh lah tu bau. Bau ni
1: pengostalah bau.
0: Bau berjebing, berjebing. Itu bau dia panggil. Lepas tu, huruf aha tak jadi. Walillahil ham ham. Itu sepatutnya aha huruf pedah tu. Walillahil hamd. Lepas tu, Allahu Akbaru Kabira tu. Memberi baris kan. Allahu Akbaru Kabira. Kita Allahu Akbar Kabira. Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi kathsupul juga. Jangan baca walhamdulillah. Wasubaha. Itu huruf ha. Pedah juga. Bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau kalihan kafirun. La ilaha illallahu wahdah. Huruf ha juga. Sadaqa wa'dah. Jangan mucum mulu. Kita sebut sar juga. Bukratan wa asui. Dia mucung tu. Sodaqah. Tak boleh mucung. Kerana bari di atas ni. Tebal dia tu kerana tinggi pangkal lidah. Tinggi tengah lidah. Bunyinya. Sa. Sodaqah wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu. Wa hazamal ah. Jumpa pula ha. Jangan baca. Wa hazamal ahzaba wahdah. Rasaklah bunyi. Tadi bertukar huruf tu berubah makna. Jadi petaninya kita nak baca surah Ikhlas. Ikut turut tanya bagi tu kita baca surah Al-Masad. Jadi ada juga huruf ha apa ni. Dia kena pakat betul lah. Lebih-lebih lagi di corong-corong suara di masjid. Spekar tu rigah-rigah belakang dah. Molek dah dah. Kapek pun baru ada setengah masjid tu.
1: Yeah.
0: Jadi sejuk ekor apa cuma sebut tak jadi, tak jadi juga lah. Dia mudah ya harga ni itu dan dia yeah. Kena pakak-pakak cano panggil ambil berat
1: yeah.
0: Pakak ngaji bukan payah benar cuma kita terbiasa sebut ngah tak kena gitu jadi orang sebutlah ni normalisasi dok normal jadi normal tak apalah
1: yeah.
0: Asal bunyi tak alih dah kerana boleh menyebabkan rosak makna. Dan bunyi tadi dia ada lagu dia benar. Ni lagu raya ni lagu jarka. Lagu hibur. Itu kalau perasa bunyi mendayu-dayu tak? Bunyi mendayu-dayu. Dan lagu Quran pun ada. Dia buat masuk dalam ni. Nama dia ni jarka tu. Lalu orang mesti panggil ajam. Jadi moga gitu tu penting juga sebenarnya. Supaya boleh membangkitkan keinginan kita berasa nak ngaji bunyi sedap ada yang dekat jebeh dah sosis supaya orang misal lembut ya.
1: Yeah.
0: Daging boleh kira kita boleh nampak perut jebeh bagi perut tu dia ada aura lain walaupun rupuk je. Dia ada bau. Ha hak ni tai hak ngaji ni supaya go ada azanji ko ataupun ni takbir raya ko dia tak boleh main ko si kodeh. Dia ada tonasi yang sesuai. Bunyi tak tenang kita dengar. Mana tak sampai lagi tu. Semua tu guna pakai suara dan orang sebut lagu ada. Ha, jadi kena ngaji lah kalau kita tak jumpa lagi waktu tu. Duduk mana sebenarnya menggunakan suara yang betul yang tepat. Jadi ayat pada surah Ikhlas ni walaupun pendek-pendek ada pak ya. Tapi semua tu wakah tam belakang tu. Dari sudut wakahnya. Ada orang yang sambung. Kul huwallahu ahadunillahu samad. Ada sambung tu tak tahu apa dia sambung kerana boleh jadi dia berasa sibo salah pendek. Padahal tak ada hukum sibo salah, tak ada. Dia kena tepat bertinya ikut ayat ni bang. Itu yang pertama, ikut ayat. Yang kedua berti ikut makna. Kerana sin ini tak boleh lah, kalau makna pun tak boleh sambung. Dia makna yang berlainan tu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mana yang berlain ni? Dan seterusnya ayat keempat. Apa yang ketiga, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ni empat ayat ni adalah wakah tam belaka. Maka tak patutlah wakah tam tu kita sambung-sambung. Jadi budaya kita yang nak sambung-sambung. Dan yang keduanya, okey sambung ni dia jadi salah apabila dia baca ahadullah. Sepatutnya ahaduni. Okey wak teka agak ni masa tu mula gati imeh ni. Ya bui mula-mula nganak juga ni pena ni. Mula-mula ya bui waili kuli. Dah jadi hak tu mula gati masuk alih bilik kat. Suruh dia baca teho. Suruh baca waili, waili likuli humazatil lumazah. Sambung eh. Ya pun wailu likulli humazatil lumazatin. Kita pun ayat dia ni lah tu. Humazatin illazi jama'a malan wa addada. Habis surah tu suruh baca qul huwallah. Ha dia pun baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sambung. Sambung juga dia kata gimana? Sambung ayat pertama ayat kedua. Ha dia pun tak nampak kata serupa tadi juga. Ada ni tu. Dia pun baca lah qul huwallahu ahadunillazi. Sumpah-sumpah kat tadi ada allazi humazatinillazi. Lepas kat dia suka lah. Patutnya kena apa ni bersedia. Dia nak jadi temen tu, nak temu dogo, nak lebih lagi bersedia. Rupanya sini ni hukum dia bagi dua tu sebenarnya nun. Kalau kita baca ada ahadun, dia ada nung ujung tu. Nung tu lah diberi baris apabila bersambung ahaduni. Ahaduni lahus samad. Tu cara baca orang nak sambung. Oh, ya, apa yang nak sambung tu kita cara tak diwakatan. Boleh jadi dia mengapa 37. Baca laju. Dia main senapah yang ni keluar Allah. gitu lah. Jadi sini ni ahad bertinya. Ahad betul huruf had ada kol-kol lah. Dia panggil kol-kol lah melantun. Ahad. Apa kita tanya ya. Guana demo tak ada tadi, tak ada. Ha bunyi dak, dak.
1: Ya
0: yeah, ya. Yeah. Eh apa tak ada? Ada. Bunyi dak, dak, dek. Tak ada dek. Ha bunyi dak, dek gitu. Dia panggil kol-kol lah. Ha dia ada huruf dia lima je. Mana suruh muda peh, orang lain yang muda-muda sebutlah ni. Baju dah kotor, dia kata. Baju dah kotor tu bajing, dah, kof dan ta. Baju dah kotor, lima butir. Sini huruf dah, ahad. Jangan pula kita pergi berak. Rasa tak puas hati bunyi ahad gitu. Kita tekal. Qul huwallahu ahad. Ha, salah lah. Kerana dia jadi sabdu dah. Ha, serupa lah kita baca lepas dah minggu lepas. Ada tabat ya ada abilah bim watab bapa berat kerana ada sadu. Sedekah ayat kedua ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada sadu. Dan murnga orang baca banyak. Ia jadi berat-berat dengan mak ke homolek. Kau banyak. Sebab kita nak beri daging kau orang. Beri banyak kau molek. Bukan bagi daging ni. Dia ha, kena ada limit dia. Dan kol-kolah ni dia ada saiz. Saiz tu supaya kita pakai baju ke saiz ke apa ni M. Ha, hatta ni gugur terus dia panggil arak. Kan sekeben ke?
1: Ya, ya.
0: Dia tanya, "Ishmagas, kalau pakai gak pakai sekeben kalau tak boleh kecik arak mana berlaku lah gitu." Dia tanya, "Ishmagas entah." magas tu mana saiz?
1: Malu saya tak ni.
0: Tak apa, boleh belajar tu boleh. Takut pandai jadi wakil arak. Jadi dia tanya tu, mana saiz ni? Sebab dia ada lebar tu. Kerana budak, saiz budak lain. Dia ada S ke apa tu, M. Betul lah, XL lah. Macam-macam lah saiz. Jadi kol-kolah pun sama. Hak ujung ni dia panggil besar ni ahad. Tak boleh kita buat kecil. Buat kecil bunyi ahad. Ada orang yang berwarna gitu.
1: Manjanya.
0: Bunyi ahad. Ini besar ni. Hak mana kecil. Ayat yang ketiga tu. Lam yalid. Ni kecil. Lam yalid wa lam yulad. Tak boleh kita pergi baca lam yalid. Tak boleh. Lam yalid. Besar tu salah.
1: Yeah.
0: Banyak orang baca gini. Dia nak suruh bunyi kol-kolah. Sedangkan tak betul saya ni. Nah, ayat yang kedua tu. Allahu bukan oh. Kita nak suruh tebal bunyi Allah tu. Ngomucung selalu ada oh. Allah. Nah, ni hak tak boleh susu ni. Tak oh. Bukan oh tapi ah. Allahu samad. Allahu sa. Siapa di huruf sa? Mulut kita tarik dah. Allahu. Tolak tu kerana ho bagi depan. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, dua-dua ni tak sama ni. Lam yalid tu tengah kita tu kecil. Sedangkan hujung ni besar. Wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, ni jangan baca kuf. Ada baca kufuwan. Kuf. Dia mati fa. Kena tengok molek rupanya pucuk daripada tidak memerhati dengan betul rupanya. Tak tahu tek asal ke mana kita main dengar orang baca kita baca juga akhir sekali tak betul. Walam yakul lahu kufuan. Jangan kita main ikut ada kira baca ya. Kita dicapuk kata. Ambil buat ayat contoh semua kiraan ni ke. Supaya kita pakai baju juga. Seluar ni baju Melayu. Ada seluar baju Melayu tu lah. Lepas tu selendai baju pula. Bukan baju kumbay, baju uje. Berat. Benarnya baju juga. Tapi kita buat kerja gitu. Dia panggil bercampur.
1: Ya.
0: Ada tengok comel. Dia gini comel. Ngai gaga po. Mana masuk mecinya. Dia ada apa ni pasangnya dia ada. Supaya agak kiraat ni dia tak boleh capu kuasa. Capu tu dia panggil karuat. Dia panggil karu. Bukan kiraat. Dia bacanya kufuan ahad. Apa ni ada min kecil di ujung ni. Dia kerana hari tu kita ya dah takut tak ingat. Kerana dia jumpa dengan bismillah. Bagi orang baca bersambung. Jadi hukumnya ikhlap lah. Akhir-akhir tu contoh. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Jangan pula berhenti di bismillah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Baca gitu tu salah. Sebab tidak ada bismillah di hujung surah. Ada kita je sambung ya berhenti kosih pula. Mana berhentilah di hujung-hujung surah. Ini apa yang bubuh mie tu kerana ada orang sambung. Kenapa dia panjang. Jadi sama-samalah kita perhati dan ambil manfaat. Mudah-mudahan boleh jadi pandu ada ikut tengok molek lah. Saya akan baca surah ikhlas ni sebagai contoh baca ayat ni. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Surah Al-Ikhlas ya. Empat ayat saja Ustaz ya. Jadi tapi kita ni macam janji lah Ustaz. Baju pun nak lebih kurang sama warna.
0: Tak ada dia berhubung dah.
1: Tak ada janji ke apa.
0: Kebetulan
1: dah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sebenarnya ambo ingat ke Ustaz tak mari tu ya pakai gini tu.
0: Tak apa. Boleh comel lah tu.
1: Iya. Sebab takut Ustaz sibuk nak pergi meraya, nak pergi kurban ke apa ke. Tapi tak apalah. Dah kebetulan. Apapun kita apa ni beberapa tips telah pun Ustaz berikan sekejap tadi untuk untuk makluman kita bersamalah. Baik, kalau sudah pun bersedia, kita mulakan dengan pemanggil kita yang pertama pada petang ini untuk bersama-sama dengan Ustaz di talian ya. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum. Okey, terputus ya. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bantumah.
1: Ya.
2: Assalamualaikum, Ustaz dan Udin. Ya. Selamat
1: Hari Raya. Selamat Hari Raya, Puan Hamidah. Ya, sehat ya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Batuk kat sikit-sikit ni.
1: Saya pun, hamba pun.
2: Hari ni pakai, hari Mekah, batuk di Mekot lah tu.
1: Aduh, ingat ke Ustaz lah. Aduh, hari ni rupanya acuk tu. Takutnya kata belawai.
2: Orang mesti tak harap mana tak ni.
1: Takutnya kata Ustaz nak lawai ambo dan po.
2: Saya cuba Ustaz.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Bunyi tong, bukan tong.
2: Syaitan.
0: Ya, dua kali kuasa ni. Kau bunyi tong tu kurpe, lepas tu masuk ke hidung boleh bunyi tong.
2: Alah.
0: Bukan ke hidung.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Bunyi tebal, bunyi kau. Ini ni.
2: Saku lah.
0: Aku kecil. Kufu.
2: Kampan aku kufu, tu kufu.
0: Iya, aku.
2: ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul
1: azim. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya lah.
2: Selamat Hari Raya.
1: Ya, kerbai ke tak hari ni? Okey, baik. Pemanggil kita yang kedua. Nampak macam tak ada masalah sangat Ustaz pembaca pertama kita
0: dah.
1: Ni.
0: Biasa dah. Bila-bila mamu kata putih boleh ngaji ni.
1: Kau surah ni nak dia lebih kuat senih sikit.
0: Ya. Dia baca soal umur
1: dah. Ya.
3: Panggilan ini sedang dirakam.
1: Pula dah. Mana lagu tu dia? Dua tali lah. Kita sedia dah. 743, 3858 dan juga 748-8030. Baik. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Moh
1: ya.
4: Ya.
1: Gerbek ke tak tahun ni Kak Moh?
4: Duk.
1: Oh.
4: Anak je buatnya.
1: Oh, ya.
4: No.
1: Okey.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jumpa Ustaz.
0: A'udzu
4: billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yang kita lebih yang kamu sebut ni. Kok mula-mula ha mati tu rah buat gitu.
4: Ha, lebih.
0: Terlebih. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد
0: ما بني ده تلبيه يا
4: كان
0: الله الصمد
4: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Jadi hal ahad. Kalau dia ada tadi, boleh ke kamu? Ahad. Pergi apa dia jadi halu. Jadi kedekut kamu, suara kamu. Kedekut aja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu lah.
4: Dia nak suruh ustaz tegur tu.
0: Ya Allah sangat.
4: Walam yakun lahu kufuan ahad. Sadaqallahul azim.
1: Baik. Sadaqallahul azim. Terima kasih kamu. Tak ada lah. Okey. Kak Moh pemanggil yang kedua tadi. Seterusnya, hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
5: Boleh baca?
1: Nama tu?
5: Nama Muhammad.
1: Muhammad, ya. Dari mana ni, Muhammad?
5: Daripada Terengganu.
1: Oh, alhamdulillah. Terima kasih orang Terengganu join kita petang ni. Kat mana Terengganu tu?
5: Terengganu dekat Kuala Nerus.
1: Oh, okey. Baik. Terima kasih, ya. Selekeh bersama Ustaz.
5: Surah Al-Fatihah ke surah Gapa? Saya tak ingat.
0: Surah Ikhlas.
5: Surah Ikhlas. Okay, InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
0: Mana hujung bunyi kem-kem. Apabila tutup mulut, tak ada dah suara. Jim, you kena break. Kena supong dengan break dah makan. Break kena, kena hilanglah suara tu. Jim, bila ada lagi bunyi kempung. Tu tak boleh. Suara tu rosak bunyi. Mula. Sekali lagi.
5: Okay, sekali lagi Sarah.
0: Ya.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada kisah?
0: Ada. Perasaan kot ada.
5: Kali kisah eh?
0: Ya, tak apa banyak kali pun.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada juga sarung.
0: Ada apa dia buat kira semula pula. Buat kira semula pula. Jadi waswah jadi. Dah boleh makan lagi. Waswah.
5: Okey.
0: Teruskan. Bismillah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد
0: الصا يعني بصا أغاني سبو بصا ما بصا بس بتبار dan bunyi penuh mulut الله الصا apabila mulut kita tak cukup buka dia jadi sempurna tak sempurna sebut الله الصا الله الصا الصمد
5: Allahu samad.
0: Nah, gitu.
5: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Subhanallahul azim.
5: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih Cik Muhammad ya.
5: Okey.
1: Gembel ke tak tahun ni tu?
5: Oh, alhamdulillah sudah dah.
1: Ah, sudah dah.
5: Ya. Yeah.
1: Jadi alhamdulillah lah. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan lah ya.
5: Nak minta ustaz nasihat sikit boleh, yang belakang tu macam mana ustaz?
0: Oh, belakang dia kena rakam lepas tu dengar semua.
5: Dia contoh dia guna ustaz boleh tunjuk contoh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Suara tadi keluar ke hidung. Sedangkan mulut kita tutup dah, ada suara lagi. Ngosek kot ni, jenis ngosek. Kalau kau duduk nung pun sama kok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hidung kita tu berfungsi pula. Itu tak boleh tu. Break biar sempurna kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Cik Mamak ya.
5: Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih pengacara.
1: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey. Saya rasa pertama kali daripada Terengganu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ramai lagi Terengganu akan masuk untuk bersama-sama dalam ruangan bimbingan Al-Quran ini. Baik, Assalamualaikum.
3: Panggilan ini sedang dirakam.
1: Canggih telefon dia. Ada dengan go-to lah. Rakam me lah. Assalamualaikum.
6: Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni? Jauh bunyi dia.
6: Saya Cik Muhammad Saifuddin bin Arifin.
1: Cik Muhammad Saifuddin. Muhammad juga. Dari mana ni Cik Muhammad?
6: Tupak Kelantan.
1: Tupak. Kat mana Tupak?
6: Taman Seri Bayu.
1: Okey. Tupak tu sebab kita tanya. Sebab kita orang Tupak juga. Tu dia tanya tu.
6: Nak terang baca lah Ustaz. Kita nak betul juga sisi-sisi lah.
1: Ya, yeah, selekeh.
6: Boleh Ustaz lah?
0: Ya, yeah, selekeh.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
0: Dia ada banyak huruf tu depan kan? Pertama huruf A, lepas tu A'u. Bila gabung tu, dia bunyi A'u, pengau. Tak ada tu. Dia jadi tidak jelas. Patutnya satu-satulah. Mula-mula kita kata lepas tu a'udzu billah, baru dia jadi sebuti-sebuti jelah. Gitu ni.
6: Dia jadi ini sebut a.
0: Tadi bolong orang Gan sebut bolong. Mana bolong? Bolong orang Kelantan kata capu gau. Capu gau jadi selibuh. Selibuh dua huruf tu oleh kerana menyambar sebenarnya. Kita sebut A tu tak jelas bunyi. Menyambar.
6: Mengaung.
0: Ya, mengaung tu benar bunyi. Mengaung. Itu bahasa rasmi dia panggil mengaung. Sebenarnya dia kena kata lepas tu a'udzu billah. Sebut-sebuti. Bila kita mahir dah, beres. Kita baca laju pun jadi betul tak umur lah. Gitu kena latih. Setelah kata sekali lagi.
6: Mula salah.
0: Ya.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ni bagi ni. Bunyi he sana. Ni dia panggil furuk bagi. Dia ada tiga aslinya. Bunyinya ha. Lepas tu hu. Bagi bawah hi. Sana bunyi he. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun kena jaga. Ya, boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Mula saya? A'udzubillah.
0: Bismillah.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. mulut tarik hi. Lama dah tu dia buat baca gitu dia bunyi hi. Tak ada orang tegur. Bunyi malik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Serius.
6: Mula dah.
0: Ya, bismillah. Bolah ambak setek auzubillah setek lagi dah. Ni nak betul bismillah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kira beres tu. Qul huwallah.
6: Qul huwallahu ahad.
0: Kuwa ni tebal ni. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tebaka. Kalau baca ku ni huruf kaf. Ini huruf tebal. Qul huwallahu ahad.
6: Yang kena tebal kul.
0: Ya, huruf kah tu sifat dia istilah tebal. Cuma dengar bau ni buat dah ni suara ni.
6: Ya.
0: Burung sekarang dia bunyi gini. Kur kur kur kur kur. Ha nikah. Ha dia suara lagi bunyi lemuk gitu. Bunyi kur kur kur kur kur. Ha tu huruf kof. Ha kalau kita kata serupa dua tu mana telinga kita masalah tu. Ha jadi huruf kof tadi huruf mana? Huruf bunyi besar tebal ni bunyi lemuk ni bunyi kur kur kur. Ha tu. Qul huwallah. Ha, qul huwallah.
6: Allahu ahad gitu.
0: Ya, ha, boleh.
6: Qul mula usah? Qul huwallahu ahad. Allahu samad.
0: Ha, ni tebal, berkesah tapi sa. Tebal kok, tinggi tengah lidah, tinggi pangkal lidah. Bunyinya sa. Allahu samad.
6: Samad. Rete dah ustaz.
0: Bukan rete tak ada rete bunyi hok suara ganggu wet. Bukan dah ada cara ni sad.
6: Sad.
0: Oh, Allahu samad.
6: Allahu samad. Allahu samad.
0: Nah, bunyi sa. Bukan sa tapi sa. Rasa orang Kelantan dia sebut sa sama mudah tak? Dia kata mari puasa. Ha tu sa bunyi. Bukan puasa tak? Puasa. Ha nak berapa sa? Kau dua sa. Ha tu tebah. Tak ada sabuh bunyi sa sana. Allahu samad. Bukan sa tapi sa.
6: Samad.
0: Ah tu molek dah betul. Keliru ya tu.
6: Allahu samad.
0: Ah molek dah 100% boleh. Lam yalid.
6: Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Subhanakallahul azim.
1: Surakallahul azim. Cik Mak. Cik Mak.
6: Ya.
1: Apa ni? Cik dia naik betah lah sebab Ustaz Wi 100% ni markah dia. Okey, terima kasih Cik Mak.
6: Hello.
1: Okey.
6: Terima kasih banyak Ustaz.
1: Ya.
0: Bahagia
1: dia. Dia pertama kali bahasa dia lah Cik Mak ni. Naling kata lutut ke apa ada belakang lah. Tapi 2-3 kali lagi beres tu.
6: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
6: Terima kasih.
1: Ya, baik. Okey, Cik Mak itu ditopak tadi tu. Okey, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai orang lelaki kita ni Ustaz ya.
0: Semangat.
1: Beres. Siapa tu?
7: Ni Asyik Jatih ni.
1: Jatih Terengganu lagi. Kemal.
7: Ya.
1: Hari ni kita meraihkan orang Terengganu hari ni deh. Jadi Cik Asyik deh.
7: Ya.
1: Baik. Bersama dengan Ustaz. Selekeh.
7: Ya. Boleh tak?
0: Selekeh. Capungak selekeh.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Cik Asyik, kena ambak setel dulu. Ya, baca ya. A'udzubillah tinggal tu.
7: Ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Awak mati tu. Rah. Ini kena pedah ke? Bismillahirrahmanirrahim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
0: Aha, mulut tayar. Aha.
7: Qul huwallahu ahad.
0: Bunyi u. Ini huruf ha. Bukan u tapi hu. Qul huwallahu. Bunyi u sana.
7: Qul huwallahu ahad.
0: Ha, molek. Ha.
7: Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul.
0: Ada kol-kol lah tinggal. Lam yalid wa lam yulad. Ini bunyi da tu kena ada tu.
7: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. Boleh
0: ke? Allahul Azim. Ya, boleh.
1: Semangat. Semangat lah tu.
7: Yo, semangat.
1: Baik. Terima kasih. Cik Asa.
7: Assalamualaikum.
1: Cik Asa, minggu lepas tu kena ada pulak tu. Oh, kemah lah.
7: InsyaAllah.
1: Baik. Terima kasih.
7: Okey.
1: Yang salah berlaku tu, selamat hari raya dah.
7: Selamat hari raya. Maaf saya batin.
1: Baik. Okey, seterusnya kita ada masa lagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Tanah Merah ni. Ya. Ya, Kak Soh.
0: Bukan.
1: Bukan?
8: Cik Yah.
1: Cik Yah Macik. Oh, ya.
8: Cik Yah Macik. Pertama kali ni, Ustaz.
0: Pada tak ada rekod lagi. Cik Yah. Macik mana Macik tu?
8: Macik Pakai Melerek.
1: Pakai Melerek.
8: Saya duduk dalam kereta ni, Ustaz dengar.
0: Tak apa.
1: Duduk dalam kereta tak apa, jangan duduk atas kereta. Bahaya.
0: Leke.
8: Ya, Mas. Sebab Ustaz dah.
1: Ya.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bunyi ra. Tak cukup tebal dia ra. Lepas tu tak masuk dalam sabdu ra. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu mana nak suruh masuk dalam ra tu? Sebenarnya jolok di makhraj ra. Hir tu makhraj ra. Hir. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Nah, tekan. Jangan tekan di huruf ka. Rupa-rupanya kita tidak berniat nak mati huruf fa tu. Kuf sebab kita tekan di kaf. Lagi ni ke banyak perkataan kita baca gini. Wahwa. Wa'an. Waja'ala. Kita tekan di satu huruf depan tu. Asal ni kuf. Tak boleh. Maknanya kena stabil suara bunyi tu. Walam yakullahu kufu. Kufu bukan kufu. Kuf. Tak boleh. Jangan over. Mena tu terlebih tekan di kaf. Mula walam yakul lahu kufuwan ahad.
8: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Assalamualaikum azim. Ya.
8: Sama kali Ustaz.
1: Okey, terima kasih. Ya. Nama gapo tadi? Tak ingat dah nama.
8: Cik Yah.
1: Okey, Cik Yah. Terima kasih Cik Yah.
8: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Iyah Pangkal Melerek. Kita rasa ada ada desk sorry lagi Ustaz eh. Yeah. Baik, seterusnya hello, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Ah ya, siapa tu?
9: Syafiq.
1: Dari mana Syafiq?
9: Tupak.
1: Oh, Tupak juga. Ha, dua orang okay, Tupak. Ha, okey. Umur berapa ni Syafiq ni? Dengar suara muda lagi ni.
9: Umur 15.
1: Allah, Allah, Allah, Allah. Bagus Syafiq ni. Terima kasih Syafiq. Bersama Ustaz. Selekeh.
0: Selekeh.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Syafiq duduk mana bunyi gua?
1: Kau dengar radio Syafiq tu?
0: Ganggu
1: ganggu tu Syafiq. Suara kau sedap jadi tak sedap.
0: Dia kecek sedap suara jahat ni. Tapi ngaji jadi ngosek ni. Guna suara kecek tu ya. Baru jadi tajam. Jangan buat-buat suara. Kerana kita nak ngaji kan, kita buat bunyi. Lepas tu kita tolak mulut ke depan. Tak boleh, itu salah kita. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Salah lah. Jangan tolak mulut. Kecuali baru di hadapan. Contohnya, ini ke a'udzubillah. Billahi minasyaitanir rajim. Tak ada lah tolak mulut tu kerana tidak waris depan. Semula. A'udzubillah. Nak so kita beri tajak tu bunyi. Kata dia tu topo. Tu suara tu Patrick asa tu. Sains pasbok bunyi tu. Bos. Suara dia tu. Tadi buat ngaji tu. Terima sekali lagi. A'udzubillah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Ini salah huruf Syafiq sebut ni. Bunyi wa tu ke? Wa. Ha, wa tu guna bi mulut tu. Patutnya ra. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan wa. Wah tu awak teka, wah gapa banyak air. Punya awak. Wahnya, dah wah getuk. Haa, tu wah. Guna bi mulut, wah. Dan patutnya ra, uji lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali lagi. Tak, sebab salah tolak mulut tu. Syafiq tolak mulut, jangan tolak. Tolak bunyi wah lalu. Tak, demo. Awak, kaya. Kita sesak. Awak, wah tu tak boleh tu. Bukan wah ya kena kata ara. Buah ara bukan wah awa dak. Buah ara. Ara tu nak ha. Bismillah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ada lagi. Lepas ni Safi kena belajar sungguh tu. Jangan kata wah tapi ra. Qul huwallah.
9: Qul ya.
0: Ya, qul huwallah. Kita baca qul ikhlas. Ha, qul huwallah.
9: Qul huwallahu ahad.
0: Qul huwallahu ahad.
9: Qul huwallahu ahad.
0: Bunyi u juga tu. Hu ahad. Hu.
9: Hu ahad.
0: Qul huwallahu ahad.
9: Qul huwallahu ahad.
0: Allahu samad.
9: Allahu samad.
0: Samad. Allahu samad.
9: Allahu samad.
0: Mad.
9: Allahu samad.
0: Lam yalid.
9: Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Nak belajar ni.
9: Allahul azim.
1: Assalamualaikum azim. Terima kasih Syafiq ya tadi. Baik, Ustaz, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan ketiga ini. Jadi sedikit penutup dalam satu minit untuk pertemuan kita petang ini. Silakan.
0: Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi kepada muslim-muslim amati Allah sekalian, sepatutnya kita ada potensi boleh belajar. Kerana jangan jadi ke alasan lah. Kelemahan kita tu jadi payuh lah kita pun tak usil lah. Sebenarnya kita mesti ada jawapan di hadapan Allah SWT. Bapa kita cuai. Tosilah kita jadi orang yang tidak berjaya. Mudah-mudahan kita boleh jadi ahli Quran dan baca betul insyaAllah. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari Abdullah bersama kita dalam bimbingan Al-Quran pada petang ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz untuk bimbingan Al-Quran ini. Jadi hanya sampai di sini dulu pertemuan untuk petang ini. Program kita ini dibawakan bersama oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan, ya, kolaboratif yang baik bersama dengan Kelantan FM. Jadi setakat ini, assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Berita pukul 7, berita ringkas kita ikuti bersama seketika nanti.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 7 hampir 4 minit petang. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendampingi pertemuan pada petang ini. Sama ada anda mengikuti melalui corong-corong radio ataupun mengikuti kami menerusi live TikTok di Kelantan FM ini. Alhamdulillah, terima kasih. Pilihan lagu-lagu Irama Nasyid menghiasi pertemuan sehingga ke waktu maghrib nanti.

Baik, saudara yang dihormati, 7-7 minit malam ketika ini. Jadi, hari ini hari raya pertama kita di Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidil Adha. Jadi, mudah-mudahan semuanya bergembira, terutamanya ketika melakukan ibadah korban pada sebelah pagi tadi. Dan mungkin yang tak berkesempatan untuk melakukan ibadah korban pada hari ini, mungkin esok, mungkin lusa ada masa lagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita rancang akan disempurnakan sebaik yang mungkin dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala.

Baik, saudara, sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 7.23 malam. Manakala bagi Zon 2 Negeri Kelantan juga 7.23 malam. Okay. Seterusnya besut Siu Terengganu pukul 7.20 malam. Jadi kepada rakan-rakan kita yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Jadi ketika ini saudara sudah pun melewati pukul 7.30 minit malam. Jadi seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim. Dan selepas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim, pilihan lagu-lagu nasyid akan saudara dapat saudara ikuti. Jadi seterusnya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim dari surah Al-Ma'idah ayat 1 hingga 4 dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فكلوا مما أمسكنا

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baik, saudara yang dihormati, hampir 7.50 minit malam ketika ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama kami dalam pertemuan hari ini tu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, ya. Hari pertama kita beraya di Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban pada tahun ini. Dan selamat malam jugalah kepada semua perantau-perantau yang sudah pun berada di bumi Kelantan, ya. Tak kiralah di mana saja anda balik, ya, daripada Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan banyak lagi, ya. Jadi janji anda ada masa untuk bersama dengan keluarga yang tersayang beraya Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini.

Kelantan FM sudah pun pukul 1 minit semakin menghampiri 8 malam. Jadi sekali lagi untuk semua selamat malam dan terima kasih. Malam pertama kita di Hari Raya Aidil Adha 27 Mei 2026, bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Dan saudara, di penghujung bulan Mei ini kerana kita dah pun melangkah ke 27 ya. Jadi baki beberapa hari yang ada ini, alhamdulillah, insyaAllah dapat kita gunakan sebaiknya, terutamanya dalam kita mengatur jejak-jejak yang bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat kita dan juga untuk negara kita, agama kita juga. Yeah? InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan sentiasa diberikan keberkatan hidup di dunia pada hari ini.

Baik, saudara, pada sebelah malam ni di samping kita santai-santai bersama dengan keluarga ya, lepas makan malam yang sudah pastilah pada siang hari tadi agak kepenatan jugalah ya. Kita melakukan ibadah korban untuk menjatuhkan lembu, lebih-lebih lagi kalau kita tak ramai kaki tangan yang boleh nak lapah lembu . Sembelih lembu dan lapah lembu tu tak ramai yang pandai . Jadi kita hanya 2-3 orang saja. Jadi ini sudah pastilah akan memakan tenaga kita lah, ataupun memenatkan kita . Tetapi bagus jugalah sebab dia dalam keadaan tak ramai kaki tangan yang dapat buat ni, dia secara tak langsung akan melatih kita untuk kepandaian kita lah, untuk kemahiran kita dalam menyembelih lembu, melapah lembu . Dan juga membahagi-bahagikan daging kurban lah . Jadi ya, walaupun sedikit penat, tetapi pengalaman dan juga kemahiran yang kita dapati itu sudah pastilah berguna untuk kita, sama ada nak menyembelih daging ataupun lembu ataupun kambing untuk sembelihan biasa, ataupun lebih-lebih lagi sembelihan untuk ibadah korban lah pada masa-masa yang akan datang. Jadi jangan anggap ianya letih saja-saja . Ini adalah perkara-perkara yang ibadah korban ini sebenarnya adalah satu daripada perkara yang baik untuk kita lakukan, yang sudah pasti akan meletakkan kita dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara yang dihormati, 8:10 minit malam, kita teruskan lagi pilihan pada malam ini. Selepas lagu ini nanti kita akan beri laluan kepada Mek Bunga Lecu Merah pada malam ini.

0: di kesempatan ini, Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf jugalah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengan ke Mak Bunga membebel setiap hari di radio kata ni. Mak Bunga bukannya kapur. Mak Bunga nak menasihati sesama kita aja. Harapnya gapo hak baik tu diambil. Apa hak tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu Nining. Sama-samalah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hak mana telah berkorban untuk keluarga. Hak mana berkorban untuk kerjaya. Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak raya aja.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mak Bunga.
2: Okay, itu dia celoteh Mak Bunga Lecu Merah pada malam ni untuk tajuk Hari Raya Aidiladha 2020 aneh. Jadi mudah-mudahan banyaklah kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan yang berbunga ya, akan berlaku sepanjang hari ini, terutamanya dalam kita melakukan ibadah korban ya. Jadi biasanya kalau setiap kali kita melakukan ibadah korban ini akan adalah drama-drama, bibit-bibit yang tertentu, yang kelakar pun ada, yang mengembirakan pun ada, yang membawa kesedihan pun ada. Banyak-banyak cerita yang mungkin berlaku, yang suspend ya. Jadi itu semua mungkin akan dapat berlakulah pada sesi penyembelihan pada hari ini, esok ataupun lusa lah ya. Jadi apapun itu adalah sebahagian daripada kemeriahan kita merayakan sambutan Hari Raya Korban setiap tahun.

Zoli EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PK3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 ya sebulan. Asrama, bas pekerja, syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 ya. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300 9 Nepak.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati 8.30 minit malam. Masih lagi bersama di pertemuan ini. Dan insyaAllah selepas lagu ini nanti, kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.33 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sidang pendengar yang berbahagia. Hari ini hari kegembiraan, hari raya korban, ataupun disebut hari raya Aidil Adha, iaitu hari raya yang paling besar dan banyak kelebihannya. Hari raya yang kita sambut hari ini dilakukan setelah kita sempurna menyelesaikan ibadat haji yang merupakan rukun Islam kelima bagi mereka yang mengerjakan haji di Mekah Al-Mukarramah. Aidil Adha secara hakikatnya ialah kita menghayati melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dan kita tinggal apa yang Allah Taala larang. Dalam erti kata, tidak lari daripada syariat. Merupakan kegembiraan dan keseronokan bagi orang yang beriman di dunia ini seperti hamba yang dilepaskan oleh tuannya. Siapa sahaja yang tidak sampai ke Kaabah kerana berada di tempat yang jauh, tujulah doa dan pengharapannya kepada Tuhan pemilik Kaabah yang lebih dekat dengannya daripada urat halkumnya sendiri. Kalau kita perhatikan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Suratul Baqarah ayat 203 yang bermaksud, dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan bilangannya. La tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu akli wa syurbin wa dhikrillahi azza wa jalla. Janganlah kamu berpuasa pada hari ini kerana hari ini ialah hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah yang Maha Agung. Kita banyak mengingati Allah, banyak berzikir kepada Allah daripada 10 Zulhijjah sampai habis hari Tashrik. Bertakbirlah kita. Ingatlah Allah. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan, ayyamu aklin wa syurbin wa salah. Hari raya adalah hari untuk makan, minum serta salat. Nabi menyatakan lagi, man kana sa'iman falyuftir fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Sesiapa yang telah berpuasa, maka berbukalah kerana hari ini tidak boleh berpuasa kerana hari untuk makan dan minum, hari raya. Annaha laysat ayyamu siyam. Sesungguhnya bukanlah hari untuk berpuasa. Mengingati Allah. A'zamul ayyam indallah yaumul nahri thumma yaumul qar. Hari yang terbesar di sisi Allah ialah hari raya korban, kemudian hari penetapan, yakni hari tashrik. Bertakbirlah kita. 3 hari boleh bertakbir. Dilarang berpuasa, dituntut kita takbir raya. Juga kita dituntut untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah yang Maha Agung pada akhir salat dengan takbir. Dan ini disyariatkan sehingga akhir hari-hari tashrik. Di mana-mana saja kita berada, sentiasa mengingati Allah. Wallahu a'lam.
1: Saudara yang dihormati, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. 8.41 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia berteman.

0: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mohondoh. Gaji boleh sampai 2,800 yas boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau 200 yas. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37-221 ataupun WhatsApp 013-330-09-4.
1: Baik, saudara yang dihormati, kita yang bercuti balik kampung ni seronok ya pada hari raya haji pada tahun ini. Sebab apa? Sebab cutinya panjang ya. Jadi boleh spend masa lah ataupun boleh luangkan masa bersama dengan keluarga, dengan saudara mara, dengan rakan-rakan. Jadi panjang masa yang kita ada. Jadi sempatlah kita adakan beberapa pertemuan ya, sama ada nak ke rumah saudara mara, nak ke rumah kawan-kawan ataupun jumpa kawan-kawan, minum kopi dan sebagainya. Ataupun kita yang nak ke majlis kenduri kendara yang dianjurkan oleh teman-teman kita, saudara mara kita. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan kita akan dapat gunakan kesempatan ini sebaik yang mungkin, terutamanya dalam kita merapatkan lagi ukhuwah antara kita bersama, kerana ini adalah peluang yang jarang-jarang kita dapat ya, cuti yang panjang sebegini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita gunakan sebaik yang mungkin ya, untuk berada di kampung halaman dengan masa yang agak panjang cutinya. Baiklah, kita masih ada masa lagi lebih kurang 13 minit ya, untuk terus sehingga ke pukul 9 malam nanti sebelum kita ke berita pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

Saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum dan

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua, kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 di Terengganu FM ini. Kita dah pukul 9.12 minit malam sekarang ini, edisi 27 Mei 2026, malam 11 Zulhijjah 1447 Hijrah di Rabu ini. Salam Aidil Adha untuk anda semua yang sedang dengarkan kami. Kalau di Terengganu FM malam ini, anda bersama-sama dengan saya, nama saya Hal, dan saya akan bersama-sama dengan dua lagi rakan saya yang ada dekat Kelantan FM dan juga di Pahang FM. Malam ni hari Rabu, macam biasa kita bersama-sama dalam rancangan yang menggabungkan tiga stesen RTM di Pantai Timur ni. Rancangan ni diberi nama Cerita Pantai Timur. Oh, nak tersyasyur lagi sebut nama rancangan lama ya, Cerita Pantai Timur. Jadi kita nak bersama-sama dengan kawan kita yang ada dekat Kelantan FM. Kita tengok siapa yang ada dekat sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Hal.
0: Selamat Hari Raya, Zidi.
1: Ya.
0: Oh, hari ni dia pergi melapar daging ya.
1: Hari ni pagi lagi turun rumah. Tak lapar daging seekor lembu je.
0: Okey. Semua berjalan lancar
1: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Lembu pun bagi kerjasama yang baik hari ni.
0: Oh, bagus. Tadi pun saya ada tengok dekat media sosial tadi, banyak jugalah video-video yang lembu terlepas. Lembu pergi segon orang. Gitu kan.
1: Hati-hatilah.
0: Hati-hati ya. Okay. Di Kelantan kita bersama-sama dengan Zidi. Di Pahang kita nak bersama-sama dengan siapa ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Hal, dengan Zidi?
1: Baik. Alhamdulillah.
0: Siapa?
2: Ben.
0: Oh. Ben yang mana Ben ? Boleh selfie sikit tak?
1: Ben, hantar gambar Ben.
2: Jangan mengada ya. tapi Hal, kita nak ucap tahniah dululah pada Azidi kan.
0: Betul.
1: Alamak.
2: Tahniah Hal minggu lepas tak ada.
0: Tahniah.
2: Jadi Hal dengan Azidi macam mana? Malam ni okey, segalanya baik ke?
0: Baik. Alhamdulillah. Semuanya okey, tenang-tenang saja. Cuaca pun hari ni pun okey. Tapi Malam raya semalam di Kuala Terengganu ni dia hujan lebat jugalah.
1: Sama lah
2: di sini.
0: Sama juga.
1: Kelantan pun sama juga.
0: Hujan rahmat malam raya kan.
1: Sejuk kan
0: Tapi hari ni cuaca baik-baik je, tak ada masalah. Semua lancar je.
1: Betul.
0: Okey. Zidi dengan suara saya okey. Ben dengan suara saya okey.
1: Okey.
2: Jelas.
0: Okey. Tapi ada macam sikit lah. Ada dengar-dengar sikit.
1: Biasalah tu.
0: Tapi boleh dengar juga ni.
2: Boleh
0: dengar dengan jelas. Okey. Macam biasa kita nak mulakan dengan ID stesen masing-masing dulu.
1: Boleh.
0: Kita mulakan dengan ID stesen di Terengganu FM dulu. Boleh?
1: Boleh.
0: Okey. ID stesen Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Okey, Terengganu FM Musa Ceria. Boleh telefon kami nanti 0969-2353-330 dan juga 6238330. Kalau nak hantar WhatsApp pun boleh juga 0103446632.
1: Okay.
0: Beres di Terengganu. Kita ke Pahang pula. Silakan, okay.
2: Baik, kita dengarkan dari session Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baik, kepada pendengar di Pahang yang sertai kami di Cerita Pantai Timur malam ini, boleh hubungi dua talian di 514-0124 atau 514-0125 atau boleh hantarkan ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448.
2: Okey, beres.
3: Sebelum tu, Rif.
1: Dekat Kelantan pula ni.
3: Ha, nak tanya, Rif, ke mana Rif?
1: Ha. Oh, Rif. Jadi cuti raya ke?
3: Oh, Rif cuti. Risakan ya, Rif, eh.
1: Bang, ganti saya boleh, bang? Boleh.
2: Bagus. Dia cuti-cuti pun dia jawab juga kita tanya dia.
1: Betul. Dia jawab.
3: Bagus. Okey.
2: Okey, kita ke Kelantan pula. Sila.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kelantan.

0: Ya, nombor taliannya 0973-3858 dan juga 7488630 ataupun boleh WhatsApp juga ke 0149740154. Okey.
1: Ha. Okey, beres. Semua dah bagi nombor yeah. WhatsApp pun dah bagi.
0: Boleh.
1: Tapi biasanya kalau dalam cerita Pantai Timur ni setiap minggu kita ada satu perkataan yang dibekalkan oleh DBP kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Bahasa dan juga pustaka. Tapi minggu ni
0: tak ada.
1: Kita tak ada nak pasal perkataan tu
0: yeah.
1: Sebabnya kita raya kan? Kita hari raya ni
2: kita sembang-sembang lah.
1: Kita nak sembang-sembang pasal hari raya.
0: Betul?
1: Pasal menu-menu hari raya kan.
0: Berapa ekor lembu pun apa ha, gitu.
1: Berapa ekor lembu. Biasanya kalau cakap pasal menu hari raya korban ni, menu dia berasaskan daging lah.
0: Ya,
2: betul.
1: Jadi kita nak tanya jugalah menu-menu yang mungkin dimasak oleh pendengar-pendengar kita.
0: Ya, ya.
1: Bila dah dapat daging korban tu kan.
0: Betul.
1: Nanti boleh telefon nombor-nombor yang kami bagi tahu tadi tu.
0: Ya.
1: Tapi sebelum tu kita rehat dulu, ambil nafas dulu macam
0: boleh,
1: biasa.
0: Boleh.
2: Ambil nafas dulu eh.
0: Boleh. Kita dengar lagu dulu eh.
1: Bunyi sikit ambil nafas. kita ke Kelantan dulu.
0: Boleh, no problem. Kita ambil mood raya dulu.
1: Ya.
0: Ni lagu Raya Kapung.
1: Raya Kapung
0: yang dinyanyikan oleh Mang Khan, Arif Kapila, Demanjo.
1: Okey. Okay,
0: jom kita dengar dulu.
1: Jom.

0: Kita dia lagu Raya Kampung untuk perantau-perantau kita lah, khususnya yang saya rasa mungkin ada dalam perjalanan lagi kot untuk Raya Kedua.
1: Betul.
2: Sebab pasal perantau ni juga, perantau-perantau kita juga ni ada juga yang berkorban in bracket. Sebabnya ada yang kata sampai 12 jam baru separuh jalan.
0: Betul.
2: Tak sampai lagi.
1: Itulah. Kita ikutkan daripada awal 3 hari sebelum sambutan raya itu hari kan.
2: Okay.
1: Orang kata lambakan kenderaan tu dah memang, orang kata kepada demo ni memang penuh lah. Pengorbanan juga sebenarnya.
0: Pengorbanan.
2: Nak balik jumpa dengan saudara mara, ibu ayah ni kan.
0: Ya, walaupun cuti 3 hari tak apalah, yang penting balik.
2: Yang penting sapa.
1: Yang penting sapa.
2: Panah tak panah pun, suhu berapa sekali pun sapa.
0: Sampai. Sebab dia raya korban ni kan, dia boleh rasa aura dia tu. Balik kampung dia buat korban.
2: Rasa kan.
0: Dia berbeza lah.
1: Tapi saya nak tanya Azidi dengan Al juga kan. Kalau suasana raya korban lah, kalau di Pahang ni mungkin tak semeriah sangat lah sebenarnya. Kalau ada fitri tu alhamdulillah meriah kan. Tapi dia fahamkan di belah Terengganu dan Kelantan, suasana tu lebih meriah kata dia. Betul.
0: Alhamdulillah tu. Setakat ni lah. Meriah-meriah sungguh.
2: Dia meriah tu, kita macam apa ni, kita pergi dekat apa ni, macam Zidi tadi dia pergi melapar kan. Gitulah.
0: Kita bergotong royong sebenarnya.
2: Bergotong royong itu yang kata nampak kemeriahan dia.
0: Sebabnya ramai yang penganjur yang melaksanakan ibadah korban, dia bukan buat satu, dia bukan sebuah seekor lembu. Dia buat banyak-banyak terus. Jadi rasalah apa ni, kemeriahan tu semua orang kampung pakat keluar, dan juga kawan member-member kawan semua sekali berkumpul untuk bergotong royong sama-sama melapar lembu. Itulah
2: itu
0: meriah.
2: Orang kata suasana dia.
0: Kan.
2: Lepas suasana. Lepas dah dapat daging apa semua tu, saya tengok jugalah story-story tadi kan. Apa ni, kawan-kawan kita ada yang singgang daging. Ada yang buat gulai kawar. Itulah nampak.
0: Macam-macam
2: gotong royong kemeriahan dia kat situ kan.
0: Yang habis hari pertama, hari kedua backwash pula.
2: Backwash pula.
0: Sama pula untuk kemeriahan backwash pula. Gitulah.
2: Sebab itulah orang kata, kalau sebelum-sebelum ni orang tanya kan, soalan-soalan yang sampai kat kita, bila lagi, mudah nak cakap lepas gaya haji.
1: Tahu bila tak tahu.
0: Tak tahu bila.
2: Lepas gaya haji. Gaya haji tahu bila, dah tahu lah tu.
0: Dah cuma apa satu gitu je lah.
2: Okay. Baik, kita mulakan pusingan pertama kita.
0: Okay.
2: Untuk kita nak kongsikan kemeriahan Aidil Adha ni di tempat masing-masing. Berkenaan dengan menu mungkin. Boleh telefon ke Terengganu, Kelantan ataupun Pahang. Kita nak terima pemanggil di Terengganu dulu ni.
0: Boleh.
2: Baik. Siapa ni? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Ayu.
3: Cik Hal.
2: Apa khabar orang Kuala Ibai?
3: Alhamdulillah sihat. Penat dah sikit hari ni.
0: Melapan lembu juga ke?
2: Mana?
3: Yelah, sebab hari ni tu tua, kakak ipar, abang ipar semua tu dia korban untuk seekor lembu tu untuk adik-beradik semua.
0: Adik berpakat.
3: Jadi mak saya lusa pula, tapi hak mak ni dia hak kerajaan pilih asnah yang terpilih sebagai yang terpilih untuk berkorban lah tahun ni.
0: Alhamdulillah rezeki.
3: Rezeki dia orang untuk asnaf-asnaf ni lah. Tapi waktu lusa nasib baik kot dah kena setok hari ni.
0: Alah dah setok kak.
2: Balik cakap apa dah tu.
3: Tua kata hari ni pun pada kata tolong tu pergi atau lagi gitu sini. Lepas tu hari ni pun nak kata nak masuk main tu dah lagi tu tua dulu buat sup tulang hari ni.
2: Jadi
3: sup tulang lepas tu selagi dia goreng masam mani lah tu dia bagi kita lah untuk nasi tu ni.
2: Dia goreng dah, dia goreng siap-siap dah.
3: Dia goreng hak tu, dia goreng sikit je hak yang daging mentah tu ada lah. Tapi hak ni memang digoreng untuk makan rasa, ambil rasa kan. Jadi hak sup tulang tu memang suku lah dia buat tadi untuk makan beranak ni. Tapi kredit lah anak dara berorang tu tukar gahar apa lembu tu.
0: Okay.
3: Hak orang tambuh tu dia kena buat tu.
2: Apa pula tambuh?
0: Apa pula? Ya,
3: sedap tu. Tamu buat kerja tu.
2: Tamu buat kerja.
1: Tamu
3: gahar benda tu.
1: Makan dia ramai kat
0: juga. Makan sedap.
2: Colek kan?
3: Orang kata dia, orang kata tayang hak yang belum buat lagi tu lah. Seorang-seorang tamu pula kena buat. Tu kalau orang Terengganu kata mana? Bayang putih jiloh rebu.
2: Itu siapa tu anak saudara? Dua orang?
3: dua orang. Lelaki dua orang tu dia buat lah. Kata tulang ini memang luar biasa katang body ni.
2: Bagus-baguslah juga dia. Senanglah nanti kalau ada apa-apa-apa, bahagian perut tu dia dulu.
3: Tu orang kata. Lepas tu kata hari ni sebahagian. Tapi kambing pun ada hari ni.
0: Kambing dia juga.
3: Saya yang berkorban kambing tu. Dia dapatlah merasa kambing tu. Tapi tak nak buat lagi. Memang sumpah lah tu.
2: Tak apalah nanti. Nanti kita mikirlah nak masak apa nanti dah.
3: Tu kata esok pulak. Sebabuk pulak esok komuniti sini.
2: Sebabuk pulak. Lusa ada lagi.
3: Hak ni komuniti Kapu Kolibar sini esok. Jadi kita ni sebagai tukang ngukah lah. Maknanya komuniti akan tunggu padang untuk mantu. Yang bahagian ngedong-ngedong gatuh murang ni. Bahagian lapor bahagian. Packing siap-siap.
2: Baik-baik. Kerjasama bagus.
0: Bagus juga teroyong.
3: Itulah kata.
2: Inilah orang kata kemerihan dia tu.
3: Betul. Lepas tu kalau makan tu pun dinasihatkan jugalah. Makan-makan juga. Kesihatan pun kena jaga juga.
0: Betul.
2: Okey, baik.
0: Dijaga-jagalah eh.
1: Kayu dah kena bawa lah ke sini.
3: InsyaAllah. Selamat Hari Raya Aidilaha untuk ketiga-tiga session kita di DJ di Konti Pahan, Kelantan dan juga Terengganu.
0: Baik-baik. Terima kasih
2: you.
3: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, kita terima panggilan dari Pahang eh.
0: Boleh.
1: Baik, Assalamualaikum.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: You, siapa you. Tu?
0: Moju tu.
4: Ini siapa lali ya?
1: Moju.
0: Moju.
4: Saya.
1: Moju ke ni?
4: Ya,
1: Moju. Agaknya hari ni hari raya Moju. Bukan lain suara sedap sangat malam ni dengar suara.
4: Sebabnya
1: makan daging.
4: Banyak makan daging.
0: Oh, bantulah sedap.
1: Moju, malam ni kita dah kerja. Moju, malam ni malam ni ada hal dengan Azidi malam ni.
0: Ya, Moju.
1: Kau nak minta kongsi sikit lah pasal menu raya. Macam Moju benda buatnya.
4: Kau ni tak ada benda. Kau buat lemang je 4 kilo.
0: Lemang juga. Sempat lagi tu.
4: Lemang, lepas tu buat rendang.
0: Sedap-sedap.
4: Kata ketupat, ketupat palas ada sikit anak bawa.
0: Okay,
1: lagi benda lagi.
4: Itu je lah.
1: Sayanglah
4: banyak orang. Sebabnya orang sibuk nak berkorban.
0: Ya, faham.
2: Itu pun dah cukup dah tu. Orang
4: tak makan sangat.
1: Ya, betul. Ramai ke rumah hari ni?
4: Ini adalah anak cucu. Lepas tu ayah seorang lagi tak balik.
0: Oh, dia santai.
4: Sebab
0: kita
4: dia esok kena kerja.
0: Oh, nasib lah.
4: Yalah, ayah ada mana
1: ya. Tak apalah yang penting sempat juga balik ya.
4: Ya, mana yang balik-balik. Dia balik sah raya yang ketiga.
1: Oh, raya ketiga.
2: Balik.
1: Apalah bergila-gila lah ya baliknya.
4: Itulah nak buat macam mana. Dia sebabnya cawangan tak kata orang ni berbeza-beza.
0: Betul.
4: Orang cuti, orang tidak.
1: Ya, jangan banyak cawangan sudah Mokju ya.
4: Mokju tak ada cawangan. Satu je cawangannya. Duduk di Bukit Damo.
1: Itulah cawangan kekal lah tu.
0: Kekal-kekal.
4: Kekal lah sampai hayat-hayat kat sini lah tu.
2: Amin.
4: Eh, tak balik lah. Tak cuti.
2: Hai, saya kalau nak balik sekali perih je sampai
0: dekat kampung.
2: Dekat
4: je. Saja je lah.
2: Ya.
4: Bagilah peluang orang lain. Orang yang jauh-jauh.
1: Orang dekat-dekat lah.
4: Zidi pun sekali perih.
0: Sama je sekali perih. Pagi rumah sendiri. Petang rumah mertua. Malam kerja.
2: Zidi sekali start je nak perih. Sampai dah.
0: Sekali perih je.
4: Kalau Zidi,
0: Ha? Siapa?
4: Azidi.
0: Azad saya? Saya dah lah tu.
1: Dekat lah tu.
0: Dekat juga lah Maju.
1: Dekat je lah Maju.
0: Dekat je Maju. Rumahnya.
1: Hai pun dekat. Sebelah je hati kan tu.
2: Yo.
0: Dekat kaki je.
4: Baik duduk je. Sambung terus.
1: Tak boleh lah Maju.
0: Kesian
1: lah.
0: Lain tak ada kerja. Aduh.
4: Yelah ya, maknanya kalau dekat itu duduk umur kaki tangan lah tu. Duduk umur kaki tangan RTA.
2: Maksudnya dekat lah kalau nak balik tu. Senang mudah lah nak balik.
1: Tak jauh lah.
4: Kampung
1: tak jauh.
4: Dekat situ.
0: Ya, daerah sama-sama je.
1: Moju hai ni, dia walaupun rumah dekat, dia sebelum balik tu banyak persinggahan dia.
2: Lambat juga sampai rumah.
1: Dia ke kafe dulu lah. Dia ke sana sini lah. Baru sampai ke rumah.
2: Kita hilih Healing dulu.
4: Banyak persinggahan. Dia lama fikir.
1: Azidi tak boleh. Azidi kena tegur. Azidi kena tegur balik baju.
0: Tegur balik.
4: Banyak pinggah tu.
0: Saya lesen saya dekat rumah.
2: Oh, lesen kat rumah. Saya lesen besar.
1: Tak balik habis lah.
0: Aduh.
1: Baik, Moju.
4: Biasalah. Ya.
1: Terima kasih banyak, Moju.
4: Okeylah. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat tiga orang DJ yang handsome-handsome belaka. Band tu handsome.
0: Oh, cik. Oh, ya. Saya dah.
1: Hai tu lagi handsome, Moju dengan Aziz tu. Bapak handsome.
4: Hai. Hai pun handsome. Didi pun handsome.
0: Ada.
4: Semua handsome. Moju. Tiga-tiga teman tu semua handsome.
0: Daging, terima kasih, Moju. Daging tadi ada lebih nanti Moju, saya hantarkan Moju eh.
1: Baik, Moju. Terima kasih banyak-banyak, Moju. Selamat Hari Raya.
0: Selamat Hari Raya, Moju.
4: Selamat Hari Raya. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu Mokju tadi.
0: Mokju. Kita ke Kelantan pula eh.
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
5: Kak Amah
0: Tege
5: ni.
0: Kak Amah Tege. Okey, orang okay, Tege. Hari ni Kak Amah, hari ni ada orang bega.
5: Tak ada bega tahun ni.
0: Oh, tak ada bega. Tapi hari ni rasalah kemeriah dia tu.
5: Rasalah kemeriahannya buku ada hak balik sepupus papak balik lah kiranya.
0: Oh. Hai.
5: Rumah.
0: Lepas tu ada awak menu-menu ke apa makan-makan?
5: Menu ke kita ikhlasin ke ketupat palah lah.
0: Oh, tupat palah.
1: Oh.
0: Oh, tak lagi, tak lagi. Tak apa palah. Ha, nasi palah, lagi.
5: Okay.
0: Okay, jadi dah tu dua menu pun okey dah.
2: Okey dah. Dua menu
5: berat buat tu nasi putih biasa lah ke. Biasa ada kuih raya tu seperti yang kuih raya Adil Fitri tu.
0: Yeah.
5: Raya ni, kita raya haji ni raya korban kita kata ke. Kuih lah sikit.
0: Okey, kuih raya. Tak apa lah pun. Asalkan daging ada. Eh?
5: Daging ada. Tapi tak boleh makan banyak-banyak sangat daging.
0: Dah ada daging tinggi.
5: Pening. Pening. Tengok kalau daging kita beli kat pasar ni tidaklah orang kata fresh sangat. Macam kalau dia daging yang kata daging yang apa ni musik kau tu lah kata fresh lagi lah. Banyak naik secara tinggi. Ini kata air mendengar Halia dah ni.
0: Oh, bilah-bilah.
5: Bilah.
0: Nak bilah tu lemuk-lemuk ke apa semua. Okey. Okay.
5: Ada kita pok sendiri di salah. Semualah DJ kita sama raya lah.
0: Okay.
5: Maaf saya batin. Semoga sihat-sihat selalu.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Okey. Gitulah menunya.
2: Sedap tu.
0: Tumpak palah dengan nasi daging cukup ah. Ha?
2: Nasi daging pun ada juga orang buat apa ni gula daging ke?
0: Ada.
2: Biasa ya, biasa ada. Biasa kalau kat Terengganu ni sejenis dia ikan air ikan tongkol lah. Daging pun ada juga.
0: Oh, daging ada, air ada ni. Telur pun ada.
2: Telur ada.
1: Oh, ayam ada juga eh?
0: Ada.
1: Oh,
0: ayam, ikan, telur.
2: Telur? Oh, telur sedap tu.
1: Telur sebiji.
0: Telur sebiji.
1: Telur sedap.
0: Tapi ada setengah sedangkan tu dia campur dengan apa ni, krisik eh? Kalau krisik manis.
2: Yeah. Itu belah-belah Kelantan. Macam mana dia campur krisik? Apa tu?
0: Dia campur nyok goreng.
2: Nyok goreng dalam apa?
0: Dalam nasi dagang. Dia tabur atas tu. Jadi sedap kok.
2: Tak ada cuba pula macam tu.
0: Ada. Campur dengan nyok goreng ataupun gitulah nyok goreng dah sedap selalunya.
2: Biasa nasi dagang kuah dia tu hok pekat tu. Tu biasa
0: gula. Tu pun
2: sedap gula. Sedap.
1: Lapar.
2: Itulah
0: cerita pasal
2: minum dah meminta dah ni.
1: Meminta-minta jangan berdekat-dekat. Okey, nak kongsi jugalah dengan hal dengan Azidi kat sana kalau di Pahang ni kan. Sebenarnya kalau ikutkan kalau hari raya ni menu kita sama je sebenarnya Batam Timur ni.
0: Betul.
1: Mana-mana negeri pun tapi itulah kalau macam di Pahang ni special sikit mungkin memandangkan Aidil Adha, opor daging.
0: Apa?
1: Opor daging.
0: Opor daging tu macam mana tu?
1: Dia macam rendang tapi dia daging dia kasar-kasar sikit lah. Tapi selalunya opor daging ni buat di kalau di Pekan tu senang lah nak cari kan opor daging. Tapi daging ni lembut lah.
0: Oh.
1: Tapi memang sedap lah. Dia macam rendang tapi memang sedap.
0: Susah tak nak masak dia?
1: Saya tak pastilah masak. Saya rasa-rasa kalau macam pressure cooker tu cepatlah kot, senanglah kot masak dia kan.
2: Dia daging popo ni dia gelap-gelap gitu, hitam.
1: Ya, daging ni gelap.
2: Gelap.
1: Daging dia punya rencah tu kan, gelap.
2: Sebab apa? Sebab popo ni dia sinonim dengan hitam gelap-gelap lah.
1: Ya. Opor daging kan.
2: Opor daging.
1: Gitu. Tapi memang sedap. Kalau Azidi dengan Hal datang ke sini nanti, insyaAllah saya boleh bawa ke Pekan.
0: Ya. Jom Hal, jom.
1: Opor daging kan.
0: Jom. Dia selalu ada ke? Bukan ni. Dia bukan waktu lain saja.
1: Selalu ada.
0: Selalu ada. Okey. Kita cuba cari Hal nanti.
2: Boleh.
1: Kena datang Pahang lah. Pahang lah anda.
0: Boleh.
1: Tempat lain tak anda.
2: Tak ada. Tapi biasa kalau daging popo tu, apa ni, menu sampingan lain tu ada lah kan?
1: Ada. Satu lagi kalau macam kenduri kahwin, ada lah upu daging ni.
0: Menu
1: tradisi lah.
2: Dia memang kena guna daging je lah.
1: Ya, guna daging je. Buat kuah dia pekat kan.
2: Okey. Baik.
0: Okey. Lama dah tak pergi Pahang ni untuk kenduri-kenduri kahwin. Lama dah tak pergi.
1: Itulah minggu lepas ke KL.
0: KL lagi. Singgah je kat Pahang. Singgah juga.
2: Singgah je. Tapi kenduri tak ada.
0: Kenduri tak ada. Tengok je.
1: Sebab kita tak dengar suara dia minggu lepas kan.
0: Yelah. Aduh.
2: Okay. Kita nak ke lagu yang berikutnya pula. Kita ke lagu di negeri Pahang pula.
1: Okay, boleh.
2: Lagu apa tu?
1: Kita nak dengar lagu Tok Dapat Balik Beraya.
0: Oh,
1: Semantan dan rakan-rakan ya.
2: Okay,
1: boleh. Moh kita dengar.
2: Moh.

0: Baik, sabar itu tadi dia. Sabar je le katanya. Sabar je le. Oh. Nyanyi anak semantan.
1: Oh, sedih lagu dia.
0: Sedih lagu dia. Balik raya.
2: Dia dah dapat balik gaya haji. Gaya haji kita baru ni dia balik.
1: Oh,
2: balik.
1: Dia balik. Oh.
0: Bajet tak cukup.
2: Bajet dah cukup.
1: Habis banyak dah ni.
2: Kalau kalau gaya haji fitri baru ni dia balik, gaya haji dia balik. Gitulah biasanya kan.
0: Ya, betul lah.
2: Tapi kebanyakannya gaya haji fitri balik, gaya haji pun balik.
1: Nah, dua-dua balik.
0: Itu yang seronok tu.
2: Itu seronok, meriah kan.
0: Ya.
2: Okey. Sedar tak sedar kita dah pukul 9.43 dah kita.
1: Oh, cepatnya.
0: Sekejap ya.
1: Kita masa raya je ni.
0: Sekejap sangat.
2: Oh, kita nak masuk ke pusingan kedua dah kita ni.
1: Okey.
2: Okey. Sebenarnya kalau apa ni sebut pasal daging korban kan. Daging tu memanglah macam-macam yang kita boleh masak. Daging masak merah, daging masak itu, daging masak ini kan. Sebenarnya selain daripada daging pun apa ni, anggota-anggota lain pun macam yang Ayu kongsikan tadi, yang
0: perut,
2: perut tu. Perut tu pun banyak juga menu-menu yang boleh dibuat kan.
1: Betul, betul.
2: Saya kena tanya Aziti dengan Ben lah. Sebabnya saya ni daripada kecil saya tak makan daging.
1: Perut makan pun? Oh, ya ke? Tak makan.
0: Oh, bukan carnivore lah.
2: Jadi saya kena banyak bertanya kepada Ben dan juga Aziti lah.
1: Boleh.
0: Yang Aziti tu lah.
2: Yang lagi,
0: Aziti.
2: Yang lagi mahir tentang apa ni? Dunia daging ni.
1: Okey. Cerita pasal perut tadi, baru saya cuci perut tadi. Perut lembu.
2: Macam mana tu?
1: Cuci perut lembu ni dia kata, boleh katakan apa, agak rumit sikit lah. Ada yang kalau dia tak pandai, susah juga nak cuci. Nak makan tu sedap, tapi nak cuci dia tu hanya Tuhan yang tahu.
0: Okey.
1: Jadi cara cuci dia tu macam-macam cara sebenarnya. Ada kata rendamkan perut tu dalam kapur supaya kapur dia dapat kikiskan kotoran-kotoran tu lah.
2: Okey.
1: Tapi kalau dari segi masakan, kalau Kelantan ni dia famous dengan puk ayase.
2: Apa ayase?
1: Puk bola. Puk bola ayase.
2: Air asam tu yang kena main peranan tu.
1: Ya. Dia rasa masam, macam masakan ni yang sedap tu. Sedap dia tu. Tapi benda tu kalau makan terlalu banyak, bahaya juga untuk badan kita.
2: Okey.
1: Kalau makan berpada-pada, okey, tak ada masalah.
2: Okey. Okey. Biasanya saya, kalau saya bercakap pun melalui apa ni, pemerhatian saya je lah kan. Tengok orang cuci-cuci tu. Saya pernah tengok orang cuci pakai berus-berus, pakai kapur-kapur apa semua.
1: Macam-macam cara kan.
2: Nak bagi bersih apa semua kan.
0: Lepas tu mati je lah.
2: Lepas tu kalau time perut tu dah bersih, dah siap apa semua, siap sekali dengan air asam tu. Pakai kumung belaka.
1: Betul. Cuci tak ada orang masuk dekat bong. Aduh, makanan sedap bro.
2: Makanan sedap.
0: Memang dia tu.
2: Sebut pasal air asam tu, kita boleh bayangkan lah sedap dia tu.
1: Perut air asam. Dan juga boleh buat perut bakar pun sedap.
2: Okey.
1: Dia rasa manis-manis tu.
2: Okey. Jadi kita nak tanya pendengar kita pula ni. Kita ke Terengganu lagi ni.
1: Boleh.
2: Kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Terputus tak apa.
1: Putus.
2: Kita cuba ke lagi. Mana yang ada? Kelantan ada?
1: Kelantan ada.
2: Okey, silakan.
1: Okey, halo, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ya, Puan Li.
3: Allah, assalamualaikum Adidi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanu siapa tu, Kanu tu?
2: Terganu saya hal malam ni, Pak Su.
1: Ben.
3: Pahan siapa, Pahan?
1: Ben.
3: Ben, sama era dia lah.
1: Baik. Okey, baik. Pasal Lee, hari ni cerita pasal bewah ni. Pasal bewah pula. Pasal garbe ke be? Bewah pula.
2: Bewah esok.
3: Ya. Kalau daging tu, apa ni macam daging-daging pohon tu, ramalah orang nak tolong apa ni, nak tolong-tolong siya tu. Perut tu, orang apa ni, orang panggil, macam perut tu banyak orang tak stay lah. Tak tahulah dalam. Jadi, orang ni maknanya nak tolong pergi buat tu jadi kurang lah. Dalam benda-benda. Dari tekor lembu tu, perut lah orang tak si nak punya, orang tak si nak. Tak si buat lah, gitu lah. Perut mudah tu sedap lah, wak yasai tu Allah.
2: Perut mudah.
1: Sedap merai mulut pula, Pak Sulu, weh.
3: Allah. Orang muda ni tak apalah, perut muda tu dia selalu lagi. Macam orang Pak Sulu ni selalu tak apa comel. Memang tidak.
1: Kolesterol tinggi
3: Kolesterol
1: tinggi. Berjaga-jagalah Pasili Pasili buat apa hari ni?
3: Duk.
1: Okey, tak apalah. Baik-baik. Terima kasih, Mas Ali.
3: Selamat
1: Hari Raya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masuli dari Bacok.
0: Dari Bacok. Jadi saya nak tanya sikit jadi pasal perut tadi jadi kan. Saya tak pernah makan perut kan. Dia kalau contohlah kalau orang tu jual kat kedai, maksudnya sebab tadi dia orang cerita, pendengar-pendengar dia cerita kerja tu memang rumit lah, tak ada orang nak buat kan.
1: Betul betul.
0: Maksudnya kalau jual benda tu kalau kat kedai memang mahal ke macam mana kalau perut dengan asam tu?
1: Kebanyakan dia mahal. Kalau contohlah kita nak order perut, kebanyakannya dia akan campur dengan perut yang perut tual, perut apa ni, perut alah perut yang biasa punya tu. Yang bukan perut bulat tu. Perut apa panggil? Lupa dah. Okey, jadi dia kalau
0: perut muda dia bukan perut.
1: Dia perut muda tu yang perut bulat tu. Kalau kita order perut bulat saja, dia akan menjadi, dia akan cas sikit. Cas mahal sikit.
2: Maksudnya dicampur dengan perut yang apa ni, yang ada, yang ada macam berbulu-bulu tu.
1: Betul, perut tuala.
2: Perut tuala, betul.
0: Tuala
1: good morning. Selalu kalau perut biasa, dia akan harga biasa je lah. Tapi kalau perut muda, perut bulat tu, kalau kita tak order dia saja, ataupun kita tak sebut perut bulat tu, kita nak perut bulat sahaja, perut bulat saja, dia akan dia akan cas sikit lah. Sebab kerumitan dia tu nak bersihkan.
2: Bagai payuh kan.
1: Bagai payuh nak cuci.
0: Bagai rare. Jadi patutlah harga dia mahal kan.
1: Ya, mahal sikit lah. Berbeza
2: sikit. Ni dekat TikTok ni ada juga yang kata perut tu buat sate sedap.
1: Boleh.
2: Buat sate pun
1: boleh. Perut lembu.
2: Perut lembu. Okey, tapi saya ada juga berdasarkan pemerhatian jelah saya ni kan. Saya tengok lah apa ni, kalau orang pergi Rebang tu, dia siap bawa balik apa ni, kaki.
1: Oh, kaki.
2: Dia layu kuku-kuku dia tu. Kuku dia tu pun boleh makan eh?
1: Boleh. Kuku pun
0: dia buat apa eh, nama dia lupa dah.
2: Ada, maksudnya dia buang lah yang keras-keras tu, dia buang lah apa ni, macam dibakar dulu tu. Lepas tu maksudnya kuku tu pun dia boleh jadikan menu juga.
1: Dia macam tu lah, rapuh lah macam lah, boleh rasa macam
0: boleh punya lah dalam tu kan.
1: Isi
2: kalau
1: dalam
2: yang lembut kan? Kalau yang masih lagi berpagar penuh tu, boleh lah kunyah-kunyah kan.
1: Kalau tak ada pagar tak payahlah.
2: Sebab benda tu dia pun macam apa, leik-leik juga kan.
1: Kalau mengharapkan
2: kenyal.
1: Mengharapkan gigi yang palsu susah juga.
2: Kalau nak juga kena tumbuk dulu.
1: Beracu dulu.
0: Oh ni ada yang cakap apa ni, kalau kaki yang hang cakap tu, rojak katih.
1: Rojak katih.
0: Rojak katih.
1: Oh, faham sebut rojak katih.
0: Baik. Sama saya sebut lah, benda yang sama.
2: Jadi maksudnya daging, perut, apa ni, anggota kepala lain pun boleh juga. Kepala pun boleh juga kan.
1: Mata pun ada juga.
2: Mata pun ada juga orang ambil.
1: Otak pun ambil kan.
0: Yelah, kan macam manfaatkan sebaiknya.
1: Tulang je tak ada makan.
0: Tulang buat sup.
1: Tulang pun isi je lah, boleh makan. Tulang dah buat dah.
2: Bukan ke dalam tulang tu dia ada benda yang kita boleh seduk tu? Apa benda dia panggil?
1: Ada pun lupa dah.
2: Ya, dia panggil inilah. Kalau kita tanya yang lagi pakar tentang daging lah.
1: Kita kena tanyalah tu.
2: Ya,
0: kita tak boleh tanya hal jadi tak makan daging.
2: Saya berdasarkan pemerhatian saja.
0: Pemerhati je dia.
2: Cuma saya tahulah kalau dalam lubang tu dia boleh ada benda yang kita boleh sedut, lemak ke apa. Giabok ke apa tu?
1: Giabok.
0: Dalam tu dia macam ada, orang kata nak kata lemak, bukan, mungkin tak tahulah, mungkin isi je.
1: Isi tu lah kot
0: kan? Isi tu lah lembut kan. Mungkin yang tu lah, bila orang sedut tu sedap tu.
2: Cuma kalau kita tengok orang sedut per. Sedap nikmatnya dia sedut.
0: Kita pening.
2: Pening Okay. Ada pemanggil ke dekat dengan masing-masing?
0: Pahang tak ada. Pahang ada.
2: Okay, silakan.
0: Silakan Pahang eh. Okay, assalamualaikum.
1: Putus pula.
0: Tak ada dah.
1: Tak apa. Mungkin malu kot segan-segan tu.
0: Okay, segan ni ujung-ujung dah.
1: Okay. Bagi tiga dua pasal lagu lah.
2: Pasal lagu
1: Boleh.
2: Ini lagu ni sebenarnya dia seakan lagu raya. Okay. Lagu ni lagu lama lah. Lagu tahun 1980. Mm-hmm. Ini untuk anak-anak rantau yang bila musim raya dia balik ke kampung halaman.
1: Oh, okay.
2: Tapi saya tak pasti ni lagu raya ke bukan. Cuba kita dengar sama-sama.
1: Okay.
2: Okay, jom.

0: Okey, Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, kau akan kembali. Lirik dia tu seakan-akan memanggil perantau-perantau balik ke desa lah.
1: Saya suka lagu ni, Hal.
0: Sedap kan?
1: Ini, kalau saya lah, lagu ni membesar lah. Saya membesar dengan lagu.
2: Allahyarham Sudirman.
1: Sudirman ni memang lagu dia, orang kata, dia tak pernah jemu lah kita dengan macam Allahyarham Nasib Ramli kan?
2: Ya, betul-betul.
1: Kita tak pernah jemu dengan lagu.
0: Menusuk,
1: menusuk.
0: Menusuk.
2: Betul. Saya pun setiap kali konten saya mesti siar lah satu lagu dia.
1: Ya, sebenarnya DJ sama kita ni, jangan tak kata tau. Kita tak dengar kawan-kawan kita konti. Hal konti saya dengar. Hazidi konti saya tengok kat situ.
2: Ada pemantau.
1: Kawan-kawan kita. Kita support.
0: Terima kasih.
2: Aduh, terima kasih, man.
0: DJ Bang Konti pun kita dengar juga.
2: Kita cari.
0: Kita selalu kacau dia. Kita dah pukul 9.57 minit malam sekarang ni. Nak ujung-ujung dah kita ni. Okay. Ada lagi ke WhatsApp yang masih lagi berbaki?
1: Pahang tak ada.
0: Pahang tak ada. Kita nak tengok kat Terengganu ada ke tidak ni. Okay, kita ada. Pasal tadi kaki lembu tu. Wak Gojak Kateh. Betul-betul Gojak Kateh.
1: Gojak Kateh kan nama dia.
2: Gojak Kateh.
1: Sedap jadi.
2: Saya nak try nanti.
1: Dia macam ayam asam juga. Dia punya buah hanya untuk tu. Tapi rumit sikit sebab kena bakar. Lepas tu kena potong pula.
0: Itulah.
2: Okay.
0: Dia rumit juga tu. Tapi lagi rumit perut saya rasa.
2: Benda rumit tu lah sedap kan.
1: Benda rumit yang sedap. Betul.
0: Itu kalau jual pun mahal tu.
2: Betul.
0: Lagi cas lebih tu. Dan jarang-jarang sebenarnya kita dengan menu ada jual Gojak Kateh kan?
2: Betul-betul susah cari.
1: Bulan puasa mudah kalau nak cari rasanya. Tak tahulah.
0: Ini ada yang kata perut lembu buat macam Gojak Kateh lebih sedap dari Kateh lagi.
2: Kateh lagi.
0: Maksudnya kita tukar apa ni?
1: Kaki tu
0: dengan perut.
1: Ada perut. Sebab ayasam tu main peranan tu kan.
0: Betul. Telah diambil dah kiriman WhatsApp yang ada dekat Terengganu FM.
2: Okey, kita ada lah. Latihan pun tak ada juga ni.
0: Tak ada juga eh.
2: Ada.
0: Okey. Apa yang menarik dekat negeri masing-masing selepas ini di Pahang?
1: Pahang kita selepas ini marathon hit sehingga jam 11 malam.
0: Okey.
1: So tak adalah, hiburan jelah kita untuk malam ini.
2: Ya.
1: Kalau di Terengganu?
0: Di Terengganu lepas ni kita ada rancangan Tune and Roll.
2: Okay.
0: Dan sebenarnya rancangan-rancangan Aidil Adha akan dapat didengar oleh pendengar-pendengar kita sampai ke hari esok ni, 28 Mei. Banyak rancangan-rancangan menarik. Jadi kalau nak tahu, anda boleh ke page kami lah. Di Facebook rasmi Terengganu FM.
2: Alright.
0: Kat Kelantan macam mana?
2: Kelantan sama juga, kita pasang lagu raya malam ni.
0: Okay.
2: Sambil-sambil tengok ucapan, ada lagi ucapan, silakan boleh je hantar kepada saya.
0: Ada bawa perut ke? Tak ada?
2: Perut tak ada, bawa lah konti lah. Kalau bawa perut sendiri ada.
0: Perut sendiri ada lah. Mana tahu tadi pergi melapah tadi ada bawa daging goreng kunyit ke kan? Daging singgang ke?
2: Tak sempat nak masuk lagi tadi.
0: Okay. Jadi sehari dua ni banyaklah menu-menu yang berasaskan daging ya.
2: Betul.
1: Hari-hari lah makan daging.
0: Hari-hari lah. Ya. Selamat menikmatilah ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Saya melihat-lihat sajalah.
2: Saya tolong makan untuk Har.
0: Bagus. Jadi terima kasih untuk Ben dan juga Zidi. Bersama-sama untuk Tiara Mesra untuk minggu ini.
2: Okay.
0: InsyaAllah ada masa, ada peluang. Lain kali kita akan bersama-sama lagi di udara ya.
2: Boleh.
0: Menerusi ruangan inilah. Ruangan yang dipanggil Cerita Pantai Timur. Jadi jaga diri baik-baik. Selamat makan daging. Jangan makan banyak-banyak sangat, nanti pening. Kepala hanyut seminggu.
2: Ya, hati-hati. Baik, selamat hari raya.
0: Selamat hari raya semua juga. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

Baik, demikian persembahan pada Syah pertama kali lagu ini. Lagunya pertama kali, tajuk lagu pertama kali. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Zidi malam ini di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Tadi selesai dah sudah untuk cerita Pantai Timur. Gabungan tiga stesen negeri lah, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Okey, jadi alhamdulillah masing-masing cerita pasal kemeriahan Hari Raya di negeri masing-masing. Okey, jadi malam ini bersama dengan Zidi lah untuk 2 jam lagi kita bersama. Malam ini kita dengar lagu-lagu gaya. Maklumlah hari ini ke gaya haji. Dia bukan apa ni, bukan kata dia kemeriahan tu serupa dengan gaya Aidilfitri dot lah. Dia berbeza sikit. Cumanya tak boleh tahu haji ni mungkin ada yang beraya bersama dengan keluarga. Ada setengah tu beraya seorang diri. Ada setengah tu mak ayahnya pergi ke menunaikan haji deh. Masa gaya Aidilfitri gaya dengan mak ayah. Tapi gaya haji, mak ayah pula pergi ke menunaikan haji. Alhamdulillah segalanya rezeki Allah Ta'ala untuk kita semua. Okay? Jadi apapun, kita harapkan kemeriahan Hari Raya anda tidak akan utuh. Sentiasalah meriah bersama dengan keluarga, keluarga dan juga insan-insan yang dicintai, selalu bersama dengan di samping tercinta. Okay? Jadi jom kita nak dengar lagu lagi. Lagu daripada Him Ritimah, Anak Tu Lebah, dan juga menyusul sepani lagu raya lagi, Irfan Haris dan juga Amira Osman, Bincang Raya Kelantan FM.

0: selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Kelantan FM ada semua 10.19, 10.20 dah kita ni. Alhamdulillah hari ni gebelnya lagu mana. Lembu pun okey belakang. Alhamdulillah sihat sejahtera deh. Lembu pun kena tengok juga. Kadang-kadang tu lembu tu kalau lembu sakit tak boleh lah eh. Kita bagi ruang dulu untuk lembu tu sembuh dulu. Barulah boleh buat gebel. Mungkin tak repair kau pula ke. Ataupun mungkin lembu tu ada benda yang tak cukup syarat. Tak boleh lagi ke. Tapi nak ayatnya kalau lembu tu sihat sejahtera, sihat seadanya supaya kita sihat boleh deh. Boleh lah eh. Jadi kita harapkan lagu tu lah. Semoga dia permudahkan urusan anda semua. Mungkin ada yang buat gebel hari ni. Ada mungkin buat gebel esok. Mungkin ada buat lusa. Tapi apapun kita harapkan semua berhati-hati. Sebab tadi pun ada kes di mana tadi. Ambo ada terbaca kes seorang warga mah patah tangan. Sebabnya lembu tu terlepas tu ke telujuk tak tahu lah lagu mana. Walah dia kena patah tangan tak pasal-pasal. Macam-macam kes sebenarnya berlaku sebelum-sebelum ni pun. Okay? Ada lembu yang agresif. Yang boleh menyebabkan kecederaan kepada orang awam dan juga mungkin boleh datangkan kecederaan kepada kita sendiri tuai lembu tu. Okey, hati-hatilah. Saya pahe kalau tuai lembu ni dia pahe dah perangai apa lembu dia tu. Tapi kalau ada hok belilah tiba-tiba dia beli minggu lepas dia tak pahe lagi jiwa lembu tu lagu mana. Panah bagai kedok. Siapa masa seminggu nak semelih gak. Jadi kijolah. Kalau hok tak biasa gak, tapi kalau hok biasa alhamdulillah insya-Allah kita bagi kepada mereka yang pakar. Kalau tak biasa terbang lah eh. Kalau tak biasa ni belajar dulu. Cuba belajar untuk menjiwai seekor lembu tu lagu mana caranya. Perangai dia. Kena belajar juga. Okey, baik, terima kasih kepada Kak Sah. Katanya sama Air Raya Zidi. Minta lagu satu. Lagu terbang helang kau. Terbang helang adalah kalau terbang saja tak ada Kak Sah. Okey, lagi daripada Kak Amin Kuala Kerai. Assalamualaikum Zidi, selamat malam. Dan selamat Air Raya juga. Kak Amin dari Kuala Kerai nak minta lagu rasa. Lagu di desa Kasihku Tertumpah. Nyanyian Datuk DJ Dave dan nak tuju tunjukkan kepada semua pendengar Kelantan FM. Tak kira mana berada, semoga sihat selalu. Jangan juga selamat Hari Raya semua. Baik, kita dengar lagu dulu sepukul. Esok mungkin ada orang nak bewah kau tu. Semoga dipermudahkan juga urusan adik kakak. Mungkin ada orang nak nyamuk nan tu kau. Ataupun esok majlis. Mana? Majlis akad nikah kau esok. InsyaAllah segala ni yang dipermudahkan nak bina rumah tangga ni. InsyaAllah lah kita doakan baik-baik. Ini dah bewah. Eddie Hamid dan juga Mangkan serta Aris Kapilah. Dengarkan dulu. Di sama cekok cerita kita orang Kelantan.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Kalau gitu, kalau gini, ala-ala guano, ala kuat ada atau kalau ni satu kepada kesai
2: kita ke dapat jemput teh tahun ni. Ho tu ya kita kuat ngasuh golok tu.
1: Kalau gitu, kalau begini jemput teh gapo dia ala-ala sai.
2: Jemput teh bagi ya si daging lah. Kena raya kamu tahu eh.
1: Kalau ngasuh golok gini kak, bagi ya si daging ya sai. Aku ingat kamu gerbeh.
2: Niat dari hati ya bemak ingin nak gerbeh tapi tak cukup duit lah bemak. Boleh kita dulu-dulu orang pun tak bodoh bemak tu ngulu. Kita nak swingir lebih-lebih ya.
1: Kalau gitu, kalau gini ala tu ngulu sama gerbeh kau.
2: Aku gak sepuasain juga lah. Tak cukup piti. Tak ada teruh nak piti.
1: Ibadah-ibadah gerbeh ni sama sain. Yalah orang panggil penggerben ni kena kamu. Jadi kita kena gerben lah. Selama kini kita duk belanja lebih-lebih tu sayang. Mak, kita sepepiti boleh buat ibadah gerben kena ya kamu. Gini dulu orang pun gerben juga sayang. Oh ya, gerben tenaga, gerben masa. Tak apalah kok mana pun. Kita gerbek, tak gerbek pun mana yang kita tahu. Gapo dia maksudnya. Kita sebalik hari raya gerbek. Saya lepas tu golok kak, mau cari lah guni-guni. Boleh pala lemu tak pedoh. Sedak lawas suhu saya.
2: Sampai makcik aku makan. Selamat hari raya belaka orang kita. Korban.
3: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ya, selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua muslimin dan juga muslimat yang tengah dengarkan Kelantan FM untuk ketiga ini. Ada yang sedang mandu ke? Hati-hatilah memandu ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga perantau-perantau kita yang masih lagi dalam perjalanan nak sampai ke Kota Baru tu. Hati-hatilah, okey? Dah masuk dah ke sepadan tu. Di mana? Di Gua Musa. Dah sampai dah ke pintu Gebel tu. Okey, dah sampai. Alhamdulillah. Semalam saya tengok ada yang buat live dekat Merapuh jam teruk eh. Jalan nak masuk ke Pantai Timur ni. Jadi itulah kesabaran dan juga satu pengorbanan yang cukup besar jugalah apabila mengambil peluang untuk pulang ke kampung, walaupun kita dah tahu setiap tahun, setiap masa akan jam jalannya. Okey. Jadi untuk anda yang buat gebel juga hari ni, alhamdulillah sudah selesai. Esok mungkin ada lagi yang buat majlis korban ataupun buat ibadah korban. Dan juga ini apa terbaca dalam Public Health Malaysia ni berkaitan dengan cara penyimpanan daging. Masing-masing ada cara masing-masing ni. Ada setengah tu orang kata nak pelembut daging lembu, kena bubur garpu lah, apalah semua macam-macam cara. Tapi itu cara masing-masing lah. Tapi ambo yang nak kongsi hakninya daripada Public Health Malaysia ni, ada sesetengah yang bertanyakan lah soalannya. Daging korban boleh masak hari yang sama ke? Ataupun elok rehatkan dahulu? Tapi sebenarnya yang dinyatakan oleh Public Health Malaysia ni, lebih elok rehatkan dahulu di dalam chiller. Chiller tu macam dalam peti sejuk yang hawa-hawa sejuk tu lah. Macam dalam peti tu. Apa ni? Air tu ke? Air tank ke? Apa dalam chiller? Because itulah. Rehatkan daging dalam chiller tersebut. Supaya kerana otot daging tersebut masih lagi tegang. Dan juga teksturnya boleh liat. Kalau rehat dalam chiller, dia lebih kurang hamis lah, lebih sedap lagi. Simpan dalam chiller beberapa jam ataupun semalaman. Bukan simpan di atas meja dapur tanpa tertutup apa semua, tanpa tempat sejuk, suhu bilik, mungkin cepat rosak. Tapi kalau kita simpan dalam chiller, insyaAllah akan selamat lah daging kita. Dan ada setengah tu saya terbaca juga tip. Masukkan daging terus ke dalam tempat sejuk beku. Mungkin daging tersebut selepas ni kalau nak masak, dia akan jadi kerah dan juga liat sikit lah. Tak tahulah, macam-macam cara masing-masing. Kita cubalah try apa yang terbaik yang dikongsikan. Saya pun nak try juga buat gini, tapi tak tahulah jadi kedok. Tadi pakai maklik daging, tadi pakai bubuh lepti sejuk lah. Duduk dalam tempat beku dah. Nasib lah lagu mana sebuah esok lagu mana nak masak tu. Kita tengok lah kalau geholik agak betul lah petua-petua yang dikongsikan ni. Okey, jom kita dengar lagu sebuah lagu Saiful, Ku Juga Mencintaimu, dan juga Memori Berkasih, Acik Spina juga Siti Nordiana.

Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

Umat Islam sambut Aidil Adha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Islam Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan.

0: Itu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi di Raja Johor. Ibu negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran kepada korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kewangan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inkuiri awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berjumpa kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi DACA. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ni ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya, mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori immigration, dia dah lari.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Armed Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah RM1.8 juta. Operasi dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 6

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Kelantan FM Ado Sokmo, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Bersama dengan malam kita melangkah ke 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, masih lagi dapat bersama kita di ruangan di Rentak Kenangan, di segmen Cekok Cerita kita di Kelantan. Dan selamat hari raya lah untuk anda semua yang masih lagi teraikannya. Dan apapun, semoga raya anda tahun ini lebih bermakna, okay? Dan diharapkan anda sentiasa bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Okay, jadi malam ni untuk jam yang terakhir ni macam biasalah, saya nak bukakan talian. Boleh tembusi ke talian mesra kita 09743-3858 dan juga 748-8630, dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp ke 0149-740-154. Kita layan lagu-lagu raya dan juga lagu-lagu 90-an yang mungkin mengembalikan memori anda, kisah-kisah cinta. Baik, di talian sekarang ni siapa agaknya? Halo, assalamualaikum, selamat malam. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah,
1: Ya, betul. Terima kasih. Yeah. Selamat hari raya, Gidi.
0: Selamat hari raya. Apa khabar, Syah?
1: Hari raya mana hari ni?
0: Ha?
1: Hari raya
0: ke mana hari ni? Raya tu gimana? Raya di rumah je hari ni.
1: Yo, sama. Syah pun raya gimana.
0: Okey, okey. Baik, salam malam. Salam malam raya untuk siapa tu? Silakan.
1: Terima kasih. Syah, Abang Mak, Kapun Berteng, Kalau Keren. Tak sabar melako, kak su baca, kak ma beli melo, kak si mama cek, kak ni mak tahu. Jadi minta lagu
0: lah. Lagu apa tu?
1: Lagu Zaman Ni Silang, Tak Mungkin Berpaling Lagi.
0: Ah, InsyaAllah, baik.
1: Jadi, terima kasih.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah. Okey, kita dengar lagu dulu. Lagu Persembara Bersama Mudra, Sudah Takdirnya Begitu, Kelantan FM. Ada semua.

0: Kemulangan yang dinanti Aman Shah, 11.31 minit malam. Cerita-cerita orang Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini lah, eh. Ada yang belum lena, ada yang dah terlena di buah mimpi. Mimpi apa agaknya malam ni? Banyaklah kenangan-kenangan manis tiba-tiba teringat balik kan. Okay, nak bersama dengan pemanggil di talian sekarang. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Ni Pakcik Mak.
0: Oh, Pakcik Mak. Apa khabar, Pakcik Mak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ada buat gerbek hari ni?
1: Buat.
0: Buat pergi eh?
1: Anak-anak jalan.
0: Okey, okey, baik. Salam malam untuk siapa tu, Pakcik Mak?
1: Pakcik Mak nak ucapkan, malah sebut nama, nak sebut kampung je lah.
0: Okey, okey.
1: Nak buat... lama orang pula redak, mana memo-memo Pakcik Mak buat lama-lama lah. Pula redak, kalau ada lagi, itu je telefon. Pakcik Mak nak tinggal tarik nama telefon boleh ke?
0: Sila-sila lah.
1: Pakcik Mak nak buat ucap. Okay, orang pula redak, buat mana kenal diri Pakcik Mak ni. Nak suruh dia telefon. 013-08-34-8-36.
0: Beri. Terima kasih Pakcik Mak deh.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cari sahaja lah tu. Tak apalah, bagi je Pakcik Mak eh. Pakcik Mak mungkin nak cari kawan-kawan yang mungkin dah lama tak jumpa ke. Silakan. Baik. Seorang lagi memanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Ni Abang Mak pula deh.
2: Ya.
0: Oh, sini Pakcik Mak. Ni apa Mak?
2: Sama-sama.
0: Okey, baik. Ada buat gerbek kan ni apa Mak?
2: Dah ya kau ni.
0: Okey, tak apa.
2: Moga adik tulis masuk tua ya.
0: Okey, baik. Salam malam untuk siapa tu?
2: Ucapkan selamat malam. Haji Didi Roti.
0: Ya.
2: Asal Pulau Melaka. Tanu Nipo. Apa ni? Abang Jokian Mereka.
0: Ya.
2: Syah.
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita layan lagu dulu. Persembahan daripada EYE, Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Dan juga menyusul Salim, Cinta di Hari Raya, Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramai pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Cinta di Hari Raya 11.43 minit malam di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami, ada yang dengarkan menerusi menerusi frekuensi, ada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat bertugas Zidi. Selamat Hari Raya Kak Yah, baru selesai majlis kesyukuran ni. Alhamdulillah, selesai majlis eh. Okey. Okey, baik. Ada pemanggil lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat Hari Raya Abang Adidi. Apa khabar sehat?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya.
1: Oh, ya.
0: Ya.
1: Abang Sing dari atas panjang.
0: Abang Sing, okey Abang Sing. Salam malam untuk siapa Abang Sing?
1: Selamat malam kepada Cah nak duduk Pati Putih ni. Selamat berkenal Raya. Ya. Pati Kak Cah Pramat ke. Habis jual tanah merah, habis padi.
0: Okey.
1: Ya, dia mendengar habis padi ni.
0: Pati
1: pula, habis mak butir, dia habis mak ingat, habis ingat, nak cari bako. Pati, habis mak nak duduk ni, habis mak sorry adi. Mula-mula. Ya, pati nak tinggal nama pun, habis adi di.
0: Cari-cari
1: ama. Siapa-siapa nak kenal eh. Tak kira Cah, tak kira Abid Jo, tak kira Uwet Awin ni, berhubung lah. Di rumah saya, kocok satu sama ya. Ni ya, 4, 3, 4, ni orang apa. Ni Abid Jo bagi tahu pula. Kocok satu sama ya. Ni ya, 4, 3, 4, ni orang apa. Berhubung saya, tak apa nak kenal ya. Kain Abid Jo ni.
0: Okey, baik. Terima kasih
1: Abid Jo. Ya, Abid Adidi bertugas. Abang Didi
0: nak untuk
1: lagu
0: lagi. Oh,
1: lagu
0: apa tu?
1: Tak
0: ada dah ni ho.
1: Tak ada dah. Semula
0: deh.
1: Abang Didi mesti ganak baik. Tidak adik hati-hati dah.
0: Baik-baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sing. Egi, jom kita dengar lagu dulu. Ni lagu apa ni? Lagu Razif Ismail. Lagu Irama 80-an. Kepulangan Kelantan FM.

0: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadikan kerja kita hebat adalah dengan mencintai gapo yang kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi yang terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
0: untuk pendengar.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Daddy,
2: kenapa dia kat mu ni?
1: Cuma tengok kat baju ni, ni comel lah.
2: Aloh, mu kat cakap nak berhi beli semacam. Letih dah aku. Tak mu sipai kat pitih tu katak.
1: Alah, mu kat alah kat aku. Dia tu beli go-to-go ni tak apa pula.
2: Dalam hidup rumah tangga kita gitulah dih. Baloh baik, ngaju, cemburu. Tapi ya, janganlah cemburu. Kok si kok deh.
1: Cara yang paling baik ni, kita kena sentiasa kekal bahagia lah dalam rumah tangga kita. Kena saling tolong ansur, saling cahaya satu sama lain. Ni tak tidur duk cahaya. Pesanan kasih saya ni daripada mami dan daddy untuk semua pendengar.

0: ID Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang
1: dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.
2: 11.51 minit malam, sampai di ke penghujung, sampai di kemuncak untuk rancangan di Segmen Cekok malam ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Jadi apa pun, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha dan juga semoga dipermudahkanlah urusan ibadah anda. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik . Dan apapun, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat nantilah ya. Saya akan temani anda pukul 6 hingga 10 pagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahawa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dentangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersengkang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand, kawasan-kawasan di Songkhla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik. Setiap hari. 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dengangan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu 12 tengah malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu yang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram untuk kita sama-sama. InsyaAllah yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah mudah-mudahan. Dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didagang lagu-lagu terbaik. Saya tetap Rock Kapak, tetap Tangkap Lentuk, Jiwang Karat terus melekat yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Baik, ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur, Sabah dan Sarawak yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hutan Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Punya, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud, diikuti di seluruh wilayah Polis Ketuan, Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil sejawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan National Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1.1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan National FM. Apa khabar semuanya untuk permulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live National FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti, saya ulang 0322820393.

0: ataupun kita terus angkat talian lah, Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita. Ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, assalamualaikum. Apa khabar? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, siapa di sana?
1: Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Dari mana?
1: Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung .
1: Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung, ya. Kuala Hulu Selangor.
1: Ya.
0: Syarifah, ada ucapan ke tu?
1: Ucapan selamat Hari Haji.
0: Mm-mm.
1: Pada kawan-kawan semualah. Pada... Hello?
0: Ya, sila.
1: Hello?
0: Ya, sila.
1: Ini pada kawan-kawan dan semua pada Kak Zak di Kelantan.
0: Ya.
1: Pada Tidah di Bugis. Pada Abang Syed di Johor Bahru. Dan ucapan salam selamat pagi. Dan jaga diri baik.
0: Ya, yeah. Itu saja ucapannya.
1: Ya. Yeah,
0: hari ni masak apa, Syarifah?
1: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
0: Oh, sedapnya.
1: Masak nasi impit.
0: Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Saya Intan dari Pulau Pinang.
0: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
0: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
2: Ya, ada.
0: Ya, silakan.
2: Saya ucapkan sama orang yang ada anak. Pada semua, sahabat-sahabat juga.
0: Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan untuk sahabat-sahabat.
0: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ini nak hubungi kawan saya lama tak jumpa.
0: Ya, siapa dia tu?
3: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dia lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu, saya tinggal sebuah telefon untuk dia lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Intan bagi nombor kat siapa?
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan sama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja ada menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih tepi-tepi Mawar Marisa, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Mawar Marisa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat Hari Raya.
0: Selamat Raya. Siapa tu?
4: Mangga ni.
0: Oh, Mangga. Dari mana?
4: Dari Labu Besak, Kuling.
0: Ha? Dari Singapura?
4: Labu Besak, Kuling.
0: Oh, Perling.
4: Labu Besak, Kuling, Kuling.
0: Kulim. Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga?
4: Maklum ucapan raya ni. Yo. Pada yang pada yang duduk kamera tu.
0: Mm-mm.
4: Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
0: Yo.
4: Satu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini.
0: Mm-mm.
4: Satu ada korang mami Sungai Lima. Apa khabar?
0: Apa baik?
4: Pak Uang. Pak Uang dari Parit Jawa.
0: Yo.

0: Saya tolong jawabkan. Teruskan bangah.
1: Cik Mak dari Amlok dah. Terpilih yang duduk hospital tu. Galeri ni baik.
0: InsyaAllah.
1: Itu saja. Untuk semua kata ya. Mak baik kembali ya Mak dah. Selamat hari raya kak ada petang. Dia ada ha. Dia dah berhati. Balik mesej berhati-hati. Buat Nazar. Nazar tak ni? Dia cuti lah.
0: Bukan Nazar. Reza.
1: Ya, kalau Nazar dia cuti kan malam ni.
0: Dia cuti bagi dia ada peraya mak ngah. Kesian dia. Reza pula lah yang teman dia. Mak ngah masak.
1: Okey, hati saja. Okey, salam.
0: Waalaikumsalam. Baru nak tanya mak ngah masak apa. Dah assalamualaikum dah.
1: Mak ngah hari ni pergi makan tu anak. Anak buat korban.
0: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
1: Dua ekor.
0: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, mak ngah. Selamat hari raya, mak ngah.
1: Esok ada lagi.
0: Ada lagi ke ucapan?
1: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
0: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
1: Dua
0: kot. Dua, okey, takpelah. Tapi awak pun
1: dapat jugalah. Nak buku
0: yang ada berbagi. Alhamdulillah, rezeki mak ngah.
1: Rezeki.
0: Ya, mak ngah. Selamat hari raya, Aidiladha mak ngah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita mak ngah dari Kulim Kedah. Terbaik. Jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semuanya, baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenal.
1: Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Allahu taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur. Lena, Bang.
0: Tak,
1: sebab
0: saya...
1: apa tu? Dan GBS.
0: Oh, iya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang. Alhamdulillah, Ain. Ada ucapan Lalu raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan salam Aidiladha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mang Adita,
0: yeah.
1: Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Jitra Kedah, Abang Hashim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi Kelate. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Boleh tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai?
0: Daripada Al-Kihai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji. Oh, ya, saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Oh, dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang. Ya, panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor,
0: Ya, betul lah, Tapi saya Johor baru lah,
2: Ya, yeah, kita JDT.
0: Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih, Zah.
0: Ya, sama-sama.
2: Pertama, nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman, nombor telefon kita dan tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Id, kepada, apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah, Ucapan untuk semua, salam Aziz Adaha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa kali, Zah.
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik sebuah tugas.
0: Ya, betul. Nak buat macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi mengantuk lah.
2: Tapi Reza.
0: Ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya. Lagu Haji tu. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi saya rasa Sweet Charity lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Dia buat minta lagu juga ke, Jumari?
2: Kita nak lagu tu lah Reza. Lagu Serumpun.
0: Mimi
2: Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Uh-huh. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut.
2: Tak ada.
0: Tak ada. Tak ada, confirm.
2: Sebab Abang Reza, betul Abang Reza putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putarkan ya.
2: Okay, Reza, selamat tugas. Saya kata makan Reza sampai pun pagi. Sampai siang daging.
0: Oh, siang daging. Masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jemari, saya pada ucapan juga selamat hari raya Adik ada hal. Okey, Jemari.
2: Okey, saya sudah juga selamat hari
0: raya. Ya, selamat hari raya. Assalamualaikum. Ya, itu dia kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Ta'zim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut dan Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail. Ismail di sini cakap. Ya, Ismail cakap, Ismail. Silakan bang, line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah, tengah
0: dah. Oh, you patut le. Ah, ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Mm-mm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Mm-mm.
3: Selamat.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk dengan Kak Yo, mak ayah di belakang.
0: Mm-mm.
3: Kita sayang Rinova.
0: Mm-mm.
3: Dapat selamat air lagi.
0: Itu sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat air raya bang. Salam perantauan.
3: Okay, selamat
0: air juga. Alright, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur. Kan, ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni. Oh, dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apa pun, semoga dipermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah. Yang berada di TikTok, Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dedikasi ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang kurung biru nasional, geng burung hantu.

0: Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi nasional game burung hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini hari Khamis 28 Mei 2026. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya. Yeah.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Adil ada hak terus mata ngantuk terus tidur baru bangun tengah Ain dari pergi Tiantang tadi terbangun perut lapar maka kolok ni orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda.
1: Tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza
1: ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya Allah. Kakak ada yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya Adil Adha. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nur Ain tadi kakak tak lupa lah Nur Ain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia tak pernah. Itu saya lama tak telefon dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor telefon baru tak tahulah. Dia tak telefon dia lah. Nanti lah senang-senang kakak tipun Jumari. Untuk Kak Reha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, Adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di... Dia orang semua di Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat Kedah tu. Pak Long Johan ya. Satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tak tipun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak buat cerita itu Kak Khadijah suka di Perak, itu Pak Usman goodbye, Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya lupa om.
0: Yalah biasalah.
1: Yalah yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Sapia Ramli untuk itu yang di gedung ya siapa nama dia kakak dia lah Rapita Edi dia kawan sahabat Rido Sarawak FN dia orang pun masuk Rido klasik Rido apa Rido channel kita malam kakak dengar nama mereka tu semoga mereka berbahagialah nyambut Hari Raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi boleh tak dek?
0: Boleh nanti saya tengok dulu boleh
1: Yalah tadi saya jumpa di Kampung Baru kan ada orang Kelantan anak di sekolah dengan Along sekolah universiti dekat Jini Mala tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan kampung Pasir Putih saya cakap tadi kakak tu orang panggil
0: Kak Linda. Saya teringin Kak Linda. Saya teringin nak tahu kalau Hari Raya idea ada Sarawak orang Sarawak biasa masak apa?
1: Dia tu tadi saya pergi rumah Along dia bungkus itu nasi tu dia buku-buku dia letak lah minyak macam ketupat lah dia buat tapi nipi dia buat dia letak dia pisah terus dikukus.
0: Apa namanya tu?
1: Tak tahulah nama dia. Macam nasi, macam nasi bungkus lah.
0: Oh, iya ke?
1: Dia letak minyak tu sedap macam lemang rasa dia. Tapi bukan puluh lemang. Dia macam label. Dia letak macam label-label macam tu lah. Besar sikit lah. Satu kipeng tu dah kenyang kakak makan.
0: Ya, yeah, betul-betul.
1: Tengok baby dia. Baby baru 9 hari.
0: Yelah. Okey, Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya. Kak Linda, selamat hari raya.
1: Ya, mati pulang hati-hati dia.
0: Ya, yeah, baik. Terima kasih Kak Linda.
1: Terima kasih. Nyambut
0: yeah.
1: telefon kakak ya. Bye.
0: Yeah. Bye-bye. Bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Salam.
0: Ya, yeah. Siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
0: Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
0: Oh, Putri.
2: Ya.
0: Yeah. Ya, Putri. Ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat hari raya pada Reza.
0: Oh, selamat hari raya.
2: Selamat hari raya dan juga pada selamat hari raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Dan pada Mak Syah, keluarga-keluarga, pada ABE, pada Usman Jebai, Kak Ajah Halija. Dan juga Amnya Harum, Pak Dejuhan dan pada Salim, Pak Tulis dan pada semua lah yang mengenali diri ini.
0: Yeah. Putri, Putri dekat Kelantan kan?
2: Ya,
0: yeah, okay. Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tak tahu meriah kan?
2: Meriah lah juga.
0: Masak apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi. Apa ketupat nasi.
0: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
0: Rendang ayam je. Oh, mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
0: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
0: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
0: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Oh, ya ke.
0: Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Lama-lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
0: InsyaAllah. Okey, Putri, terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa tak ada.
0: Tak ada.
2: Ya.
0: Tak ada dah, ucapannya?
2: Ya, selamat
0: raya. Okey, selamat air raya, Putri.
2: Pada lima tunjang ada mas tu. Okey.
0: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita, Putri. Dari Macang, Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Orang Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 03-2282-0393. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi. Boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM menerusi Nasional Game Bro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat tugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, daripada Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya. Siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai. Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Hari Raya buat pada semualah pendengar. Dan untuk siapa tadi tu? Linda.
0: Yo.
1: Salah kenalan dah daripada Kak Zai. Yang diceritakan apa nasi raya tu kan? Itu Burasak.
0: Ya. Saya lupa namanya.
1: Bugis tu baru semalam Kak Zai makan.
0: Tadi apa nama
1: dia? Dengan bauk tu. Samparang masak akan pedas.
0: Yo, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Ini kan Kak Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Alamak. Kak Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah.
1: Okay lah.
0: Tapi, tapi Kak Riah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: Ada
0: lembu lah. Oh, banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kak Zah pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kami
0: sikit lah. Kak Zah masak apa ini hari?
1: Kak Zah beli je berasak.
0: Oh, beli masak aja. Je. Tak masak ke?
1: Saya pulang.
0: Oh, patut le.
1: Tak pun lah. Apa yang ada lah, Rizal.
0: Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan.
1: Yalah.
0: Sampai Hari Raya, Kak Zai.
1: Kalau pada tu Kak Zai nak tuju pada apa ni? Kak Zai Muhammad, Pendang. Jumari. Amir Arun dan Abang Osman Goodbye dan semua yang mengenal Kak Zai. Sampai raya Mak Zai batin nak bagi saya balik hati-hati ya.
0: Ya, baik, terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan Kak Zai dari Simpang Renggam Johor. Jadi kepada anda, kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Eh, mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Yeah. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member tapping-tapping kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas. Terima
0: kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Iza. Nama TikTok.
0: Kak Iza. Oh. Pandai dia namanya tu. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air raya. Ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masak apa ini hari?
2: Tadi pagi, nasi
0: biryani
2: kambing.
0: Ush, itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Oh, senang hati kita.
0: Tak ada lebih ke kalau ada lebih hantar lah sikit?
2: Ada. Boleh je. Datang.
0: Ah, datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
2: Kayak 2 jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak mengadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Ha, daripada KL
0: ke
2: Kuantan 6 jam, dia cakap tak pernah
0: seumur
2: hidup.
0: Ya, itulah dia kan, semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Gitulah dia. Tapi apa pun, terima kasih kak, selamat hari raya.
2: Sama-sama,
0: selamat
2: raya juga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Kak Izzah dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ai, mati lagi. Aziza Bahar, Tasik Ipoh hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang taping-taping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo? Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
3: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar siapa nama ni?
3: Syarifah.
0: Syarifah?
3: Dari Kak Bahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
3: Jangan
0: balik
3: raya tu.
0: Ha?
3: Tak balik
0: lagi
3: tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha. Syarifah ada ucapan ke tu?
3: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke Syarifah?
3: Ucapan untuk
0: Ibu Jintah, Hukum Konti. Ya, itu saja.
3: Untuk semua pendengar yang dengar Nesli ni, selamat terhibur. Layan geng bulu hantu sampai ke 6.
0: Syarifah masak apa ini hari?
3: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Kari kambing dengan nasi minyak? Kari daging dengan nasi minyak. Memang sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
3: Tadi dah tidur dah, tapi dengar suara mereka tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
3: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidilarah Syarifah.
3: Selamat Raya
0: juga. Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karian Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
3: Kalau kita tak pergi tengok. Tapi kalau ikut abah tadi 12
0: ekor lembu? Kambingnya pula berapa ekor?
3: Lembu je kot, kambing tak ada.
0: Kambing tak ada, lembu je. Tapi apa pun, selamat Hari Raya Syarifah. Terima kasih.
3: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya yang telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

Adha Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seloka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, Parit, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras saja Pak Wan.
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras juga ya?
0: Ya, waras Alhamdulillah.
1: Mataku orang itu ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja, ngomong sikit aja.
1: Oh, sikit-sikit, kena kan?
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Apa? Janji muni, janji muni.
0: Oh, ya, betul. Ada ucapannya, Wak. Silakan, Wak.
1: Okay. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang menerima bawaan, terutama untuk Zul Alif di Tanjung Pisang Kedah. Mak Manga Melu.
0: Hey, batuk pula Wak.
1: Mangga Labu. Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Meluk, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Baru, Makna di Johor Baru, dan tali juga untuk Maja, Mangawa, Mama Naomi, Mausu, Tati Karam, dan juga untuk Kak Sandia Malkom, Kak Rusi Ahmad, Wasma di Pariani, dan semualah
0: yang semuanya
1: baju lengan nanti takut nanti buku.
0: Betul tu, Wak. Dekat sana meriah berapa ekor Wak tu bang?
1: Hari ini dengar-dengarnya ada tiga.
0: Tiga ekor kambing?
1: Lembu.
0: Lembu. Ah.
1: Tapi makanan dia buat sikit.
0: Oh, makan orang apa? Hari ni masa apa, Wak?
1: Hari ni saya cakap masa 3 rasa. Masa 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada ada ha?
1: Yalah, hari raya ada ha.
0: Orang lain semua gendang, dia siakap, Wak, eh?
1: Iya, selalu kan rendang aja. Cuba kita tukar menu pula.
0: Iya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubahlah.
0: Pelbagaikanlah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden jor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: ke sini. Oh, boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ya. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni, Wak.
1: Iya ke?
0: Ya, sampai-sampai terus ni kerja.
1: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah. Nah,
1: kan boleh lalu mampir kan?
0: Nah, boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh-boleh lah kena mi Bandung.
0: Oh, sedap je. Mi Bandung, Wak. Wah, ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Oh, ya, betul lah. Betul, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak Ngapura, ya.
0: Masya Allah. Okay,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga, yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Melaka.
0: Oh, apa Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Serkam
0: lagi. Ah, dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapannya, Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa, Pak?
2: ucapannya selamat hari raya. Tadi tu Pak Wan tadi.
0: Ah, Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenal. Oh, ya ke?
2: Kenalan.
0: Lagi buat?
2: Dan juga jangan luar ke ni Melayu.
0: Okeylah.
2: Okey, kawan je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni pak ni tak Jawa lah. Okey, pak silakan pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa punya pihak dah lama tak ada bubung ni. Air-air gaya bersinam je. Paibung Hindu ni. Lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato' Z, kepada ayah anda Haji Kati, Bibi Ketinggi. Dan juga anak-anak saya Nur Liza bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya.
2: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana dengar radio ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama air gaya. Mudah-mudahan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang, eh tak?
0: Ya betul. Tepat sekali tu. Ini apa semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya dekat surau Laibri tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua ya?
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Oh, riah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Riah. Lodeh. Masak lodeh semua.
2: Anak-anak berkumpul. Ni kita
0: sama-sama
2: lah. Saya pun orang
0: rumah
2: dah tak ada.
0: Oh, yelah. Bah, tak apalah. Kita sedekah kalau
2: patut hal lah. Anak-anak. Jadi kita kembang kasih anak-anak.
0: Tak apa, bapak. Yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni, bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah 73.
0: Oh, tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah sihat.
0: InsyaAllah. Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini. Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, bekerja di perantauan ni, walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah menghantarkan melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya Nasional Game Buru Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya Nenek Ani, terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya. 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Buruh Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf le, Cok. Udah kabur mata, udah pukul berapa? Sorry lah, Mona Rahim Kak Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipu juga bersama dengan Ita Chok. Salam Aidil Adha, salam bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
3: Daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
3: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD, saya turun bekerja.
0: Alamak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang.
3: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik, selamat bertugas. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidil Adha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksilah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Encik Senyum, Nur Isa. Sama ada jadi kat Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal, Hasli Zabaha, Nur Julalai juga bersama Abang Lung Awang, Rohatun Bonda Anggun, Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Inaina, Aini, Afika, Said Mohsin, Ati, Akila Panam, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
4: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor? Ada ucapan ke Pak Daing?
4: Buat ucapan semua pada geng-geng burung hantu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aja.
4: Ya.
0: Panjanglah sikit Pak Daing. Yeah. Okey, Pak Daeng kat rumah ke mana, Pak Daeng?
4: Sedang bertugas
0: kat mana tu? Pontian lah.
4: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya Pak Daeng.
4: Jaga.
0: Alhamdulillah Pak Daeng. Saya doakan Pak Daeng. Semoga dipermudahkan Pak Daeng. Terima kasih.
4: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Pak Daeng. Mantap.
4: Mantap
0: Pak Daeng. Okey, dia itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daeng dari Pontian, Johor. Waalaikumsalam Pak Daeng. Mantap Pak Daeng. Semangat orangnya eh. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

kata fasa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua Muslimin dan Muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Ada yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejengkawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping screen di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like. Terima kasih yang bagi gift, semoga merezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lembur raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan yesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu, dengan dedangan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia, Disulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka. Putri katanya. Oh, Putri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Ju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Bayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisa dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap Rob Forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu, hadir jenazah diikuti mansa dinner dari Tawaf Sabah. Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain, Nazari, selamat Hari Raya, apa khabar? Selamat pagi, salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Ipan, sama Hari Raya, yang mana skut-skut dapat cuti tu, kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersimpul rapi, terus layan.

Halaman asmara dalam kemerian Aidiladha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi, Pok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bagi buta. Faham-fahamlah ya, 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu, ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menjadikan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kudat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani suatu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional Game Burung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anu!

pretending if you're

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan sugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: Tayyib. Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun. Tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuatlah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah ya, dia ialah hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Dipenjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam, diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa tak. Kalau tak makbul imam mazhab, imam masjid pun dah baik dah. Takkan imam mazhab Tuhan tak jaga. Jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita, dalam kitab tak ada. Melepek gitu. Tak meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata, orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian, tak reti-reti sampai meninggal. Tapi itulah, kata Sufyan As-Sauri, fa'iza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam, taklah sikit. RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu. Menyantuni orang-orang mangsa banjir. Mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran. Sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja, pasti mesti dapat ibrah punya. Mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Padahal rumah tenggelam. Rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang. Tanya, Baji tak semayang ke? Kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang. Sejak masuk sini, seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang bantuan, datang sumbangan datang, beratur. tu? Sepatutnya dia dapat. Tak apa, tak apa. Bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit. Anak dia lumpuh. Bagi dia dulu. Bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah. Dia pun rumah tenggelam. Dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah. Berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okey. Ha, ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras, sikit apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok-tengok. Ya Allah, ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baiklah, agak nyanyuk, oh, dia lupa kot, tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid. Dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan makanan-makanan. Sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah fikir orang belakang lah. Kawan saya imam. Ada CCTV tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah. Itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah. Reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga cakotiau ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ha, kan? Ha, ingat tu. Ha, itu yang keempat.
1: Allahumma

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si Funan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk anda pendengar kami di Go Pagi. Pastinya Go kita berlaku edisi hari Khamis hari ini 28 Mei 2026, bersamaan juga dengan 11 Zulhijjah, dan ada list akan temankan pagi raya anda ini untuk 4 jam sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk panduan kita bersama, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan, 5.42 minit pagi. Zon 2, 5.46 minit pagi. Dan untuk rakan-rakan pendengar di Besut, 5.48 minit pagi. Liz akan kembali temankan pagi anda semua pukul 6.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya di Go Pagi, Go Kita Belakang. Kelantan FM, ada sokmo.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu. Tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp. Man, ni macam mana pekerjaan? Baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klip dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mom.
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Pagi ni, pagi edisi hari Khamis, 28 Mei 2026. Hari ni dah pun 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha. Liz ucapkan untuk semua Gugu Pagi yang mana mendengarkan Kelantan FM pagi ni. Seperti biasa, hari Khamis bertemankan bersama dengan Liz untuk 4 jam inilah sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Seperti biasa, pagi-pagi ni untuk anda yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh telefon kami nombornya sekarang 7488630 ataupun 7433858. Jom kita nak bersama dengan pemanggil pagi ni dahulu yang dah pun ada di talian untuk ketika ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat pagi. Ada Pak Suli.
3: Abang. Apa tu, sihat kau pagi ni lepas makan daging semarin tu?
2: Alhamdulillah sihat. Pak Su lagu mana? Beres kau belakang ke ayam marinnya?
3: Pak Su ni beres sama. Ya tak beres lagu mana. Dia tak respon orang muda. Orang muda ni dia jangok ke apa orang tua ni kak. Pakai kain dekat kak. Pakai baju, gombel kak. Gisuk, maya gait. Maya lagu tu lah orang tua je. Dia tu yang mana tu.
2: Tapi semalamnya sukalah juga beraya tu.
3: Yalah tu. Jatuhlah orang tua ni. Nak betullah Alif.
2: Okey.
3: Dia orang muda ni dia tema lain.
2: Yalah Pak Su eh. Boleh-boleh tengok lembu pun. Jangok nombor satu Pak Su. Okey. Pak Su. Ucapannya untuk siapa?
3: Ucapan pada pagi ni. Pada lift ni selamat bertugas. Tak lupa juga pada apa ni. Kalau lama tak bunyi suara polan tu. Abeju tanah merah tu. Dua-dua abeju. Dua kabar apa ni. Abeju tanah merah. Dua-dua abeju tu. Bahabe Mokhtar. Tuai Jide. Tuai Jire. Pak Mak Besuk tu. Lepas tu. Kak Sekolah Melaka. Pak Mesri pun tu. Minta-minta Pak Mesri tu biasa. Habis-habis su tu minta biasa bakar tu, habis su labak tu, Pak Mak Su, Kak Min Kuala Keren, Pak Sumi, Pasir Putih tu, Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Sima, Kak Su Bacok tu, Kak Mak, apa ni, Abedin Kak Mak tu, Kak Pasana Merah, Zul Alik, Usman Goodbye, Ponik Tebuk Pukul, habis ni Dupak, Zul Alik, Ponik habis su labak tu, Fazul Atas Panjai, Pak Jakob Kiyok, Pak Ni Kebuk Kuku, Pak Ni Mak Tawai tu. Habis Fadih Betung. Semua sekali lah. Peminat-peminat apa ni. Serta bondo dengan Umi Gunung tu dah. Semua sekali lah. Peminat-peminat Kelata FM. Okay, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.
2: Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suli. Untuk ucapan itu tadilah. Liz nak ambil lagi. Pemanggil ada siapa di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Kita ada Pak Mat dari Besut.
4: Ya, Pak Mat dari Besut.
2: Selamat Hari Raya, Pak Mat.
4: Ya, selamat Hari Raya juga dari saya, Pak Mat.
2: Cuaca di sana lagu mana, Pak Mat Marin, nyambut rayanya?
4: Meriah juga.
2: Cuaca okey ke?
4: Cuaca memang okey.
2: Ada hujan ke duk kalah petai tu?
4: Oh, tak ada hujan.
2: Alhamdulillah
4: dia,
2: lah.
4: Dia jauh gitu ya.
2: Okey lah kan.
4: Tak apa dah, cukup pun.
2: Okey. Kalau hari ni pula adalah ke mana-mana pula ke, Pak Mat?
4: Hari ni tak ada pergi mana-mana.
2: Rehat-rehat di rumah.
4: Mari tu pergi ikut mentah, mari. Mari tu pergi ikut mentah kata pergi rumah kakak ipar. Di kapur apa tu.
2: Okey, baik. Beraya lah tu.
4: Raya lah tu.
2: Okey, hari ni bolehlah rehat-rehat di rumah dahulu.
4: Rehat di rumah lah.
2: Okey, boleh-boleh tu lah Pak Mak. Ucapan pagi Pak Mak untuk siapa?
4: Okey, terima kasih yang terima sekali buat list. Dia kongsi selamat pagi dan selamat bertugas. Buat kasih baca kat Nuni pun. Pak Suli dengan Mak Suli baca tu. Buat Osman Goodbye, Haji Khadijah, Abang Fadi, Umi Johor, Pak Iyah, Pak Men Seribum, Pak Jakob Kiyok, Mokhtar Khusia, Pak Wen Jelo, Pak Mak Nusinja, Tok Yito Pak, Pak Ni, Kak Ni, Pula Kere, Ipah Tanjung Kapa, Pak Jakob Kiyok, Pak Macem, Kacik Sebelah HPD, Kak Soh, Pulau Melaka, Abang Jo, patung kita tu. Semak raya berjo. Tapi buat semua lah sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM tu teruk utama sekali buat warga penerang COVID-19 nak ucapkan semoga happy semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Mat dari Besut itu. Ini pemanggil seterusnya untuk yang mana nak bagi ucapan pagi. Ada siapa ni? Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam ni.
2: Selamat pagi. Ya. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk Kak Syima.
5: Ya.
2: Ah, Kak Syima nak tanya lah. Ya. Singgir kau sup kau gula kau goreng pagi.
5: Makan
2: rumah orang.
5: Ni tak
2: makan rumah orang. Lagi suka.
5: Orang
2: makan sedap dah lah tu deh. Hari ni lah pulaknya. Alah ke mana pula?
5: Hari
2: ni
5: lah. Boleh
2: gore-gore
5: je lah.
2: Lagi
5: ada
2: orang
5: berita banyak
2: kok. Banyak jugalah bolehnya.
5: Banyak juga.
2: Alhamdulillah. Allah deh. Macam-macam jenis lah boleh fikir lepas ni. Menu-menu daging kita tu.
5: Ya.
2: Okey Kak Syima. Ucapan pagi hari raya kedua ni untuk siapa?
5: Selamat hari raya juga pada Li dan sama selamat bertugas dan semua pada selamat raya pada semua DJ kesayangan dan semua pekerja kata FN dan juga pada selamat raya juga pada Pak Jack Kokia, Pak Wan Jelo, Swiss, Beri Kota tu dan Pak Yitu Pak, Bermakta, Kak Kusya. Dan juga Arjah Rija, Bos Menggubai, kepada Zul Alih, dan juga Pak Seli Adi, Kak T, Kak Roh, Kak Lo, Kak Cik, dan Kak T Selisi, dan Kak Mi, Umi Habibah Kunu, Kak Su, dan kepada Kak Sirabak, Kak Nah, Kak Besuk tu, Kak Siti, Kak Sarah, dan pada semualah yang mengenali diri ini dan semua peminat-peminat setia kata FN yang mendengar setiap suara radio dan selamat hari raya semua. Maaf saya dah batik.
2: Okay.
5: Itu sahaja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syima dari Macang. Itu tadi. Lepas ini Liz akan ambil lagi pemanggil untuk yang mana nak bagi ucapan pagi-pagi ni. Boleh telefon Liz lah. Selepas ini taliannya masih lagi sama 7488630 ataupun 7433858 dan juga untuk anda yang mana nak hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. Nanti Liz akan baca. Okay? Yang penting hantar sahaja dahulu. Ini kita nak berhibur dahulu dengan lagu seterusnya. Pastinya lagu raya lah untuk anda pagi-pagi ni bersama dengan Liz. Pastinya di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Okey, baik. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Ya, yeah. Dan untuk anda semua yang mana nak bagi ucapan pagi, bolehlah. Silakan, telefon lagi. Ini kita nak bersama pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yeah, ini orang jauh sikit ni, Zul Alif.
1: Saya, apa khabar Liz?
0: Khabar baik, sihat.
1: Ya. Yeah.
0: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya, ada doa, maaf Zul Batin Liz.
0: Sama jugalah untuk...
1: Macam mana korban dekat Kelantan, macam mana sambutan Hari Raya, ada doa?
0: Ui, semestinya meriah lah, seperti biasa lah kan, kalau di sini.
1: Kalau Kelantan ni memang, kalau tahu saya ni memang kalau tiap-tiap kali ada doa memang meriah lah.
0: Ya, yeah, betul tu. Semalam pun ada juga lagi tempat orangnya, dia tengok. Yalah.
1: Hari ni seorang lah. Abang cakap tak ada.
0: Ya, saya memang berseorangan untuk bulan ini. InsyaAllah lah bulan depan ada partnernya. Kena tengok lah, kena dengar lah nanti ya.
1: Tidak, insyaAllah. Tidak, salah apa ni Abang Syah kan?
0: Kalau ya.
1: Hari Ahad, hari apa, hari Isnin, Selasa dan juga Khamis.
0: Betul. Tapi untuk bulan depan, insyaAllah bersama pasangannya masing-masing.
1: InsyaAllah.
0: Okey, kalau untuk Zul Alif sendirilah ucapan pagi ni untuk siapa?
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas pagi ini, DJ Liz. Okey, ucapan selamat Hari Raya Adi Adha, maaf saya dah batin, buat Abang Fadil di Fedah Kemasu Pahang, pada Pakcik Osman Goodbye, di Pulau Pinang, Umi Faizah, Kak Su Baco, Kak Mamelo dan juga Abang Din, Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mat Kuala Petam, Abang Muhammad Bukhari, Kentiau, dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat dan pendengar-pendengar setia Kelantan FM, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, yang baik ibadah korban, selamat menjalani ibadah korban, semoga ibadah korban kita diberkati dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk DJ Petugas pagi ni, DJ Liz ataupun Nur Safiza Syaril, selamat jalankan tugas sampai ke pukul 10 pagi nanti. Di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Jelira terasa. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya dapat terbalik sikit yang tugas pagi ni.
0: Baik, terima kasih Zul Alif.
1: Sama kembali balik di Sikonti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama dengan Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah. Ya, ini kita ambil seorang lagi pemanggil pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ali.
0: Ya, ada Kak Su.
2: Ya, ada Kak Su hari ni pula.
0: Selamat Hari Raya Kak Su.
2: Selamat Hari Raya Ali. Maaf saya batin.
0: Ya, sama jugalah. Hari ni ada nak ke mana-mana ke Kak Su?
2: Hari ni gula ni. Esok gula. Lusa gula.
0: Kenyal lah tegik ni dia.
2: Hari ni dekat rumah. Esok gunung. Lusa di basok kuah
0: tu. Aha. Tu dia. Dia punya jadual tu.
2: Jadual ni. Mahir di Pasir Tumbuh. Jadi makin horeh lah.
0: Iya, tak apalah dia. Okey, Kak Su, sila ucapan Kak Su untuk siapa?
2: Kak Su ucapkan selamat pagi, selamat bertugas pada DJ Lee, selamat pagi, selamat Hari Raya Lee, sekali lagi. Dan kepada Hajah Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Pak Usman Gubah, Kak Haji Lija, Pak Mak Besut tadi, Pak Omeh Sibu, Pak Jat Kok Kiyok, Pak Sili, dengan Mak Su, Pak Alam Kota Baru, Abang Kota di Kapur Kusia, Abang Su Labok, Atau Rumah Pendek, Tok itu Pak, Tok Bermak Dr. Hijah, apa ni, Kak Mah berdem lo, Kak Anung, Kak Simah tadi, Kak Tikut Lana, Kak Arul, Supaya ngaji dem, Pak Nik-Monik lubuk pukul, Habis yang Kak Ayah di Kepak, Kak Ayah Kebaru, Kak Mikola Kerai, Ipah di Tanjung Kala, Kak Lung Pulau Cerda Umi, Habibah Gunung, dan Kak Mah Macah, Kak Pah Bajak Kemah, Kak Ida Kapur Aja, Kak Ayah Gabi, dan semualah peringat kelas FM di pagi ini. Tak lupa juga kepada Billy Rana dibaca. Itu sahaja ni. Selamat pagi-pagi dan selamat Hari Raya Kurban semua. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Su dari Baca itu tadi. Ini Liz nak baca ucapan yang dikirimkan melalui kiriman WhatsApp lah. Ini kiriman daripada Kak Sah. Selamat Hari Raya, Liz. Kak Sah nak ucapkan selamat Hari Raya kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Cik Yusuf Labok, Syah Pasir Putih, Cik Dah Tanah Merah, Ipah Tanjung Kala, Kak Shima dan Zul Alif, semulah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Seterusnya, kita ada kiriman ucapan. Ini daripada Kak Tikut Lanas. Katanya, selamat pagi. Selamat bertugas, selamat Hari Raya kedua. Maaf, kau Kak Tilis, hujung rambut sampai hujung kaki. Dan juga Kak T nak buat ucapan kepada anak-anak, cucu-cucu dan semua saudara Kak T jauh dan dekat dan sahabat Radio Kelantan tak tinggal satu pun. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Amin, amin. Terima kasih Kak T. Ini seterusnya juga kita ada kiriman ucapan daripada Faizul Rantau Panjang. Salam Aidiladha, maaf zahir batin buat Puan Mak Tawai. Abang Pabek 12, Abang Osman Gubai, Abang Mak Dusun Hijau, Pok Jakob Kiyok, Abang Hei Tupak, Pok Teh Jabi, Pok Mes Gibung, Pak Lang dan Abang Hamid Kota Baru. Seterusnya, ini pula kiriman daripada Kak Maiza. Ini Kak Maiza dari Kuala Jel Melawi, bacok lah katanya. Selamat pagi, selamat Hari Raya buat DJ yang bertugas. Selamat Hari Raya juga buat family di Gugusan Felda Kemahang. Buat ayahanda dan bonda, seribu kemaafan dipinta kerana tak dapat pulang berhari raya. Dan juga buat yang mengenali Kak Maiza, selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin. Okey, satu lagi, ini kiriman terakhir daripada Abang Mak Dusun Hijau. Selamat pagi DJ bertugas, semoga ceria semua. Juga salam untuk semua pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Baik, sampai sini kita nak ke utama. 7 pagi seperti biasa, masuk jam yang kedua nanti ada macam-macam perkongsiannya bersama dengan Liz. Pastinya untuk anda semua, jangan tukar siaran. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz. Lepas ini ada macam-macam lagi lah yang nak dikongsikan. Jadinya terus layan Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Bagi edisi hari Khamis, hari ini raya kedua. Ataupun bersamaan juga kita dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini mungkin ada lagi yang melakukan ibadah korban. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kalau nak keluar hari ini, kena tengok jugalah cuacanya lagu mana. Keadaannya lagu mana. Okey ke tak okey, elok ke tak elok. Kalau di wakaf Cik Ia ini nampak setakat lawn ni nyo tengok sepenuhnya okey lagi. Tapi tak tahu lagu mana lah dia. Cumanya pagi-pagi ni seperti biasa Liz nak kongsikan ini ramalan cuaca yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia lah. Bagi edisi hari ini, hari Khamis. Kalau paginya tiada hujan, tapi untuk petangnya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Kena jaga-jagalah tu. Hak mana nak tubik ala ke petir tu. Ataupun mungkin ada urusan petang nanti. Supaya berjaga-jagalah. Dan untuk sebelah malamnya, tiada hujan insyaAllah. Okey, itu antara ramalan cuaca untuk hari ini bagi edisi hari Khamis. Dah pun 28 hari bulan 5. Beberapa hari aja lagi sebelum kita melangkah ke bulan yang baru. Jadi Liz doakan mungkin ada impian anda yang perlu ditunaikan, yang perlu dilaksana. Semoga dipermudahkanlah ya segala urusannya. Ada yang dah keluar ke pagi-pagi ni, mungkinlah nak mencari bagai-bagai basuh lah. InsyaAllah pagi ni buka lah tu kedai deh. Muka hari ni raya kedua dah. Jadi kena berjaga-jaga, kena berhati-hati, tak kira lah di mana sahaja anda berada. Yang sedang mandu, selamat mandu. Mungkin ada juga anak perantau yang baru sahaja selamat tiba di kampung halaman di Kelate hari ini. Nak menuju alah ke mana tu? Jadi berjaga-jaga, hati-hati di mana sahaja anda berada. Okey, memandulah dengan selamat dan ikut peraturan jalan raya. Lepas ini ada lagi perkongsiannya bersama dengan Liz. Tapi kita berhibur dahulu. Ini dengan lagu daripada Adam ZBP. Pakak Mari Kelate untuk anda. Gu Pagi, gu kita belakang.

0: Kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Okay, baik. Terima kasih. Liz ucapkan untuk semua pendengar Gegar Pagi pagi ni. Bagi yang mendengarkan, Liz tak kira di mana sahaja anda berada lah. Mungkin mendengarkan melalui frekuensi masing-masing di Kota Baru ini. 102.9 di Macang, 97.3. Hati-hati di mana sahaja anda berada. Yang nak memandu, yang nak memulakan perjalanan pagi ni, kena pastikan cukup lengkap semuanya. Kena ada lah kad pengenalannya ataupun IC. Lepas tu kena bawa jugalah lesen memandu. Tak kira yang digital ke, yang memang fizikal ke, kena bawa lah. Sebabnya apa? Sebabnya Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggerakkan 2,000 anggota penguat kuasa di seluruh negara lah. Dan menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya. Ini bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah. Dan operasi bersepadu ini turut melibatkan kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM dengan tumpuan akan terarah di kawasan tumpuan lah. Dan juga tujuan utamanya bukanlah untuk mengeluarkan saman. Sebaliknya, mahu mendidik pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati, terutamanya ketika melalui kawasan tumpuan. Jadi langkah ini sebenarnya secara tidak langsung juga mampu memberi kesan psikologi lah untuk semua pemandu-pemandu. Dan pihaknya juga berharap pendekatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan sekaligus membantu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Justru strategi yang sama juga akan terus digunapakai setiap kali menjelang musim perayaan, iaitu ketika pergerakan kenderaan berada pada tahap yang tinggi lah. Okay? Dan untuk anda semua, kena sentiasa pastikanlah keselamatan kita bersama. Dan kalau nak diikutkan berita-beritanya, daripada semalam lagi lah, mari lagi raya pertama untuk Hari Raya Haji kita ni, dah pun ada beberapa kes kemalangan jalan raya maut. Yang ini kita harapkan supaya mereka sentiasa mengambil iktibar lah untuk kita sama-sama menjaga keselamatan khususnya di jalan raya. Kalau rasa mengantuk, rasa macam tak cukup rehat, sila berhenti seketika untuk kita dapatkan rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Okay? Dan pastikan kalau boleh hadirlah pemandu standby tepi tu ataupun pemandu kedua untuk tolonglah kita ni. Kalau rasa macam mengantuk, boleh bertukar-tukar driver deh. Tapi kalau tak ada, kena pastikanlah kita dapat rehat yang secukupnya untuk anda semua. Teruskan bersama dengan Liz. Pastinya ada lagi lagu-lagu raya untuk anda di pagi raya kedua ini. Ini kita nak layan lagu daripada Crystal.

abiyo. Ambo no tanyo ni abiyo. Guano abiyo tapos kalo na po dunungu. No kata bini mati, muka mati dah muda. Aku ke sedih lalu ni aku duk mikir sa'i. Anak-anak kita ni no balik jenguk mu ayuh po payuh. Mu tahu kodok sa'i maksud gapo dia hari raya adik adaha ni sa'i. Amu tahu lah payuh hari raya haji, hari raya gerbang. Mu tahu kodok kesoh sebalik hari raya ni sa'i. Kisah Nabi Ibrahim kerobekan anak dia Nabi Ismail atas ketaatan kepada Allah. Manonyo kerobekan ni kita kena kerobekan duit, kita kena kerobekan masa, kita juga kena kerobekan perasaan sa'i. Kalau

Pucuti tak lama baliklah tengok Mak Ayuh Kapu ni. Aku setuju kata-kata mu tu Ayuh. Giderak situ sini boleh. Tai Ayo tak lena tengok jenguk Mak Ayuh. Royak kata tak ada duit, tak ada duit. Beli gotu goni boleh. No korban. Sekali tahu, Papa Ayuh. Tolik.

0: kita kena ingat, kita di sebalik hari raya korban bobol di kecik ni. Kita pergi makan nasi. Siapa dia korban?
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Okey, baik. Kembali bersama dengan Liz. Itu tadi lagu. Backwash lagi untuk anda semualah. Mungkin ada hari ini yang akan bergelar pengantin baru. Nak akad nikah sebentar lagi. Jadi Liz nak ucapkan selamat pengantin baru. Semoga perkahwinan yang dibina ini terus kekal hingga ke jannah. Dan semoga dipermudahkanlah segala urusan bakal-bakal pengantin kita. Tak kira lah hari ini ke esok ke lusa ke tulak ke tuli ke. Semoga dipermudahkan segala kalinya dan pastikan kita sebagai tetamu yang nak ke majlis perkahwinan pun ada juga adab-adabnya, kena tahulah cara-caranya lagu mana dek supaya kita ni sentiasa menjadi tetamu yang disenangi oleh tuan rumah. Kalau gi dengan cara baik, klik pun dengan cara hok baik juga dek. Dan sekali lagi lah untuk anda semua yang bakal bergelar pengantin nanti, selamat pengantin baru Liz ucapkan. Dan juga Liz pasti kalau pemanggil pagi tadi katanya banyak ni nak kena pergi tempat backwashnya hari ni esok lusa, suka bila ada yang mengajak kita untuk ke majlis majlis sebegini. Jadi kita pun kena sama-samalah meraihkan mereka ya, dan pastikan untuk tuan rumah sendiri pun kenalah pastikan kebersihan makanan itu betul-betul terjaga. Musim-musim raya ni takutnya ada yang cepat sangat basi ke lagu mana. Jadi kita sendiri kena tahulah lagu mana nak buat biar makanan tu lebih lama bertahan supaya tak cepat basi, dan juga pengunjung-pengunjung, tetamu-tetamu yang hadir pun dapat menjamu selera dengan sebaik yang mungkin lah. Jangan pergi makan-makan balik sikit perut, rusin juga dek. Tapi kena jagalah, itu antara yang paling penting sekali untuk kita ambil maklum, untuk kita sentiasa cakna lah berkenaan dengan kebersihan makanan, okey? Dan seperti biasa, selepas ini untuk jam yang ketiga, kalau biasanya hari kami ke, kita ada fakta auta. Tapi hari ini kan hari raya. Takkan nak berfakta auta. Jadi Liz nak ajaklah untuk gugu pagi kita yang mana nak memberikan ucapan hari raya lagi boleh. Ada lagi kesempatannya Liz bagi untuk anda semua yang mana nak memberikan ucapan bersempena dengan hari raya Aidiladha, boleh sahaja telefon Liz selepas ini di jam yang ketiga. Bukan sekarang di jam yang ketiga nanti. Talianya masih lagi sama, 7433858 ataupun 7488630. Nak bagi ucapan untuk saudara yang jauh, yang dekat pun boleh. Ataupun ada yang nak berkongsi info-info ke pagi-pagi ni lagu mana dah ada kesesakan ke, ataupun ada yang tersesak di mana-mana jalan ke, boleh sahaja telefon Liz, kita kongsi kan bersama dengan semua pendengar-pendengar pagi ini. Dan seperti sedia maklumlah, lepas ini juga kita ada lagu-lagu yang akan menghiasi pendengaran anda semua. Antaranya kita ada lagu ni. Tak berani nak tegur. Kirano demo lawa. Tak berani nak tegur, Amy Semangat Sehari. Cuti raya dekat dia.

lagu balik gaya Kelantan. Semuanya akan menghiasi pendengaran anda di jam yang seterusnya, jam yang ketiga, 8 hingga 9 pagi nanti. Jadi jangan tukar siaran, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz di sini. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.